0: tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triexil benedin, kemudian batu cerat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Saudara dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanghajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tamas Raya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sebarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih yang mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rung pada menit ke-68 babak kedua. Kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komelensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosyana Anwar, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Sugiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab. Alias
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

93.3 Prosiar Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat bergabung kembali di Medan pagi ini. Semangat pagi di Senin pagi ini ya. Semuanya beraktivitas memulai kegiatan pagi ini dengan semangat baru. Tetap optimis juga pendengar hari Senin ini ya. Mudah-mudahan juga cuaca cerah ya. Kalau pagi ini sih sebenarnya memang gak terlalu cerah-cerah kali ya. Agak-agak sedikit mendung nih pendengar ya. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi matahari dapat muncul menyinari kota Medan pagi ini ya. Bagaimana situasi terkini untuk arus lalu lintas pendengar? Anda yang tengah dalam perjalanan pagi hari ini, semoga tetap aman, lancar ya. Tidak ada kendala suatu apapun perjalanannya pagi ini, walaupun agak sedikit macet ya, tetap jangan sampai emosi ya, tetap sabar-sabar aja dulu ya. Kalau memang buru-buru ya memang harus seperti itulah menghadapi jalanan kota Medan pagi ini pendengar. Di Opini Publik Medan pagi ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi seputar pungli dan masa depan pariwisata Sumatera Utara, di mana memang banyak sekali pungli yang kita dapati ketika kita berkunjung ke suatu tempat wisata ya. Baik itu tempat wisata pemandian alam, tempat wisata yang memang ini bercagar budaya, tentunya banyak pungli-pungli yang ini kita jumpai begitu ya di setiap titik menuju tempat-tempat wisata. Apalagi di akses perjalanan ya, memang tentu agak sedikit banyak rintangan dan tantangannya begitu pendengar ya. Nah, lalu seperti apakah masa depan pariwisata di Sumatera Utara kalau pungli ini masih terus ada begitu ya. Silakan tanggapan Anda bisa disampaikan bersama kami via WhatsApp Pro 1 untuk pagi hari ini di 0811616943. Untuk tanggapan Anda seperti apa? Apakah pernah punya pengalaman berjumpa dengan pungli ketika bepergian ke suatu tempat wisata pendengar? Ya, boleh berbagi informasinya kepada kami di WhatsApp Pro 1 sekali lagi di 0811616943.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.

0: Nunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Medan pagi ini, saudara pendengar, masih membahas seputar pungli dan masa depan pariwisata Sumatera Utara. Apa tanggapan Anda mengenai pungli di tempat-tempat menuju wisata ya, tempat-tempat pemandian alam ataupun tempat-tempat wisata lainnya begitu, yang memang ini banyak sekali punglinya ya. Silakan Anda dapat sampaikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Nantinya juga akan kami perbincangkan lebih jauh bersama dengan narasumber-narasumber kami dalam dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini bersama dengan Akademisi Politeknik Pariwisata Medan Dr. Sumihar Sebastiana Sitompul SOS MSI dan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Dr. Dr. Andes H. Aripai Tambunan MM. Sesaat lagi akan dipandu host kami Indra Widyastuti untuk pembahasan dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini seputar pungli dan masa depan pariwisata Sumatera Utara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pungli dan masa depan pariwisata Sumatera Utara, ini yang akan menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Pungutan liar atau pungli masih menjadi salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan di berbagai destinasi wisata. Praktik ini bukan hanya merugikan wisatawan, tetapi juga dapat mencoreng citra daerah dan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata. Di tengah upaya menjadikan Sumatera Utara sebagai destinasi unggulan, apa langkah yang perlu dilakukan untuk memberantas pungli dan membangun ekosistem pariwisata yang aman, nyaman, serta berdaya saing? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan akademisi dari Politeknik Pariwisata Medan, ada Ibu Sumihar Sebastiana Sitompul. Dan narasumber kedua kami ada anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Aripai Tambunan. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan akademisi dari Politeknik Pariwisata Medan, ada Ibu Sumihar Sebastiana Sitompul. Selamat pagi Bu Sumihar.
1: Selamat pagi,
0: ya. Bu Sumihar, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bu Sumihar, saya tidak dapat mendengar suara Anda.
1: Tapi
0: selamat pagi, Bu Sumihar.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar kami masih menantikan sambungan dengan Ibu Sumihar Sebastiana Sitompul, akademisi dari Politeknik Pariwisata Medan. Kita nanti juga akan berbincang dengan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Aripai Tambunan, bagaimana DPRD maupun akademisi melihat terkait masih adanya pungli di sejumlah destinasi wisata di Sumatera Utara ya. Kita ketahui bahwa memang pungli ini menjadi salah satu persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat maupun wisatawan di berbagai destinasi wisata. Nah, ini tentunya sangat merugikan Sumatera Utara ya, di tengah upaya Sumatera Utara ingin menjadikan destinasi unggulan. Ya, kami coba kembali dengan Ibu Sumihar Sebastiana Sitompul. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini.
1: Oke.
0: Iya Bu Sumihar, ini kita ketahui bahwa Sumatera Utara ini tengah berbenah begitu ya untuk sektor pariwisata. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di Sumatera Utara ini untuk mendongkrak pariwisatanya. Tapi di sisi lain masih ada keluhan terkait pungli, Ibu. Nah, kalau Bu Sumihar melihat, apa sebenarnya yang menyebabkan masih adanya pungli di sejumlah objek wisata di Sumatera Utara, Bu Sumihar?
1: Kalau menurut pendapat saya, kenapa masih ada pungli? Ini disebabkan karena masyarakat tidak dipertahankan. Itu salah satunya. Yang kedua, itu adalah belum ada koordinasi atau kerjasama dari dinas pariwisata daerah dengan masyarakat yang mengelola desa wisata tersebut. Jadi yang bisa saya katakan di sini adalah semestinya di bawah koordinasi dinas pariwisata daerah mengajak masyarakat untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, menetapkan walaupun misalnya ada retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau pengunjung ataupun wisatawan yang mau berkunjung ke destinasi tersebut, itu harusnya dikomunikasikan dengan baik. Kemudian menurut pendapat saya adalah harus ada pembagian berapa persen untuk pemerintah daerah dan berapa persen untuk masyarakat sebagai pengelola atau destinasi yang mengelola destinasi tersebut. Itu sehingga tidak ada pengelibung yang dilakukan oleh masyarakat secara liar. Nah, di sini kan ketika membuat ataupun memutuskan untuk pembayaran retribusi itu harus pemerintah daerah itu harus tegas menyatakan bahwa ketika sudah ada pengurusan untuk retribusi ketika memasuki destinasi tersebut, itu masyarakat dilarang keras untuk melakukan pungli atau pungutan secara liar. Kenapa? Karena pungutan secara liar itu sangat dan mempengaruhi citra daripada destinasi tersebut. Jadi sebaiknya ketika kita masuk ke destinasi, kita hanya sekali saja melakukan pembayaran. Jangan masuk lagi, dipungli lagi, bayar lagi. Itu biasanya membuat masyarakat ataupun pengunjung itu tidak merasa nyaman ya.
0: Nanti nggak mau balik lagi ya Bu ya?
1: Iya.
0: Iya, Bu Sumihar, kalau Bu Sumihar sampaikan tadi belum ada kerjasama begitu ya pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi memang harusnya kalau ada kerjasama ini kemungkinan besar gitu ya. Ini pungli bisa diberantas gitu ya Bu Sumihar ya?
1: Bisa, karena ini kan juga mengikutsertakan masyarakat. Jadi banyak destinasi-destinasi itu apabila masyarakat tidak diikut sertakan, padahal mereka daerah mereka itu terkena gitu ya. Jadi di sini kita kalau bisa janganlah masyarakat itu hanya menjadi penonton. Itu yang membuat ada ketimbulan apa sih timbulnya rasa cemburu. Itu jadi ketika masyarakat itu diajak juga untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan destinasi, di mana dalam hal ini itu dikoordinasi oleh dinas pariwisata daerah, itu biasanya ya menurut pengalaman saya itu masyarakat itu ikut berpartisipasi dan menjaga destinasi di daerah mereka gitu ya. Dan tidak mengganggu pengunjung yang berkunjung ke destinasinya mereka. Yang bisa
0: saya sampaikan. Kalau menurut Bu Sumihar, mengapa koordinasi ini belum berjalan begitu Bu? Mengapa masih banyak begitu ya pengelola ataupun pemda yang belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Bu Sumihar?
1: Nah, kalau menurut saya itulah pentingnya kelompok masyarakat sadar wisata. Jadi mereka punya wadah di mana pariwisata itu dibentuk oleh pemerintah daerah, dinas pariwisata. Dalam hal ini bupati mengeluarkan SK tentang pembentukan Pordarwis di destinasi tersebut gitu. Jadi ketika ada satu daerah yang sudah punya Pordarwis, itu biasanya semua wadah komunikasi aktivitas itu berada di bawah naungan Pordarwis di destinasi tersebut. Jadi biasanya itu sudah melibatkan kelompok masyarakat. Itu biasanya.
0: Ini yang Ibu lihat masih belum banyak dilakukan di kabupaten kota ya Bu Sumihar ya?
1: Kadang-kadang kan bisa kita lihat masyarakat itu biasanya ketika mereka sudah melihat ada objek yang bisa dikembangkan untuk menjadi daerah tujuan wisata bagi pengunjung, itu biasanya itu datang dari masyarakat sendiri. Nah, itulah pentingnya ada wadah yang membawahi bagaimana aktivitas di satu destinasi tersebut terkelola dan terkoordinasi atau dimanage dengan baik.
0: Baik. Ya Bu Sumihar, kalau dari lembaga pendidikan sendiri begitu ya, peran lembaga pendidikan pariwisata khususnya ini seperti apa Ibu dalam menanamkan budaya pelayanan, integritas dan juga etika begitu ya kepada wisatawan begitu ya, untuk menjadikan satu objek wisata itu memang benar-benar nanti bisa menarik ya wisatawan untuk berkunjung Ibu.
1: Biasanya banyak di tempat kita ya, destinasi itu tidak menarik. Tadi itu tidak diimbangi dengan kompetensi masyarakatnya. Katakanlah masyarakatnya masih kurang untuk diedukasi di dalam bidang pariwisata. Nah, disinilah peran serta daripada pendidikan pariwisata yang fungsinya adalah untuk meningkatkan ya edukasi masyarakat di bidang pariwisata, bagaimana mengelola destinasi tersebut dengan melakukan pelayanan terbaik. Karena biasanya di kalau misalnya pelayanan itu sudah baik, masyarakat dengan memberikan pelayanan secara ikhlas ya, itu umumnya akan membentuk citra dari destinasi tersebut. Itu banyaknya kita ini kan karena kurangnya edukasi, sehingga mereka dengan keterbatasannya ketika memberikan pelayanan, itulah yang banyak membuat citra daripada destinasi-destinasi di daerah-daerah itu jadi citranya kurang baik gitu.
0: Ya. Ya, Bu Sumihar, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, bisa ditanggapin Ibu, dari Nurbaiti Lubis. Apa pendapat Ibu terkait pemerintahan desa yang terlihat kurang peduli terhadap adanya tindakan pungli di kawasan wisata? Silakan Ibu.
1: Biasanya itulah pentingnya peran serta kepala desa berkoordinasi dengan Pokdarwi di dalam pengelolaan objek ataupun destinasi tersebut gitu. Yang saya lihat apabila kepala desanya kurang mendukung pariwisata di desanya, biasanya destinasi itu juga kurang maju dan berkembang. Itulah peran-peran pemerintah desa biasanya yang saya lihat ya. Jadi di sini ketika kita juga mau mengembangkan satu destinasi ataupun objek, biasanya kita harus mengikut sertakan apa visi dan misi daripada kepala desa di dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya. Apabila di daerah tersebut ada objek atau destinasi yang bisa dikembangkan untuk menjadi satu destinasi wisata.
0: Baik. Iya, terakhir Bu Sumihar, strategi apa yang harus segera dilakukan begitu ya Ibu ya untuk membangun ekosistem pariwisata yang bersih, profesional dan tentunya bebas pungli jika Sumatera Utara memang ingin menjadi destinasi wisata berkelas dunia? Silakan Ibu.
1: Yang paling penting adalah pengembangan dan peningkatan karakter dari masyarakat di desa dengan mengedukasi menjadi insan pariwisata. Dan kebetulan saya di sini juga punya lembaga yang namanya Lingkar Danau Toba Eduwisata, yang saya dirikan sendiri. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengedukasi masyarakat di bidang pariwisata dengan peningkatan atau meningkatkan karakter masyarakat tersebut. Bagaimana menjadi insan pariwisata dengan aspek-aspek dari segi skill, knowledge, dan attitude masyarakat di dalam memberikan pelayanan di bidang pariwisata di destinasinya. Nah, ini yang masih sekarang masih saya kembangkan dan bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti di daerah.
0: Ya, baik. Baik Bu Sumihar, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini Ibu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ya, Sumihar Sebastiana Sitompul, akademisi dari Politeknik Pariwisata Medan. Terima kasih sudah berbincang di Dialog Aspirasi Sumut. Dan saat lagi kita akan berbincang Dengan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara ada Aripai Tambunan. Tapi sebelumnya kami kembali mengingatkan Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Masih di Dialog Aspirasi Sumut, Pungli dan Masa Depan Pariwisata Sumatera Utara. Kembali kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat masih adanya praktik pungli di sejumlah tempat wisata di Sumatera Utara? Kita bahas pagi hari ini. Kita sesaat lagi akan berbincang dengan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, ada Bang Aripai Tambunan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Aripai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, apa kabarnya Bang Aripai?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Aripai, berbicara pariwisata, Sumatera Utara ini mulai dilirik begitu ya Bang ya, menjadi pilihan destinasi wisata unggulan. Tapi Bang, masih ada juga nih Bang praktik pungli di sejumlah objek wisata yang dikeluhkan masyarakat. Nah, seperti apa DPRD melihat persoalan ini Bang Aripai?
3: Saya mulai dulu dari Pemprov Sumut. Itu kan sebenarnya sudah punya perda Upatok namanya ya, Rencana Induk Pariwisata nomor 5 tahun 2018. Waktu itu periode yang lalu, perda ini saya ketua pansus, saya ingat betul bagaimana perda ini kita mau memastikan bagaimana pariwisata di Sumatera Utara itu ya benar-benar bisa berjalan, termasuk urusan-urusan kecil yang seperti pungutan dan seterusnya. Harusnya itu tidak mungkin bisa terjadi lagi kalau, ya ini kan pertanyaan, kalau semua pihak, stakeholder, terutama ya pemerintah sampai ke pemerintah desa itu betul-betul bagaimana membangun pariwisata, khususnya di bidang karakter masyarakat dalam mengembangkan keterlibatan, kolaborasi untuk mendukung kepariwisataan itu. Terutama memang sikap masyarakatnya yang harus dididik sadar wisata, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain yang wisata terbaik itu di Bali, ya kan? Itu kan sadar wisatanya baik, di Jogja, di NTB. Nggak usah cerita pungutan-pungutan. Kita begitu datang ke sana, dilayani, diramahin, disapa, dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita bicara dulu pungutan-pungutan. Itulah standar wisata di daerah-daerah yang terbaik itu. Di dalam perda itu, sebenarnya semua pihak, ya, baik di sekolah, di perguruan tinggi, di masyarakat, ini seharusnya ada kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk bagaimana menyadarkan masyarakat bisa menerima tamu, ya kan? Tamu itu adalah raja yang harus dihormati sehingga betah sehingga tumbuh kepariwisataan di daerah kita masing-masing. Sumatera Utara ini menjanjikan. Tetapi kalau tetap saja tidak berubah sikap masyarakatnya, karakter masyarakatnya, sikap dalam melayani, menerima, ya tetap saja seperti yang sudah terjadi sebagai contoh itu, munculnya diskusi kita ini kan karena ada pungli-pungli sampai viral itu ya kan. Di Tanah Karo, di mana-mana ya. Yang ketahuan kan di sana. Di tempat-tempat lain yang belum ketahuan itu banyak. Nah itu kira-kira.
0: Iya, padahal Sumatera Utara sudah jadi sport tourism ya Bang Aripa ya.
3: Iya.
0: Banyak benar. Kegiatan olahraga.
3: Tadi selain perda itu, rencana induknya pariwisata, ya kan? Sampai teks lainnya Sumut, di Sumut aja.
0: Ya.
3: Kalau begini di Sumut aja semana, ya kan?
0: Jadi malas gitu ya Bang ya. Bang Ripai, ada perda begitu ya, yang harusnya ini sudah mengatur tadi ya Bang ya, pelibatan masyarakat ya. Tentunya gitu ya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita ketahui masih juga ada Bang praktik pungli. Nah ini masalahnya di mana Bang? Perdanya tidak ditindaklanjuti, tidak berjalan, pengawasan yang lemah atau seperti apa Bang Ripai?
3: Nah, itu tadi, kan kalau nggak ada aturan, itu kan sebagai pijakan untuk bisa dikerjakan. Harusnya semua stakeholder terutama ya, yang terlibat, yang punya kewajiban menjalankan perda ini, ya dinas pariwisata, pemerintah provinsi, Pemko, Pemkab, sampai kepada pemerintah desa. Ini terlibat, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, semua terlibat. Tapi bagaimana supaya memberi hidup perda ini sampai ke tengah-tengah masyarakat, kan harus ada kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat, terutama menyadarkan masyarakat. Ya mulai juga di sekolah juga nggak apa-apa. Menyadarkan masyarakat itu bahwa apalagi di daerah-daerah yang memang apa ya, di daerah-daerah yang tempat itu merupakan destinasi wisata, itu harus wajib hukumnya. Sekeliling di situ itu harus disadarkan untuk bagaimana sadar wisata itu. Tetapi itu yang tidak ada, sehingga masyarakat bisa bertindak sesuai dengan keinginannya, ya terjadilah pungli-pungli.
0: Nah kalau DPRD sendiri pernah nggak Bang Aripai turun begitu misalnya ya secara apa ya melakukan pengawasan gitu ya di beberapa objek wisata untuk mengetahui ini soal praktik-praktik pungli ini Bang Aripai?
3: Ya termasuk debu-debu itu apa tadi yang kejadian pungli-pungli itu daerah Karawang. Ada beberapa tempat yang kita datangi ya yang sudah pernah berkunjung. Ada. Tetapi pada saat kita datang biasanya biasa lah, dia dewan datang. Kalau udah dewan datang, ibaratnya
0: tertib gitu ya.
3: Ujung ke ujung rapi gitu. Tak tahu kita yang seperti itu. Malah di dalam rapat-rapat bersama instansi terkait, ya tentu yang laporan-laporan bagus juga. Kalau kita tak pernah lah kita dengar tim presiden ini. Saya begitu lihat viral. Apa namanya itu di media sosial sehingga itu waktu ini pacolan
0: gitu. Iya malu kita gitu ya Bang ya kalau diterus terjadi ya Bang
3: malu.
0: Bang, apakah regulasi yang ada sekarang ini dan anggaran tentunya apakah ini sudah cukup untuk mendukung penataan kawasan wisata termasuk juga misalnya penyediaan sistem tiket dan retribusi yang transparan Bang Aripai?
3: Udahlah Widya, kita gini aja lah. Sampai kan saya udah bilang tadi, stakeholder yang terlibat itu sampai pemerintah desa. Kreativitas di desa, pentap dan seterusnya. Kalau kita lagi buang badan, anggaran tak ada, mungkinlah cerita-cerita ini yang harus kita tonjolkan. Apa sih bedanya di Bali, di Lombok, di Jogja, di tempat-tempat lain yang menjadi desa wisata terbaik itu? Sampai punya pendapatan miliaran.
0: Sampai dibagi ya Bang ya?
3: Punya pendapatan.
0: Betul.
3: Ada BUMDES yang mengelola, ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola. Boleh. Ya kan? Tak ada apa, tapi balik lagi, saya lagi balik ya. Minta maaf, jangan bicara anggaran. Ini yang paling utama yang harus dibentuk, dirubah, kesadaran masyarakatnya. Itu yang disebut dengan sadar wisata. Itu clear. di dalam perda, di dalam aturan masyarakat saja kan juga ada.
0: Yeah.
3: Nah, ya kalau ada organisasi kemasyarakatan, pemuda dan seterusnya, justru mereka yang menjadi apa ya, subjek dan objek yang harus disadarkan. Sehingga mereka yang terdepan untuk bisa mengawal pariwisata itu di daerah itu, bukan mereka yang melakukan kutuk mengutip.
0: Yeah.
3: Tapi kenapa itu terjadi? Karena memang mereka belum disadarkan, atau kalaupun sudah dilakukan penyadaran tidak kontinu, tidak berulang, nggak bisa sekali. Ya kalau sudah terlibat masyarakat semua, ayo kita guyur dengan nanti ada datang wisatawan ke daerah kita ini, kan bukankah yang diuntungkan kita, mereka beli produk terus-terusnya, itu kan lebih dari segala-galanya. Tetapi coba, karena memang itu sepertinya dianggap tak penting, tak dibuat, akhirnya coba ini. Saya ulangi balik ya, di sekolah-sekolah pun itu kan ada materi-materi yang sifatnya karakter, ya, pembinaan karakter. Di dalam ekstrakurikuler dan seterusnya. Bagaimana di sekolah itu juga dihidupkan budaya pelajaran sadar wisata misalnya. Enggak mesti jurusan pariwisata, soalnya ini balik kepada, ada kebetulan tadi Ibu, apa ya?
0: Iya, dari
3: ya, akademisi. Dari akademisi, enggak mesti harus di sekolah-sekolah pariwisata, di sekolah apapun. Ya sekolah agama, sekolah minggu, sekolah SMK, SMA, SMP. Penting. Tokoh masyarakat. Nah, apalagi di situ objeknya, objek pariwisata sekarang sedang mau macam-macam menghidup kembali misalnya arung jeram yang diasahkan. Ya walaupun dulu itu termasuk arung jeram yang terbaik nomor 3 dunia katanya. Walaupun sekarang tidak begitu apa ya, tidak begitu ramai wisatawan datang ke sana. Karena mungkin sedikit karena ada PLTA untuk SCB di atas tidak lagi sebaik dulu-dulu gitu. Jangan kita langsung menganggap oh itu karena PLTA ini nggak salah, nggak boleh. Tetap kita harus kita dorong.
0: Iya. Nah, jadi memang tergantung kemauan ya Bang ya.
3: Harusnya
0: jangan,
3: kemauan.
0: Iya, jangan cari-cari alasan
3: dan,
0: gitu
3: dan
0: ya.
3: Dan begini ya, tak pun harus urusan-urusan Pemprov ini, urusan Pemkab. Di desa pun sebenarnya tuntas ini urusan ini.
0: Iya.
3: Pemerintah desa, ada melalui Jumdes, ada melalui macam-macam lah.
0: Iya Bang Aripai, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, bisa ditanggapi Bang, dari Pak Nugroho. Assalamualaikum Pak, mohon diberikan sedikit penekanan kepada pemerintah daerah kita bahwa perilaku pungli ini akan berdampak buruk pada nama baik Sumatera Utara. Boleh ditanggapi Bang Aripai.
3: Baik, saya pikir begini, kami begitu dengar ini viral dan seterusnya mencoreng wajah kita, ya kita akan lakukan ini, akan dipanggil, akan melakukan rapat RDP bagaimana supaya hal-hal yang begini tidak terjadi lagi. Pastinya bukan hanya di tempat yang punya masalah. Saya ulangi balik. Di tempat-tempat lain pun seperti ini juga ada. Kami tidak ketahuan. Tapi itu. Ya, tapi supaya ada hal-hal yang menyangkut tentang ini tidak terulang, ya kita harus lakukan lah. Mengingatkan dan seterusnya. Karena jelas di dalam aturan kita itu sampai kepada sanksi pun sebenarnya ada. Tapi jangan kan bicara perda. Sanksi tentang pungli jelas diatur dalam perundang-undangan. Jadi saya tidak mau jauh wilayah ke situ bicaranya, tapi kita bicara lebih jauh kepada bagaimana penyadaran sikap untuk kepariwisataan ini bagi masyarakat itu penting.
0: Di, Pak David Banjarnahor di Siantar, saya baru pulang dari Jogja dan perbedaan cara mereka melayani wisatawan ternyata menjadi nilai tersendiri. Menurut Bapak, mengapa kita tidak bisa meniru mereka? Silakan Bang.
3: Saya kan udah bilang tadi, desa wisata terbaik Bali, Jogja, NTB, itu tadi. Sekali lagi balik, kalau mau cerita objek wisata, kurang apa kita sebut ini? Gak usahlah cerita objek lagi, top market top lah. Betul.
0: Yeah.
3: Tapi begitu bicara sikap, ya kan udah yang namanya tamu kan raja. Siapapun yang datang kalau dilayani dengan baik kan betah, ya kan, orang akan mengeluarkan, akan menghabiskan uangnya di tempat itu. Kalau sekali lagi ya kalau bisa merasa nyaman orang yang hadir. Tapi ya bukan, maaf lah sekali lagi, kalau di Jogja itu
4: selain suara melembut, gayanya menarik, menyapanya bagus. Nah, tak banyak sebenarnya tentang apa ya, sadar-sadar itu materi-materi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hanya gaya menyapa awal mulutnya menunjuk. Kita penting kan? Semua produk-produknya ada orang begitu lihat produk, nanyanya mungkin aneh-aneh aja nggak beli, itu nggak boleh. Kalau orang jadinya itu semua yang kita tunjuk di keluar sama dia, tak jadi kita beli pun dia. Oke, makasih pak, makasih atau apa. Kalau kita mungkin hal-hal begitu sudah dikeluarin semua yang mau kita lihat, yang kita beli, mukanya udah kayak
5: udah berubah gitu ya bang ya.
4: Iya,
5: baik. Iya, terakhir Bang Aripa, ini tentunya ya, memang bagaimana kita semua bisa berkolaborasi begitu kalau bahasanya Pak Gubernur ya Bang ya, agar ya, bagaimana untuk menjaga masa depan pariwisata Sumatera Utara. Silakan Bang Aripa.
4: Saya melalui Perda balik, karena memang saya paham betul di batang tubuh semua sudah tertulis. Jadi kalau mau cerita tadi ada sedikit bicara anggaran, lebih kepada bagaimana penyadaran masyarakat itu penting. Itulah namanya edukasi sadar wisata. Kalau diposkan di situ untuk anggarannya supaya peningkatan kesadaran itu dilakukan, saya setuju aja, baik Pemprov, Pemkab, sampai ke pemerintah desa. Jadi pemerintah desa ada anggarannya di apa di desa itu, boleh untuk pengembangan wisata, boleh, ada aturan, ya kan? Jadi ayo, itulah yang mungkin yang penting dulu, karena memang manusia kita ini di Sumatera Utara ini agak beda di tempat lain. Yeah. Jadi tata krama, kelembutan ini bisa dibentuk, bisa. Tak harus berubah, kalau suara boleh tinggi-tinggi, tapi orang akan tahu, ya kan? Kan sebenarnya orang Sumatera itu katanya bilang orang apa ya, suara
5: keras
4: rainbow atau wajah rainbow tapi
5: hati
4: rintu,
5: bisa bisa sebenarnya lah, lembut ya bang ya.
4: Iya.
5: Baik, jadi memang kembali lagi sadar wisata yang perlu ditekankan ya Bang ya. Baik, bagaimana mengubah perilaku masyarakat kita bisa lebih sadar wisata. Terima kasih sekali lagi Bang Aripa Tambunan sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang, ya. Assalamualaikum.
4: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aripa Tambunan, anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sumihar Sebastiana Sitompul, akademisi dari Politeknik Pariwisata Medan. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dan mengikuti Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Pungli dan masa depan pariwisata Sumatera Utara. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

94,3 Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung semuanya di Medan pagi ini. Selamat mendengarkan ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat beraktivitas semuanya di Senin pagi ini pendengar, tetap semangat semuanya ya, meskipun banyak kerjaan hari ini yang sedang menanti Anda. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Masih di perjalanan, tetap hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini ya. Dan masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Rusun Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Kita bersama di Halo RRI untuk pagi hari ini ya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI pagi hari ini seputar informasi atau ada keluhan apa saja yang ingin Anda sampaikan kepada kami di hari ini. Silakan pendengar bisa Anda sampaikan keluhan, informasi, dan juga laporan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 08116169 16 943.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Mas di Halo RRI, pendengar, silakan Anda yang ingin menyampaikan keluhan, laporan, dan juga informasi terkait dengan sistem pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan Anda, silakan bisa sampaikan kepada kami via WhatsApp ya, di 0811616943. Apa keluhan Anda terkait dengan pengurusan surat-menyurat misalnya, atau dokumen-dokumen penting begitu ya, yang dalam pengurusannya ini terdapat kendala ya, silakan informasinya ataupun kendala Anda bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811616943 untuk kami tindak lanjuti nanti bersama dengan narasumber berkompeten di bidangnya untuk menjawab dan mencari solusi dari permasalahan Anda. Hanya di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pendengar, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat kami masih mengajak Anda untuk menyampaikan informasi terkini terkait dengan keluhan Anda atau informasi apa sajakah yang memang hari ini ingin Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI ya. Ada kendala apa saja mungkin dalam sistem pengurusan surat menyurat, atau ada mungkin gangguan pemadaman listrik di rumah tempat tinggal Anda saat ini ya, atau ada gangguan pemadaman air ya untuk hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan keluhan Anda bersama kami yang nantinya akan kami teruskan juga bersama dengan narasumber terkait ya, narasumber kompeten ya, terkait dengan kendala Anda ataupun keluhan Anda untuk hari ini pendengar ya. Nanti untuk kita cari tahu seperti apa solusi dari permasalahannya. Silakan di Halo RRI, kami masih menunggu Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar masih di Halo RRI untuk pagi hari ini, silakan masih menunggu informasi keluhan Anda juga begitu ya, terkait dengan laporan ataupun kendala Anda dalam pengurusan surat menyurat, atau mungkin ada juga informasi-informasi lainnya terkait dengan sistem pelayanan publik yang tidak memadai ataupun tidak sesuai dengan harapan Anda. Apa keluhan Anda, silakan bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI untuk pagi hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bertemu kembali nanti di lain kesempatan. Dan tentunya jangan lupa dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Selepas ini akan ada Riki Subandi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat hari Senin untuk semuanya. Dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Satu Media, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh pendengar setia Pro Satu di mana saja berada. Senang sekali kembali Ricky menyapa Anda di Medan pagi ini pendengar, untuk mengikuti dan mengajak Anda mendengarkan serta menyimak segmen Jelita Jelajah Inspirasi Wanita. Edisi hari ini pendengar Senin 15 Juni 2026 ya. Kita mengawali Senin dengan kisah-kisah inspiratif dari sosok wanita tangguh ya. Dan hari ini kita sudah hadirkan tentunya di studio Pro 1 narasumber kita ada Kak Angeli Sultana. Dengan judul obrolan kita hari ini, Langkah Anggun Semas Memukau, begitu ya, wah luar biasa. Dan tentunya pendengar setiap Pro 1 yang ingin berbagi tanggapan atau mungkin barangkali ingin bertanya atau mungkin mau bercerita gitu ya, boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Baik, langsung aja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Kak Jelita. Iya, coba sekali, selamat pagi. Oke, gimana hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Boleh lebih dekat ke mic-nya, dideketin ke Kak Jelitanya. Okay, gitu ya. Sehat kabarnya ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Perjalanan ke studio gimana, lancar?
2: Lancar.
1: Lancar ya. Baik, Kak Jelita, ini kan kita dalam segmen Jelita Jelajah Inspirasi Wanita. Jadi kita akan sedikit mengulik kisah hidupnya Kak Jelita sedikit nih ya. Oke, kita mungkin berawal dari ini ya. Kak Jelita aktivitasnya sehari-hari sebagai apa?
2: Kalau sekarang sih aktivitasku mungkin ada kafe kan, jadi di kafe tiap hari. Terus setiap Jumat Sabtu kuliah juga.
1: Oh iya.
2: S2.
1: Oh, masih aktif kuliah.
2: Terus hari-harinya. Oh,
1: iya. Tapi kalau ini kan tadi di briefing sempat dengar cerita bahwa Kak Jelita ini sekarang punya usaha. Itu tadi kafenya ya?
2: Iya.
1: Oke, selain kafe ada lagi enggak?
2: Kafe dan catering gitu sih.
1: Oh, kafe dan catering. Oke, kita agak-agak mundur sedikit, flashback ke masa kecil dulu kali ya. Okay. Nah, kalau Kak Jelita ini mungkin boleh diceritakan sedikit perjalanan kisahnya atau perjalanan hidup Kak Angel dari masa kecil hingga beranjak dewasa, ini apa yang dilalui sehingga menjadikan Kak Angel ini sosok wanita yang seperti sekarang ini gitu ya, punya usaha alhamdulillah gitu ya, tangguh dan mandiri lah dibilangnya, itu gimana Kak Angel?
2: Mungkin sih kalau saya kecil ya, kecilnya ya seperti biasa, seperti anak-anak seperti biasanya. Cuman saya terinspirasi dari kakak saya. Kakak saya memang awalnya dia ngikutin kegiatan model. Sampai akhirnya saya jadi tertarik. SMA kelas 1 saya mulai bergabung di klub model gitu sih.
1: Kayak komunitas gitu ya.
2: Agensi sih.
1: Iya. Kecilnya di mana sih daerahnya?
2: Apa?
1: Masa kecil tuh tinggal di daerah mana?
2: Tinggal saya. Ya. Oh, saya tinggal di Ring Road sekarang.
1: Ring Road. Kalau dulu waktu masa kecil?
2: Kecilnya di ini, Veteran.
1: Veteran.
2: Veteran Pasar 6, tahu Helvetia.
1: Oh, Helvetia ya, tahu. Iya. Tapi yang Kak Angel rasain transisi kehidupan dari masa kecil kemudian beranjak dewasa itu, ada hal yang menarik enggak?
2: Hal menariknya mungkin banyak lebih hal sedih ya.
1: Banyak hal sedih kan apa?
2: Iya, karena saya SMA kelas 1 ditinggal, papa saya meninggal.
1: Oke.
2: Papa saya meninggal saat saya kelas SMA. Itu sih ketika beliau meninggal, mungkin saya lebih merubah mindset saya, gimana saya harus bisa lebih maju. Karena down sekali sih kehidupan begitu dia meninggal.
1: Karena kayaknya rasanya waktu itu belum punya persiapan sama sekali ya.
2: Dan mama saya sama sekali gak ada pekerjaan saat itu. Okay. Jadi memang tulang punggung itu hanya ada di papa saya. Jadi begitu dia meninggal, kami down sih gitu. Kan saya berpikir gimana cara saya biar bisa sekolah sambil bekerja gitu sih. Makan itu akhirnya saya ngelihat kakak saya jadi model bisa dapat uang. Kenapa saya enggak gitu.
1: Gitu. Berarti masa-masa remaja di SMA itu masa-masa yang paling berat buat Kak Angel ya. Bener. Jadi tinggal orang yang disayang, kemudian kebingungan berat. Harus ngapain. Karena kan memang tadi dibilang Kak Angel bahwa itu maksudnya untuk bertahan itu dari papa kemarin itu ya. Gitu ya semuanya di
2: karena kapar. Kasian juga sih awalnya melihat orang tua mama kan yang nggak pernah kerja tiba-tiba harus kerja banting tulang untuk anak-anaknya. Jadi saya sebagai anak kedua berpikir sih gimana biar nggak ngerepotin orang tua.
1: Saat itu akhirnya memilih ngapain nih ibu? Jualan
2: mama
1: kah?
2: Mama saya jualan.
1: Oh, jualan.
2: Inilah akhirnya cateringnya saya terusin.
1: Oh, berarti waktu itu langsung
2: mama juga ikut sih.
1: Oh, berarti catering. Saat itu langsung memutuskan untuk buka catering.
2: Iya.
1: Oke. Dan dibantu sama berapa bersaudara Kak Angel?
2: Tiga
1: bersaudara. Dibantu sama tiga bersaudara itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Sampai sekarang langsung memang fokusnya di catering berarti.
2: Iya. Jadi fokusin di catering sih.
1: Kalau setelah masa remaja kemudian masuk masa-masa kuliah ya.
2: Iya.
1: Masa-masa kuliah itu apalagi yang paling menantang atau mungkin hal-hal yang berkesan di semasa kuliah?
2: Kalau kuliah sih saya apa ya? Kuliah saya enggak begitu terlalu fokus karena saya sambil banyak kegiatan. Jadi saya modelingnya udah hampir sampai internasional kan. Udah sampai ke Malaysia, Singapura saya udah pergi keluar. Jadi abis kuliah, abis itu langsung lanjut kerja jadi model gitu sih.
1: Okay. Mbak Kak Angel ini modelnya selalu berhijab?
2: Enggak, dulu saya enggak berhijab.
1: Karena waktu itu saya lupa kayaknya beberapa bulan lalu ada juga narasumber kami yang mantan model ibu-ibu gitu. Jadi alasan dia akhirnya berhenti model karena tidak diizinkan suaminya untuk melepas hijab begitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di karir modelnya gitu. Tapi alhamdulillah udah sempat ngerasain itu tadi sampai go internasional gitu kan, melanglang buana lah gitu ya. Tapi ini hal yang menarik ya kalau misalnya cerita soal meniti awal karir sebagai seorang model gitu. Itu kan tadi Kak Angel bilang bahwa terinspirasi dari kakak ya kan, ngelihat beliau ini jadi model kayaknya pengen jadi model. Tapi kalau mungkin boleh bisa diingat kembali, ini ada nggak sih pressure yang Kak Angel rasain saat awal-awal memutuskan untuk menjadi model? Apakah memang pada saat memutuskan jadi seorang model langsung berani terus langsung bisa menyesuaikan diri dan cerita-cerita lainnya gimana itu Kak?
2: Jujur sih awalnya sulit ya, mungkin di latihannya. Jadi yang biasa gak bisa menggunakan high heels gitu, tiba-tiba menggunakan gitu sulit. Karena kan kami sekolah dulu latihan gitu. Itu cukup menantang sih ya. Pernah menyerah juga, hampir mau menyerah sih. Karena sulit sih memang untuk berjalan menggunakan high heel sampai 7 cm, 10 cm.
1: Iya.
2: Karena biasa enggak pernah menggunain itu kan. Jadi kesulitannya sih waktu pas belajar. Tapi alhamdulillah ya saya selalu dipermudahkan sih. Jadi mungkin karena saya tinggi dan memang pas untuk model ya. Saya baru sekali ikut lomba. Langsung banyak tawaran masuk.
1: Gitu. Dari situlah rezeki itu tadi masuk
2: jadi,
1: ya.
2: Nggak begitu lama sih ikut perlombaan, ajang perlombaannya gitu, langsung show gitu sih.
1: Oh langsung show ya. Dan langsung nyaman berarti ya ketika masuk di modeling ya.
2: Nyaman sih karena gimana ya, cuman dibilang cuman berjalan, nyantai dapat uang ya, pasti kita enjoy ya.
1: Benar, dan memang banyak asumsi masyarakat kalau bilang dunia modeling itu ala gampang itu, tapi padahal sebenarnya prosesnya yang sulit ya. Kalau berjalannya aja gampang memang, tapi proses untuk berjalannya itu ya yang agak sulit ya. Oke, akhirnya dari transisi kehidupan seperti kuliah kemudian fokus di modeling dan menjanjikan terbilang ya di modeling ya.
2: Karena cukup menjanjikan jika postur kita sesuai sih. Tapi misalnya postur kita tidak sesuai dengan permintaan kliennya, mungkin kurang bisa sih gitu.
1: Maksudnya postur yang gimana nih yang dimaksudkan?
2: Jadi di model itu ada standarnya. Kayak untuk tinggi, untuk show-nya ya. Itu minimal itu 170 kalau memang kita sering digunain show. Tapi kalau hanya untuk lomba-lomba mungkin bisa di bawah 170. Terus berat badan, dulu berat badan saya maksimal harus 52. Di tinggi, saya tinggi 175.
1: Waduh, langsing banget dong itu.
2: Iya, jadi memang harus ada standarnya. Jadi kayak ada tiba-tiba ada fashion show gitu. Nanti ada targetnya, ini gunain baju ini harus dengan berat segini. Jadi ketika berat saya 55, ya harus turunin lah jadi 52
1: harus diet
2: gitu.
1: Harus lagi deh gitu ya. Oke. Tapi selama menjalankan sebagai seorang modeling, ada tekanan-tekanan yang diterima nggak, atau yang rasa-rasanya kayak ini nggak cocok lah kayak ini, atau mungkin ada perasaan-perasaan nggak nyaman nggak saat menjalani kelas modeling itu?
2: Mungkin sih rasa nggak nyamannya nggak ada sih, cuman lebih nggak nyaman dengan omongan orang. Jadi banyak masyarakat kayak saudara, tetangga menganggap itu hal buruk. Mungkin karena mereka gak pernah tahu tentang dunia itu ya. Jadi banyak orang mendengarnya itu buruk gitu. Padahal gak semua model itu buruk. Kembali lagi ke orangnya ya. Dan kembali lagi apa yang dia terima tawaran job model ya gitu sih.
1: Oke, nah ini kita agak geser lagi. Setelah dari modeling kan ada usaha tadi yang coffee shop ya. Apa kafe?
2: Kafe.
1: Kafe itu nama kafenya apa?
2: Dapur Sultana.
1: Dapur Sultana, di situ menjual apa aja?
2: Di situ karena kebetulan pas di depan kampus ya. Jadi makanan anak kampus sih, lebih ke makanan berat, ayam penyet, soto.
1: Lauk-lauk lah gitu. Ya. Oke. Nah, ini kan akhirnya dua hal yang berbeda ya. Terjun di dunia modeling dengan ngurus catering gitu ya, kayak agak kurang sinkron. Tapi gimana kak Angel waktu itu untuk menyesuaikan atau menyelaraskan waktu, bagi waktu untuk ke modeling, kemudian bantu untuk ibu jualan catering itu gimana?
2: Jadi saya kebetulan ngambil kuliah bagian.
1: Nah, ada kuliah lagi ya?
2: Iya. Jadi memang saya fokuskan pikirannya sampai ke depan ya. Saya memang dari SMA udah saya pikirkan saya harus ngambil kuliah apa. Jadi biar sekalian berjalannya sama-sama gitu. Jadi memang saya putuskan untuk ngambil ekonomi bisnis. Dan saya bagian akuntansinya kebetulan. Jadi hampir sama sih, bisa jadi ngelanjuti bisnis mama gitu sih.
1: Tapi kan itu nggak sama sekali nggak kena ke, maksudnya nggak korelasi dengan modelnya.
2: Bisnis. Karena memang saya berpikir kan model itu nggak mungkin bisa sampai selamanya saya. Jadi saya harus mikir ke depannya gimana.
1: Berarti yang logically aja lah gitu ya. Berarti memang fokusnya di situ. Tapi waktu itu membagi waktu untuk latihan ke agensi modeling, kemudian bantu ibu di rumah untuk nyiapin catering, kemudian membagi waktu lagi untuk kuliah itu gimana? Apakah memang di masa-masa itu fokus di kuliah dulu deh gitu, nanti model dan ini tinggalin dulu gitu?
2: Jujur sulit sih ya. Jadi ketika saya kuliah jam 8 sampai jam 11. Nanti saya bisa sehari ada 2 kali job atau pergi keluar kota. Jadi saling kejar-kejaran.
1: Aduh, capeknya luar biasa tuh ya.
2: Luar biasa sih masa kuliah.
1: Tapi seru ya. Overall ya, seru ya.
2: Karena model itu kita bisa keliling Indonesia tanpa ada bayaran, malah kita dibayar. Jadi asiknya itu sih jalan-jalan sambil kerja ya.
1: Nah, saat yang sampai internasional itu gimana ceritanya?
2: Apa?
1: Yang sampai ke internasional itu gimana ceritanya?
2: Mungkin karena saya udah banyak ini ya pengalaman. Jadi makin banyak tawaran-tawaran yang datang.
1: Di event apa waktu itu?
2: Banyak sih, ada Syariah Indonesia gitu, perwakilan Indonesia Syariah Internasional. Terus saya pernah ikut ini Fashion Week Indonesia.
1: Jakarta. Dan, Fashion Week. Bukan. Jakarta Fashion
2: Jakarta
1: Week,
2: Jakarta Fashion
1: kan?
2: Week, Fashion Week Indonesia. Banyak sih udah ikutin.
1: Tapi sampai sekarang masih aktif model tidak?
2: terkadang masih, cuman saya batasin nggak begitu sering karena sekarang lebih berhijab ya dan sibuk juga ngurus si catering, jadi kadang nggak bisa sih waktu.
1: Karena kayaknya catering lebih cuan nih sekarang gitu ya. Oke, tapi di model sendiri ada batasan-batasan usia nggak sih?
2: Hampir nggak ada sih, selagi kita mau bisa aja sih.
1: Dan sesuai kebutuhan si kliennya gitu ya.
2: Iya, soalnya teman saya ada sampai umur 40-an masih enjoy sih di model.
1: Iya, iya. Kalau Kak Angel umurnya berapa sekarang?
2: Oh, sekarang masih muda sih saya. Sudah. Masih 27.
1: Oh, 27 alhamdulillah ya. Berarti kalau di modeling ini enggak ada batasan usia, mungkin lebih ke batasan-batasan berat badan gitu ya. Jadi kalau udah agak gemuk sedikit, aduh diet dulu deh baru masuk balik lagi ke model gitu ya. Oke, berarti sekarang udah enggak terlalu fokus di model ya. Udah lebih fokus ngurus catering gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke narasumber jelita saya. Apa yang akhirnya Kak Angel dapatkan setelah melewati banyak proses kehidupan? Kayak misalnya tadi dari masa kecil, masa remaja kehilangan almarhum ayah gitu kan. Kemudian harus banting tulang bersama dengan ibu gitu kan. Yang mungkin kayak di mention Kak Angel tadi bahwa ibu yang gak pernah-pernahnya kerja harus banting tulang itu ngerasa sedih gitu kan. Termasuk juga kita sebagai seorang anak kan. Kita kan sebenarnya belum punya persiapan untuk, waduh harus nyari duit nih gitu, dan segala macamnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat privilege-privilege yang dimiliki anak-anak lain gitu. Nah akhirnya apa yang membuat Kak Angel, atau mungkin apa hal yang Kak Angel sadari dan dapatkan dari transisi kehidupan yang demikian?
2: Mungkin yang saya dapat itu pola pikir ya. Jadi saya mungkin sekarang lebih bisa berpikir cepat ketika saya lagi terjatuh. Karena mungkin sudah terbiasa jatuh bisa bangkit lagi, jadi ketika tiba-tiba ada masalah terjatuh, mungkin saya bisa cepat untuk memikirkan setahun ke depan ya gitu sih.
1: Oke, karena memang itu tadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang dilewati ya. Oke, sempat ngerasa kayak aduh nyerah aja deh gitu. Entah itu di bagian modelnya atau kayak udahlah gak mau lagi ngelanjutin kuliah gitu.
2: Hampir saya gak pernah berpikir gitu sih. Karena saya pikiran saya kok bisa lebih maju dari saya yang sekarang gitu.
1: Dan ini kan banyak, ini agak cerita sedikit ya. Kan banyak anggapan bahwa perempuan itu kayaknya gak usah sampai tinggi-tinggi deh pendidikannya gitu. Ya kan, karena ujung-ujungnya nanti di dapur. Sekarang Mbak Angel di dapur dan mengenyam pendidikan juga masih lanjut. Itu kalau misalnya dari statement kayak gitu, tanggapan Mbak Angel gimana?
2: Menurut saya itu gak bisa gitu kalau di zaman sekarang ya. Karena saya jujur udah nikah. Jadi ketika kita udah menikah, menurut saya wanita juga harus bekerja untuk membantu kehidupan keluarga. Karena di dunia sekarang lagi sulit ya, ekonomi lagi hampir krisis ini sekarang.
1: In this economy era ya.
2: Jadi ketika hanya suami saja yang bekerja, jujur itu mungkin gak cukup ya untuk kehidupan kelanjutannya. Jadi kita harus mikir panjang, kayak anak harus sekolah lebih tinggi, kok bisa lebih tinggi dari kita. Jadi ya harus sama-sama saling mensupport dan menabung sih menurut saya. Jadi wanita juga harus bekerja menurut saya di zaman sekarang. Karena kehidupan makin sulit.
1: Benar, ini pemikiran yang sangat dan cukup maju menurut aku. Karena di beberapa lingkungan Reki pribadi itu banyak kali, atau mungkin di sosial media deh, karena kan orang-orang kadang standar hidupnya itu dari sosial media ya. Kayak ada orang bilang nanti udah nikah gak mau kerja lagi deh, karena kan biar dibiayai suami semuanya sepenuhnya gitu kan. Padahal kalau in this economy era, yang kita sadari bahwa kita memang tidak cukup dari satu aliran pemasukan gitu kan. Harus memang sama-sama balance, biar bukan berarti kita gak minta dinafkahi ya sebagai seorang perempuan begitu ya. Tapi memang kalau kita punya cita-cita yang tinggi ya kita harus berjuang lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya pandangan Kak Angel terhadap standar-standar di sosial media yang bilang kalau kayaknya istri udah cukup di rumah aja, nggak perlu kerja, atau mungkin kayak membatasi keinginan untuk apa ya, karena kan wanita ini, saya sorry, kebutuhannya pasti banyak ya, kayak entah soal makeup gitu ya, atau mungkin belanja baju segala macamnya. Akhirnya kan banyak standar di sosial media kayak, oh yang penting kan makanya harus memilih suami yang mapan, kaya raya gitu. Itu tanggapan atau pandangan Kak Angel tentang statement-statement kayak gitu gimana?
2: Jadi saya belajar dari masalah mama saya dulu.
1: Okay.
2: Ketika papa saya meninggal, kami sama sekali tidak ada pemasukan. Jadi itu yang membuat saya jadi saya sekarang. Kita belajar sih, ketika kita sebagai wanita gak ada penghasilan atau terlalu nyaman dengan keadaan yang sekarang, dinafkain suami misalnya, ketika dia, kita gak tahu ya, tadi ambil Tuhan atau diambil orang lain, gak tahu. Jadi mungkin kita bakalan down atau terpuruk ya. Jadi sebelum itu terjadi, sebaiknya kita antisipasi dulu sih gitu. Jadi mungkin untuk wanita di luar sana lebih mungkin kejar pendidikan aja dulu jika memang gak mau kerja.
1: Benar,
2: karena
1: benar.
2: Pendidikan itu termasuk investasi jangka panjang ya. Ketika terjadi apa-apa, kita punya ini pendidikan yang bisa kita teruskan ke lain gitu sih.
1: Oke, baik. Kita break dulu Mbak Angel, nanti kita lanjutkan obrolan kita ya. Pastinya pendengar yang ingin berbagi cerita juga boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Balik lagi di Jelita Jelajah Inspirasi Wanita Pendengar bersama dengan narasumber kita ada Mbak Anjali Sultana ya. Dan tentunya kita tadi udah sempat ngobrol sedikit di off air begitu ya, kalau ternyata Mbak Anjali ini adalah sosok seorang ibu ya. Berapa baby di rumah?
1: Saat ini satu.
0: Satu, usia berapa?
1: Dua tahun lima bulan.
0: Artinya ini kan udah nambah lagi nih profesinya sebagai seorang ibu ya. Menjalani kehidupan sebagai seorang ibu, kemudian sebagai seorang model, sebagai pengurus catering, itu kayaknya banyak sekali ya. Yang harus diurus banyak kali. Ngurus suami lagi ya, ngurus suami udah banyak sekali yang diurus. Itu pernah ngerasa capek gak sebagai seorang mom karir, apa sih namanya, ibu-ibu yang berkarir gitu?
1: Capek, pasti capek ya. Cuman ya dinikmatin aja.
0: Dinikmatin aja, enjoy aja gitu ya. Tapi gini, di balik lagi kita ke sosial media lagi. Kalau di sosial media kan tuh ada anggapan bahwa sebelum memutuskan untuk menikah kita harus mapan dari segala hal, finansial, kemudian kematangan emosional gitu ya. Dan karena kenapa itu perlu? Karena nanti kita akan memiliki seorang anak gitu. Nah, kalau Mbak Angela sendiri ini punya persiapan-persiapan khusus nggak sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah kemudian memiliki anak?
1: Kalau saya sih menikah kemarin cukup muda ya, di usia 21.
0: Okay.
1: Dan saya nggak langsung punya anak. Setelah 4 tahun menikah baru punya anak. Jadi insya Allah sudah lebih cukup matang ya, akan finansial dan berpikirnya sih. Karena gak tiba-tiba begitu nikah langsung punya anak ya. Jadi lebih matang prosesnya gitu sih.
0: Itu memang di apa namanya, di jarak tersebut memang disengaja gitu ya?
1: Enggak sih. Mungkin rezeki ya dikasih saat itu aja.
0: Iya, tapi itu tadi ya, mungkin memang karena setelah dikasih rezeki setelah beberapa tahun itu, untuk kita sama-sama mempersiapkan diri gitu. Iya, ya, untuk jadi orang tua gitu. Iya. Oke, sulit nggak akhirnya jadi orang tua?
1: Sulit sih. Karena apalagi sekarang lagi masa toddler ya. Lagi lincah-lincah.
0: Dua tahun tadi ya, 2 tahun 5 bulan ya. Oh iya, benar-benar. Kayak 1 tahun aja kan dia udah mulai berdiri ya, udah mulai berjalan ya.
1: Tapi sekarang lebih aktif lagi sih.
0: Udah lari-larian dong ya.
1: Dan sekarang banyak pertanyaannya, itu apa? Jadi harus siap kita menjawab pertanyaannya sih.
0: Nah, tapi kalau Mbak Angela sendiri itu membagi waktu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, atau memang maksudnya membagi dengan suami, atau memang Mbak Angela sendiri yang memberikan pendidikan itu?
1: Jadi suami saya cukup sibuk. Suami saya saat ini ya di direktur keuangan di Mitra Sejati. Dia cukup sibuk sih, dia hampir pulangnya sore atau malam. Jadi anak full sama saya sih. Jadi ya mungkin lebih banyak saya yang lebih mengurus ya daripada suami gitu sih.
0: Berarti waktu ayah untuk anaknya sedikit lah ya. Tapi kalau weekend?
1: Weekend sama-sama. Jadi weekend kami sebisa mungkin jalan-jalan sama anak. Jadi saling inilah.
0: Luangin waktu lah ya. Karena memang kita khawatir takutnya si anak kehilangan peran ayah ya kan. Karena memang bukan karena ayahnya pergi kemana, tapi karena kerja ya kan, banting tulang. Kalau di film-film kan ya kan kerja untuk anak gitu ya kan. Tapi semoga itu tadi kemampuan dan kebiasaan kedua orang tua bisa mendidik anak dan membesarkannya menjadi seorang yang baik lah tutur katanya gitu, jadi orang yang independen seperti orang tuanya gitu ya. Oke, ini mungkin di segmen terakhir ya, kalau misalnya boleh disampaikan pesan-pesan untuk para apa ya, orang-orang yang masih baru mau merintis karir gitu ya kan, kemudian untuk orang-orang yang baru ingin terjun sebagai seorang ibu atau ingin menikah gitu, kalau boleh Mbak Angela sampaikan apa sih pesan-pesan yang mungkin penting untuk mereka tahu gitu.
1: Kalau ketika kita memulai karir ya, mungkin menurut saya cintain apa yang kita cinta dulu. Jadi misalnya apa yang kita suka itu mungkin yang bisa kita dekatkan dan kita lanjutkan untuk karir kita. Jadi ketika kita kerja, jika tidak menyukai pekerjaan itu, mungkin kita akan sulit untuk bekerja di dalamnya. Bakalan banyak tekanan-tekanan yang datang. Jadi ketika kita udah senang akan kerjaan itu, mungkin kita lebih enjoy nanti ke depannya untuk menjalani pekerjaannya, walaupun banyak rintangannya ya. Terus kalau untuk memilih suami atau mau menikah,
0: ini tips nih gitu ya.
1: Ini tips ya dari saya, menurut saya mungkin perlu memang mencari bebet bobot bibitnya ya. Itu memang penting menurut saya yang sekarang udah 6 tahun pernikahan ya. Karena ketika kita saat kita menikah itu bakalan banyak ujiannya. Rintangannya itu pasti banyak banget. Jadi ketika kita benar memilih bebet bobotnya, jadi ada masalah kita bakalan ada yang bantu gitu. Jadi orang tua yang support kita, terus keluarga suami yang support, jadi kita menjalani pernikahan itu bakalan lebih tenang sih. Karena walaupun ada masalah, bakalan tetap ada yang selalu support kita gitu sih.
0: Makanya saya pernah nonton di salah satu podcast di YouTube, kalau gak salah dia bilang kalau misalnya nyari pasangan tuh yang punya emotional intelligence, kata gitu, kayak kematangan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Karena kalau misalnya katakanlah saya sebagai laki-laki orangnya emosian misalnya, jadi harus cari pasangan jangan yang emosian juga gitu ya kan. Harus yang mungkin penenang, bagaimana cara bisa mengkomunikasikan semua masalah gitu ya kan. Jadi biar dapat itu tadi, solusi-solusi di setiap persoalan gitu ya. Nah, ada yang bilang kalau seorang perempuan menjadi setelah menikah dia kehilangan dunianya. Mbak Angel kehilangan dunianya enggak?
1: Alhamdulillah ya, suami saya selalu support saya sih. Dimanapun saya berada, dia selalu support. Jadi saya gak pernah dibatasin akan bertemu teman, bekerja. Jadi dia hampir gak pernah membatasinnya. Jadi intinya sih saya komunikasi ya ke dia. Ketika saya mau pergi datang kemari aja, saya bilang dulu sebelumnya, besok ada podcast nih di sini. Jadi intinya komunikasi sih kalau di dalam pernikahan ya. Tapi alhamdulillah suaminya selalu support. Ada juga mungkin suami di luar sana yang gak support.
0: Iya, udah di rumah aja deh, gak usah kemana-mana gitu ya kan.
1: Makan itu saya menurut saya, kejarlah pendidikan sampai kamu mampu. Karena gitu, benar, kita gak tahu ke depannya gimana kan.
0: Iya, setuju. Tapi setelah menikah ini masih model berarti? Masih beberapa kali ikut event model?
1: Lebih seringnya sih pemotretan ya. Karena kok model, berat badan saya udah kurang sesuai.
0: Iya. Karena kan mungkin masa-masa mengasihi gitu ya kan, atau mungkin masa-masa pregnant kemarin kan jadi agak berubah drastis berat badannya ya. Oke, tapi maksudnya gini, intinya tetap masih diberikan izin sama suami untuk ngikutin kegiatan pemotretan tadi ya.
1: Iya, suami selalu support.
0: Selalu support sampai sekarang ya. Sampai alhamdulillah sampai. Beruntungnya lah Mbak Angel ini ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu deh, kita cukupkan diskusi dan juga podcast kita hari ini bersama dengan Mbak Angel di Jelita Jelajah Inspirasi Wanita. Terima kasih Mbak Angel udah hadir di RRI ya, berbagi kisah inspirasi. Semoga ini bisa bermanfaat, dan yang lagi dengerin ini bisa menjadikan mungkin inspirasi begitu ya. Karena menikah itu bukan soal tampan dan cantiknya pasangan gitu ya, harus bebet bobotnya tadi yang harus dipahami gitu ya. Oke, baik, kalau begitu terima kasih juga untuk pendengar setiap Pro 1 yang udah dengerin segmen Jelita Jelajah Inspirasi Wanita bersama dengan Mbak Angelina Sultana. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen Jelita minggu depan pastinya. Semoga ada narasumber-narasumber yang terus akan memberikan informasi dan juga inspirasi di setiap segmennya ya. Akhirnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Saatnya akan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar untuk kita ikuti dan dengarkan dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Krakow, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat. Der Panzer merupakan tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6. Memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Stefano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mencetak penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut. Di
3: awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Wir haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua

Saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Van Berg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap

0: 1 dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.

0: Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang, saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

0: Saya Barat. Nah, ketidakpastian tersebut saya kira ada juga pendengar di mana Presiden Samuel Kleinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Rolf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara aktif pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Kleinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibelakangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Kleinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga diperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya. Ini ada
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar hari ini, menyapa Anda di mana saja berada. Medan siang hari ini masih bareng Ricky di Pro 1 Medan. Pendengar, senang sekali tentunya kembali menyapa Anda di ragam aktivitas Anda hari ini. Semangat untuk Anda yang sedang bekerja tentunya. Semoga tugas-tugas yang dilakukan hari ini dilaksanakan bisa tuntas dengan baik. Dan semoga juga tentunya semangat Anda masih utuh ya. Dan pastinya untuk informasi-informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pastikan pendengar terus dengarkan program Satorer Medan. Untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda dan saling hargai sama pengguna jalan. Kita akan terus hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini bareng Ricky di Pro Satu Medan. Pendengar, informasi kami hadirkan pendengar dari laman portal kami rri.co.id. Walau kota Medan Riko Triputra Bayu As menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan warga saat kegiatan Sapa Warga di SDN 060936 Jalan Pintu Air 2 Kuala Bekala, Medan Johor, Sabtu 13 Juni kemarin pendengar ya. Dan kegiatan ini dilaksanakan usai gotong royong bersama dengan masyarakat. Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan beragam keluhan mulai dari kondisi taman kota, persoalan drainase, banjir hingga infrastruktur lingkungan. Agus, warga Karya Jaya Gedung Johor, menyoroti kondisi Taman Cadika yang dinilai tidak terawat. Menanggapi hal itu, Riko As langsung menjadikan Taman Cadika sebagai perhatian khusus. Ya, dan keluhan berikutnya juga datang dari warga lingkungan 11 Sukamaju, Yus, terkait genangan air yang kerap terjadi saat hujan akibat drainase yang tidak optimal. Minta jajaran Dinas Sumber Daya Air Bina Marga, Bina Konstruksi atau SDA BMBK untuk turun mengecek dan mempercepat penanganan. Warga lainnya, Sahara Tarigan juga menyoroti proyek normalisasi drainase yang tidak tuntas serta kondisi jalan Gang Cangkul yang rusak. Riko merespons dengan meminta dinas terkait segera mengecek dan melanjutkan pekerjaan. Usman Lubis dari Kelurahan Titik Kuning juga mengeluhkan kondisi jalan rusak dan banyak lainnya. Tentunya dari persoalan dan juga keluhan-keluhan tersebut dari yang disampaikan kondisi jalan rusak, Riko meminta Dinas Perhubungan segera turun ke lokasi pada hari yang sama untuk meninjau lokasi dan juga persoalan tersebut. Pergerakan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: si Lela.
1: Buat gue.
2: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
3: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
2: Kok kenapa, Mar?
3: Aku habis minum ini.
2: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap Pro 1 informasi kembali dihadirkan untuk Anda mengisi ruang dengar di Medan siang hari ini ya. Masih dari laman portal kami pendengar rri.co.id, dari kawasan Deli Serdang, Wakil Bupati Deli Serdang Lomlom Suwondo mendorong masyarakat dan generasi muda di Kecamatan STM Hulu untuk dapat terlibat dalam sektor pertanian. Karena menurutnya potensi pertanian hortikultura di Kecamatan STM ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat pendengar. Demikian pula disampaikannya dalam dialog bersama masyarakat di Desa Liang Pematang, Kecamatan STM Hulu, Jumat lalu pendengar 12 Juni 2026, dan dalam acara bertemakan menumbuh kembangkan petani muda milenial tersebut digelar jaringan pendamping kebijakan pembangunan atau JPKP Kabupaten Deli Serdang pendengar. Dan ia menerangkan pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan para petani, termasuk petani di daerah terpencil ya, agar memperoleh akses yang sama terhadap program dan layanan pembangunan pertanian pendengar. Lomlom juga menyebut bawang merah dan cabai ini merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan data yang akurat agar pola tanam dan kebutuhan pasar dapat dipetakan secara lebih baik. Untuk itu, Pemkab Deli Serdang terus melakukan pendataan petani beserta komoditas yang dibudidayakan, dan langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghubungkan hasil produksi petani dengan kebutuhan pasar sehingga penyerapan hasil panen menjadi lebih optimal, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan siaran bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2006. Tentunya kita masih akan terus berbagi ragam informasi dan juga berita menarik untuk Anda yang bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital ataupun streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar di Medan siang hari ini, tentunya nanti saat lagi akan kita ikuti lintas Megatol pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita akan jelang pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat untuk kita memasuki waktu sholat zuhur. Tentu akan kita dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Untuk anda pendengar, kaum muslimin dan juga muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal iman ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Ayah seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satu pun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kamu baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Medan Siang ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan ajak Anda jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nia Selatan pendengar ya. Untuk itu pendengar, pastikan jangan sampai ketinggalan momen dan juga kesempatan untuk mendengarkan ragam informasi dan juga berita yang kami rangkum dalam lintas Megatol pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setiap Pro Satu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan Siang ini. Dan saatnya pendengar akan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan untuk edisi hari ini pendengar Senin 15 Juni 2026. Pastikan pendengar terus dengarkan dan update siaran hari ini bersama Riki di ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita awali berita yang pertama. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan penetrasi layanan fiber broadband mencapai 50% populasi di Indonesia pada 2025-2029. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Penggelaran infrastruktur fixed broadband di Indonesia targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi.
2: Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Wayantoni Suprianto mengatakan pemerintah menargetkan penetrasi layanan fixed broadband mencapai 50% populasi Indonesia pada periode 2025 sampai 2029. Saat ini cakupannya baru sekitar 25%. Wayan menyebut upaya untuk mencapai target tersebut tidak hanya membutuhkan pembangunan perangkat dan jaringan, tetapi juga dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini telah memasuki era dominasi fiber optik yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di berbagai daerah.
1: Kami di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, penggelaran infrastruktur fixed broadband di Indonesia, targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi di seluruh Indonesia. Sekarang baru tercapai kurang lebih 25%. Kemudian hampir akan mencapai 90% kecamatan yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang eranya sudah maju, di mana sekarang fiber sudah menjadi dominasi di Indonesia, membuat peluang bisnis dan juga membuat peluang usaha menjadi partner-partner di 1000 penyelenggara komunikasi yang ada di Indonesia.
2: Lebih lanjut, Wayan mengatakan, pelatihan jaringan fiber optik penting untuk membuka peluang usaha dan kemitraan bagi generasi muda di sektor telekomunikasi. Wayan menyebut, pihaknya berharap semakin banyak talenta muda daerah yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menjaga keberlangsungan konektivitas Indonesia hingga ke pelosok negeri. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Pemkab Nia Sutara pastikan desa yang belum masuk penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tahap 1 tetap diupayakan agar dapat bantuan ke depan. Laporan Munili Hareva.
1: Jadi kita harapkan juga ada swadaya lah masyarakat ini untuk menyempurnakan, ini kan bantuan stimulan namanya. Jadi bahasa kita kan stimulus, masyarakat itu juga harus berpartisipasi.
2: Pemerintah Kabupaten Sutara pastikan desa yang belum masuk penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tahap 1 tetap diupayakan agar dapat bantuan ke depan. Kepala Dinas Perkimnya Sutara Arisman Hul menjelaskan awalnya untuk tahap pertama kuota 200 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman direncanakan untuk Desa Hiliburua dan Desa Tumula. Tetapi setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut. Untuk antisipasi agar sisa kuota tidak ditarik ke daerah lain, Dinas Perkim cepat menginput 11 desa tambahan ke aplikasi Sibaru Tahap 1. Desa tersebut diantaranya Sisubahilia Fulu, Hili Sibua Siwalubanu Alasa, Hili Naa dan Dahana Alasa Talumuzui. Pembangunan fisik 200 unit RTLH ditargetkan mulai Juli 2026. Setiap unit dapat stimulan 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Penyaluran sistem non-tunai langsung ke rekening KPM. Arisman menyampaikan untuk desa yang belum masuk tahap pertama, Kadis Perkim Kabupaten Sutara menegaskan datanya sudah diupayakan agar dapat dipertimbangkan sebagai penerima bantuan berikutnya.
1: Setelah diverifikasi, dan secara di lapangan, sudah 25 desa itu tidak bisa. Hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Desa yang lain nanti akan menunggu lagi. Memang ada lagi kita punya bantuan ya. Kemarin juga kami sudah ikut mengunjung Badan Nasional Penanganan Perbatasan. Dan tujuannya apa? Ada rumah tidak layak huni. Dan data itu sudah kita masukkan ke aplikasi mereka juga. Dan termasuk dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tahunnya juga akan langsungnya semua.
2: Selain PKPRI, Pemkab juga mengintegrasikan bantuan RTLH dari BNPP untuk wilayah perbatasan dan juga dari Kemenko Infrastruktur untuk 39 daerah tertinggal di Indonesia termasuk di Kabupaten Sutara. Munili Hareva melaporkan.
0: Bantuan stimulan tahap pertama sudah selesai dan saat ini memasuki tahap kedua bagi masyarakat terdampak bencana alam yang sedang dalam proses pendataan verifikasi hingga validasi data penerima. Berikut laporan Muaf dan Jega.
3: Dinas Sosial Kabupaten Tawau Tengah Tapteng menyebut bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana alam masih dalam proses pendataan, verifikasi, hingga validasi data penerima. Jenis bantuan stimulan dimaksud yaitu jaminan hidup atau jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang pada Kamis 11 Juni 2026 mengatakan dalam proses pendataan penerima bantuan stimulan juga dibantu oleh tim Pemkab Tapteng untuk memastikan pengajuan data real tersampaikan kepada Kementerian Sosial Kemensos, sehingga masyarakat terdampak bencana benar-benar mendapatkan haknya.
4: Ini perlu kami sampaikan, ada sebanyak, untuk tahap 1, ada sebanyak 7.062 KK yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk realisasi, ada sekitar 28.279 jiwa yang sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk tahap berikutnya yaitu tahap 2, Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Sosial sudah menyampaikan sebanyak 14.792 KK atau sebanyak 59.838 jiwa, di mana proses

0: Kementerian Sosial bahwa proses ini Kementerian Sosial sedang melakukan penambahan anggaran atau meminta penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan yang nantinya proses itu yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membayarkan stimulan yang akan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Mariati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, pihak kecamatan, kelurahan desa, serta perangkat pemerintah lainnya untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

0: Polres Tapanuli Tengah berhasil mediasi kasus dugaan pengancaman yang dipicu kesalahpahaman terkait tiket masuk pantai pendaratan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Kepolisian Resort Tapanuli Tengah bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pengancaman yang terjadi di kawasan wisata pantai pendaratan, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Saruling. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patrimo mengatakan, peristiwa yang terjadi pada Minggu sore itu dipicu kesalahpahaman mengenai tiket masuk ke lokasi wisata dan sempat menimbulkan ketegangan antara petugas piket dengan seorang warga setempat.
2: Peristiwa bermula ketika Nur Aini Simatupang, 38 tahun, hendak memasuki kawasan pantai pendaratan. Saat itu petugas tiket berinisial EH, umur 40 tahun, memberikan tiket masuk kepada Nur Aini. Namun Nur Aini menolak menerima tiket dengan alasan dirinya merupakan warga Kelurahan Pondok Batu. Perbedaan pendapat tersebut memicu adu mulut antara keduanya. Dalam situasi tersebut, EH diduga melakukan pengancaman menggunakan sebilah parang sepanjang kurang lebih 30 cm. Karena merasa tersinggung dengan perkataan korban, menerima laporan dari masyarakat, personel piket Polres Tapanuli Tengah yang dipimpin Pamapta 2, Ibda Daryaman Saragi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Petugas kemudian membawa EH beserta barang bukti sebilah parang ke Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan konseling dan mediasi oleh pihak kepolisian, kedua belah pihak yang diketahui masih memiliki hubungan kekeluargaan sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
1: Dijelaskan pelaku EH telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Sementara Nur Aini menerima permintaan maaf tersebut. Kesepakatan perdamaian kemudian dituangkan dalam surat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. James Melbourne.

0: Pelatihan bimbingan konseling dan penguatan karakter bagi guru SMP di Kota Gunung Sitoli diharapkan dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing. Laporan Indah Febrianti Bolalah.
1: Kita ada istilah generasi strawberry gitu kan.
2: Kegiatan pelatihan bimbingan konseling BK dan karakter bagi guru jenjang SMP se-Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang berlangsung selama 3 hari, 9 hingga 11 Juni 2026 di Gedung Aluk Gunung Sitoli telah resmi ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli Arlin Kurniaman Lawli Eskom. Pelatihan yang diikuti oleh 68 guru SMP se-Kota Gunung Sitoli ini menghadirkan dua narasumber dari program studi bimbingan dan konseling Universitas NIAS, yakni Justin Foera-era Lase, STR SOS, SP, PSPD, dan Destin Ricardo Lase, SVIL MPD. Justin Foera-era Lase mengatakan, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, terlebih dalam menghadapi karakteristik peserta didik pada era yang sering disebut sebagai generasi strawberry, yang memiliki banyak potensi namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam ketahanan diri, pengendalian emosi, dan kemampuan menghadapi tekanan.
1: Di sekolah ini, Kak Indah, ada yang namanya guru wali. Guru wali ini bebannya itu dua les pelajaran, gitu kan? Nah, guru wali ini bertugas untuk mengarahkan karakter dan melakukan pembimbingan kepada siswa-siswi. Itu tugasnya sebanyak dua les ini, sehingga mau tidak mau memang ilmu dalam pembimbingan ini dan pengarahan karakter ini mereka butuhkan. Selain daripada itu juga tentunya kita hidup, kita ada istilah generasi strawberry gitu kan. Siswa-siswa kita, anak-anak kita ini mungkin kelihatannya cantik-cantik di luar, manis gitu kan, tapi mereka rapuh di dalam, gitu kan. Mereka kemudian ketika ada masalah, ada tantangan, mereka langsung down. Maka dibutuhkanlah ilmu bagi Bapak Ibu Guru ini, kita bekali mereka bagaimana sih agar siswa-siswi kita ini bisa mencapai potensi terbaiknya tadi. Tentunya dengan asas-asas bimbingan dan konseling.
2: Justin berharap pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat diimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing, sehingga akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan yang hebat lahir dari guru-guru yang terus belajar dan mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adapun 5 peserta terbaik selama pelatihan tersebut adalah Formas Juwita Zibua SPD, Guru SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan, Krisna Watila CSPD, Guru dari UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Utara, Yastina Warasi STH MPD, Guru UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, Fadila Nisa Caniago SPD, Guru SMP Muhammadiyah 32 Gunung Sitoli, serta Christine Deborah SPSI, Guru dari SMP Swasta Lentera Harapan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Peringatan Milad ke-109 Aisyah di Kota Medan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti semangat teologi Al-Ma'un yang menurutnya sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan dan keberpihakan kepada rakyat. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Yang diperjuangkan oleh Perserikatan Pendiri Muhammadiyah, Teologi Al-Ma'un.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menghadiri peringatan Milad ke-109 Aisyah yang digelar di Jalan Air Bersih Kecamatan Medan Kota Minggu 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Zulkifli menyebut Aisyah dan Muhammadiyah merupakan bagian dari elemen bangsa yang turut berkontribusi dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan organisasi tersebut. Zulkifli turut mengapresiasi kiprah Aisyah yang telah berusia 109 tahun dan konsisten berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, serta pemberdayaan perempuan. Menurut Zulkifli, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan pendiri Muhammadiyah melalui teologi Al-Ma'un memiliki kesamaan semangat dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yakni keberpihakan kepada rakyat kecil.
3: Kita ingin kembali sebagaimana yang diperjuangkan oleh perserikatan pendiri Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un. Kita harus swasembada, kita harus berdaulat. Swasembada, berdaulat itu kehormatan. Saya ambil contoh, tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta. Artinya yang untung petani luar, bukan petani kita. Kenapa kita harus swasembada? Swasembada itu kehormatan, menyangkut 100 juta rakyat Indonesia. Keluarga ibu-ibu, keluarga saya, saudara kita, para petani, nelayan, peternak. Kalau kita berpihak kepada mereka, artinya berpihak kepada rakyat Indonesia. Ibu-ibu, itulah yang kami perjuangkan.
4: Berlanjut, Zulkifli berharap Aisyah terus berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Medan, Kholisani Nasution, menjelaskan tema Milad Aisyah ke-109, memperkuat dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan kedamaian, merupakan ajakan untuk memperkuat dakwah yang tidak hanya berorientasi pada ritual keagamaan, tetapi juga pada upaya membangun kehidupan yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, mulai dari persoalan sosial hingga ekonomi, menuntut hadirnya dakwah kemanusiaan yang mampu menumbuhkan kepedulian, kasih sayang, serta memperkuat solidaritas antar sesama demi menciptakan generasi masa depan yang cemerlang.
5: Saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih dirasakan oleh banyak masyarakat. Krisis lingkungan hidup mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius. Arus informasi yang begitu cepat juga seringkali memunculkan polarisasi ujaran kebencian dan melemahkan nilai-nilai persaudaraan. Dalam situasi yang demikian, dakwah kemanusiaan menjadi semakin penting. Dakwah kemanusiaan adalah berpijak pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang menghadirkan kasih sayang.
4: Lebih lanjut, Kholisani menegaskan komitmen Aisyah untuk terus memajukan perempuan melalui berbagai program di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Mania Molo Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporan Anoverli Solo.
6: Bupati Nia Selatan Sihiatul Laia membuka secara resmi pelaksanaan event budaya Mania Molo Fest 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. Pembukaan kegiatan yang berlangsung di halaman Desa Ilisi Maitanya, Kecamatan Mania Molo ini ditandai dengan penabuhan gendang oleh Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan bersama undangan dan tokoh adat Desa Ilisi Maitanya. Dalam sambutannya, Bupati Nia Selatan menekankan bahwa Mania Molo Fest merupakan bukti nyata semangat gotong royong, kecintaan terhadap budaya, dan komitmen bersama dalam membangun daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Mania Molo Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan bahwa budaya Nia Selatan memiliki nilai yang tinggi dan layak menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
7: Tema menjaga warisan, membangun masa depan yang diusung pada Mania Molo Fest tahun 2026 mengandung makna yang sangat mendalam. Kita diajak untuk menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan pada leluhur sekaligus memanfaatkannya sebagai modal sosial dan budaya dalam membangun masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
6: Bupati Sihiatul Laia menambahkan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan pada Mania Molo Fest 2026 merupakan kekayaan yang harus dilestarikan dan dipromosikan kepada generasi muda maupun wisatawan dari berbagai daerah. Oleh karena itu, ia berharap melalui penyelenggaraan Mania Molo Fest 2026 akan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas budaya, meningkatkan kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha masyarakat, dan semakin terbukanya peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kepada generasi muda, Bupati juga berpesan agar terus mencintai, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah. yang menegaskan agar para generasi muda tidak merasa malu menjadi bagian dari budaya Nias, akan tetapi menjadikan budaya sebagai kekuatan dan ciri khas di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Demikian Anverlis Hulu melaporkan.

Tim Brasil mewakili dari benua Amerika Latin masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Bobby Rahman.

0: besar ya, itu 8 besar.
1: Tim nasional Brazil, perwakilan dari benua Amerika Latin, masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Meskipun tren laga awal Brazil yang meladeni Maroko di grup C kemarin malam berakhir dengan skor 1-1. Pecinta sepak bola Rudy Shihab meyakini jika tim Samba Brazil pasti akan terus memetik poin penuh untuk bisa lolos ke fase babak selanjutnya. Selain itu juga, tim skuad Brazil saat ini dihuni nama-nama besar seperti Neymar, Casemiro, Vinicius, dan sejumlah nama-nama besar lainnya yang merumpun di liga-liga besar Eropa dan dilatih coach berpengalaman di dunia sepak bola, Carlo Ancelotti.
2: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah. Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat. Terus juga walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda di dari tahun 2012 yang lalu, tapi yang pastinya favorit saya tetap Brazil. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di liga-liga Eropa, di Liga Inggris, ada Liga Prancis juga, terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
1: Sementara itu, David, salah seorang pemerhati sepak bola di Kota Gumstoli, masih menjagokan tim nasional Jepang pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Ia mengatakan tim Jepang yang mewakili benua Asia merupakan tim kuda hitam yang bisa saja memberikan kejutan pada penyisihan fase grup dan bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Jepang berpotensi juga ya lolos sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta Bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen yang pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pesta bola Piala Dunia ini bisa didengar dan ditonton melalui terestrial Pro3 Jakarta dan Pro1 seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton melalui TVRI. Dari Gumstoli, reporter Bobby. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berita tadi sekaligus menutup lintas megatol hari ini. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, dan senang sekali kita akan kembali melanjutkan kebersamaan kita di Medan siang hari ini ya. Masuknya pukul 13.32 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita akan ikuti segmen MLI Muter Lagu Indonesia mantap kali ya. Edisi hari ini pendengar Senin 15 Juni 2026. Tentunya Anda yang ingin bergabung boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, karena Riki udah siapin lagu-lagu ya yang akan menemani ragam aktivitas Anda hari ini. Bisa Anda dengarkan dan simak begitu dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar yang lagi beraktivitas, semangat beraktivitas ya, jangan ngantuk dulu karena tugasnya masih banyak yang harus dituntasin, udah dikejar deadline ya. Dan kalau ngantuk mungkin barangkali boleh ngopi ya, pesan kopi di toko kopi favorit Anda biar bisa agak-agak fresh sedikit lah ya. Jadi pendengar lainnya yang mau gabung, mau pilih lagu-lagu kesayangannya, boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Balik lagi di MLI Muter Langit Indonesia, mantap kali pendengar ya. Untuk Anda yang tentunya sudah mengirimkan pesan-pesan cinta di WhatsApp, terima kasih. Namun Riki akan bacakan satu persatu ya. Tapi sebelum itu Riki akan coba sampaikan update daftar putar yang bisa didengarkan. Hari ini ada daftar lagu dari urutan teratas. Ada Meska Keras Kepala, Adikara Primadona, Feby Putri Durasi, Bernadia Kata Mereka Yang Berlebihan, ada Liodra Tak Selalu Memiliki, Mita Lestari Tak Pantas, kemudian Roni Parulian Angin Rindu, dan Sal Priadi Gala Bunga Matahari ya. Pendengar boleh pilih lagu-lagu yang Riki bacain tadi langsung ke WhatsApp 01 di 08 11 616 943. Kita coba sapa penelpon kita dulu ya berikut ini. Halo MLI,
1: Mutarin Nagoja, mantap kali deh.
0: Mantap kali deh. Selamat siang Bu Ratni.
1: Selamat siang juga Mas Riki, udah makan?
0: Alhamdulillah. Bu Ratni masak apa hari ini?
1: Ikan di sambal.
0: Ikan di sambal. Kalau Bu Ratni, ikan favoritnya ikan jenis apa?
1: Ikan tongkol.
0: Ikan tongkol.
1: Gembung,
0: yang
1: mengkuri.
0: Ikan tongkolnya yang sisik atau yang biasa?
1: Yang biasa aja. Yang sisik juga bagus, bagus juga itu.
0: Karena kan lebih mahal yang ikan sisik kan?
1: Iya, lebih enak sih.
0: Oke, kalau ikan paling suka diolah jadi apa? Sambal kah atau apa?
1: Kalau ikan tongkol dibule aja.
0: Iya sih, menggulai aja lo Bu Ratni nih.
1: Iya, jadi gulai apa?
0: Di sambal kan enak juga padahal ya kan?
1: Enak lah, semua enak. Ikan semua enak. Sambal, dibule.
0: Semua enak. Terus
1: digoreng dulu, dan tuh ditauco, enak juga mas.
0: Mantapnya. Sedap. Jadi jadi hari ini ikannya di apa yang disambal tadi ya?
1: Sambal.
0: Ada sambal.
1: Ada terong juga disambal tadi.
0: Oh, terong dicabein ya.
1: Sayur bumbunya apa? Sawi.
0: Oh, sawi. Ya. Oke lah. Selamat menikmati Bu Ratni.
1: Ya, enggak enak makan. Kurang enak.
0: Loh, kenapa kurang enak?
1: Yang enak daging. Oh.
0: Itu kan daging juga loh, berani daging ikan, nah, gitu. Oke deh, berani mau dengar lagu apa hari ini?
1: Di nomor 3 apa tadi mas?
0: Nomor 3 ada Feby Putri Durasi.
1: Enak tuh mas Kiki lagunya?
0: Enak juga. Atau Liodra Tak Selalu Memiliki?
1: Nah, boleh juga lah.
0: Boleh juga ya?
1: Iya, tajar.
0: Itu enggak lagunya ya Bu Ratni?
1: Iya, makasih Mas Kiki. Tadi malam berjumpa,
0: siang berjumpa, besok berjumpa, lusa berjumpa, jumpa terus ya.
1: Jumpa terus ya.
0: Enggak bosan-bosan ya.
1: Jumpa suaranya, awalnya enggak cuma jumpa lagi, udah lama ya kan.
0: Udah lama, cuma sekali itu ya, ya ampun.
1: Dua kali ya waktu sana.
0: Oh iya.
1: Mas Kiki nggak jumpa Mas Kiki.
0: Oh gitu, ya.
1: Iya, nggak jumpa Mas Kiki hari itu. Entah kemana.
0: Kemana?
1: Yang bidan pun sekali ya kan.
0: Oh gitu, iya.
1: Sudah Mas Kiki ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama Bu, itu Jihan kok nggak pernah naik ya Bu sekarang?
0: Jihan, mana Bu Jihan ini? Kayaknya monitor terus deh, tapi nggak pernah gabung kali ya. Ya wes lah.
1: Yang lain mau naik. Kenapa itu yang 133 enggak dibetulin?
0: Iya. Tunggu ya Bu Ratni. Makasih banyak Bu Ratni, sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Ada terus sama Mas Kiki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Ratni di Martubung ya, udah gabung di telepon WhatsApp. Kemudian dari WhatsApp lainnya ada siapa ini ya? Halo, MLI Muter Lagi Indonesia, mantap kali ya. Apa kabarnya Bang Riki? Kabar sehat, alhamdulillah ya. Walau agak sedikit ngantuk ya. Agak berat nih matanya. Oke, lalu mau dengerin lagu dari Bernadia ya Bang? Kata mereka ini berlebihan, boleh. Siap, kita update ya. Ada juga yang mau dengerin lagu dari Meska Keras Kepala. Salam-salamnya untuk seluruh pendengar setiap persatu yang siang hari ini lagi bekerja yang beriki. Salamin semuanya ya. Salamin semuanya, salam di udara kali ya. Iya. Oke, pendengar lainnya yang lagi dalam perjalanan mungkin biar nggak bosan pilih, silakan pilih aja langsung lagu kesayangan Anda yang mau diputerin atau mau didengerin, boleh silakan ke WhatsApp 01 di 08 11 616 943.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi, antara lain anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali ya. Barang Ricky di ruang dengar Anda pendengar, pastinya masih ada saja lagu-lagu yang bisa Anda pilih dan dengarkan dari seperti biasa aplikasi RRI Digital, juga di streaming kami rri.co.id ya. Dari WhatsApp lagi sudah masuk beberapa pesan-pesan cinta, kayaknya ngerasain kebahagiaan oleh pendengar setiap Pro 1 yang hari ini katanya lagi semangat, moodnya baik karena hari Senin dan masih pertengahan bulan, jadi uang tabungan masih ada tersisa dikit lah gitu katanya. Oke, kalau aku sih Bang Riki, kalau misalnya lagi ngantuk gak perlu pusing, udah pesan aja apa yang lagi dipengenin katanya gitu ya. Karena kan banyak ojol yang bisa nganterin makan-makan kesukaan kita, jadi gak perlu pusing, gak perlu ribet harus pergi ke warung, harus pergi ke coffee shopnya langsung. Karena kalau misalnya udah pergi keluar tuh rasanya gak pengen balik lagi ke kantor, katanya gitu. Gak boleh ya. Kalau jam istirahat boleh, gak apa-apa, cuman jangan sampai gak balik kantor lagi. Oke, lagunya mau diputarin dari Roni Parulian ya Bang Riki, Angin Rindu. Baik, siap, kita update lagunya ya. Dan balik dari WhatsApp lagi, ada Bang Ahmad di Jalan Pancing. Bang Riki tolong putarin lagu dari Sal Priadi ya Bang, walaupun siang rasanya pengen galau aja Bang Riki dengerin lagu Galang Bunga Matahari. Iya, boleh. Kemudian ada juga yang mau dengerin dari pendatang baru nih kayaknya ya, di 081267 sekian-sekian ya. Bang Riki, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, salam kenal, salam sehat ya, salam sejahtera gitu. Mau dengerin lagu dari Tiara Andini dong Bang, apa aja bebas ya, yang penting aku suka sama Tiara Andini, katanya gitu. Wow. Oke deh, Riki puterin lagu-lagu untuk Anda pendengar pastinya ya. Untuk Anda yang sedang gabung di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali pastinya. Langsung aja update di aplikasi RRI Digital. Dan yang mau gabung, mau pilih lagu kesayangannya boleh silakan. Langsung aja ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebutan nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Loh, loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Balik lagi pendengar di MLI, muteran lagu Indonesia mantap kali pendengar ya. Tentunya di sepanjang MLI hari ini di menit-menit terakhir ya. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar boleh langsung kembali gabung di line telepon WhatsApp di 0811 616 943 ya. Atau dari aplikasi secara digital, pendengar langsung aja dengerin. Dan yang lagi dalam perjalanan pastinya Ricky gak lupa untuk terus ucapin hati-hati di jalan. Kalau kata Tulus gitu ya, hati-hati di jalan. Gimana, udah masih ngantuk atau udah pada melek lagi nih matanya? Semoga terus semangat nuntasin hari-harinya ya. Dan untuk Anda pendengar yang akan melintasi di kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya, mungkin yang udah lama gak ngelewati kawasan Gatot Subroto, ini Rik informasiin kalau waspada karena sedang ada pembangunan BRT Medan begitu ya. Jadi jalanan sedikit menyempit atau mengecil begitu ruas jalannya, jadi pastikan pendengar hati-hati di jalan karena pasti agak sedikit macet karena volume kendaraan yang semakin besar begitu ya. Dan ini berlaku di mulai dari titik tepat di depan kawasan PRSU Medan sampai ke Gatot Subroto Hujung ya. Jadi pendengar tetap waspada dan boleh saling mengingatkan sama pengguna jalan. Oke, pastinya di MLI masih ada waktu pendengar untuk Anda. Riki bacain lagi ya daftar putar yang bisa Anda pilih siang hari ini di MLI. Dari daftar putar teratas ada Febrian Cinta Diam-Diam, ada Randy Pandugo, Senandung Lara, kemudian Ziga Sebagai Sayap Yang Telah Patah, Sandwich Rindu, ada Klesi dari Lebih Dari Kekasihku, Efek Rumah Kaca, Kenakalan Remaja di Era Informatika. Waduh, udah kayak judul skripsi ini ya. Ada Yunisara Sendiri Tidak Mudah dan Syarla Kasar ya. Pendengar boleh langsung aja gabung di MLI, muter lagu Indonesia mantap kali.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday. Yuhuu!

101 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Sampai sini pendengar, Ricky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu ya. Dan kita akan nanti ditemani bersama dengan Salsa di segmen UMKM edisi hari ini ya pendengar ya. Dan pastikan terus jangan terus dengarkan Pro 1 Medan, jangan kemana-mana pendengar, karena tentunya ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda di 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saya pendengar Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3% area di Medan, kenal informasi dan inspirasi. Pergerakan pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini ada Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di setiap hari Seninnya kita ya mendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog UMKM hari ini ya hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikan pukul 15:07 waktu Indonesia Barat kali ini ya, seperti yang sudah Salsa announce tadi, bahwa untuk mengawali kebersamaan kita di Medan sore ini, akan kita mulai dengan dialog UMKM. Dan tentunya ya pendengar, untuk Anda semua yang nantinya ingin ikut bergabung ya, ya mungkin pengen tanya-tanya juga bersama dengan narasumber kita, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dengan tema hari ini, pendengar, tampil elegan dengan busana muslim. Kita nantinya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan founder dari Diary SPC. Dan sore hari ini ya sudah hadir di studio kita ada Kak Putri. Halo ya, selamat
1: halo,
0: sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Putri?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini? Aman?
1: Alhamdulillah aman.
0: Lancar-lancar ya. Gimana nih rasanya? Ini pertama kali berarti ya, on air. Oke, mungkin boleh cerita-cerita sedikit Kak Putri ya, soal dari si Diary SPC ini gitu ya.
1: Sorry, brandnya SPC.official.
0: SPC.official berarti ya. Oke, berarti itu nama di Instagram juga, kalau misalnya pendengar kita mau ikut cari Instagramnya si SPC.official berarti ya, akunnya ya.
1: Karena dari SPC itu username Instagram aku.
0: Oh, Instagramnya Kak Putri sendiri ternyata ya, tertukar. Oke, baik. Mungkin Kak Putri boleh cerita sedikit kesehariannya selama menjalani bisnis ini gitu ya, dan gimana sih awal mula membentuk dari SPC Official ini?
1: Pertama kali ngebentuk SPC itu berawal dari aku kuliah semester 1. Jadi kayak banyak belajar ya dari materi kuliah, terus habis itu akhirnya kayak pengen implementasi, terus habis itu berlanjutlah ke kirim proposal ke mama untuk mah Putri mau buat bisnis nih, mau buat brand baju muslim gitu kan, boleh nggak ya gitu. Nah terus akhirnya mamaku setuju dan akhirnya dimulai deh. Nah sempat waktu itu struggle-nya adalah aku nggak ngerti gimana cara ngejual barang. Yang aku tahu cuman waktu itu belajarnya baru kayak buat proposal sebagai apa itu namanya ya, bisnis plan lah sebenarnya, lebih ke situ tadinya. Tapi oh ternyata bisnis tuh bukan hanya tentang bisnis plan tapi cara menjual gitu kan. Nah akhirnya karena aku juga nggak punya modal untuk marketing atau kayak endorse ke mana-mana gitu kan, ke influencer segala macem, akhirnya aku pakai personal branding awalnya gitu, dengan followers aku yang waktu itu 5,000 kayaknya cuman. Terus habis itu dan apa tuh namanya, followers aku juga bukan yang pakai pakaian syar'i, tapi kayak apa ya, percaya aja gitu sama Allah, kayak pasti ada aja jalannya untuk bisa dapet pembeli ya gitu. Ya udah sih gitu. Terus habis itu dimulai gitu kan jualan. Kayak itu struggle-nya di 1-2 bulan pertama sih. Karena itu ready stock kan ya awalnya. Jadi dia kayak modelnya lumayan besar pada saat itu. Agak bingung gimana cara jualnya. Jadi kayak waktu 1-3 produk yang laku dalam 1 bulan aja tuh senangnya luar biasa. Nah dari semangat itu jadinya kayak kayaknya harus lagi deh gitu kan. Harus, karena ada punya tanggung jawab gitu, kayak harus mengembalikan modal mama dulu. Jadi kayak yaudah semangat gitu, berawal dari situ sih.
0: Oke, berarti memang dari awalnya adalah berani untuk mencoba gitu.
1: Iya
0: ya,
1: berani untuk coba.
0: Yang dimana memang awalnya itu adalah dari kuliah pengen mengimplementasikannya gitu ya, ngelu jual barang, sampai akhirnya punya proposal ke mama untuk dimodalin dulu ya ma gitu.
1: Iya. Bener.
0: Tapi akhirnya bisa terjual baju muslim tadi.
1: Bener.
0: Dan akhirnya semangat gitu ya untuk bikin baju-baju selanjutnya. Mm-hmm. Nah, tapi kalau di koleksi dari SPC ini, apakah mungkin memang menjualnya baju saja kah, atau mungkin ada kayak himar juga mungkin ya, atau gimana nih Kak Putri?
1: Ya, SPC itu ada ngejual abaya kan, kayak gamis-gamis dress gitu. Terus habis itu ada himar, dia jenisnya ada hiban, ada apa ya bilangnya, French himar kayak gitu-gitu, si outer begitu.
0: Oke, berarti ternyata banyak juga modelnya gitu ya. Enggak cuma jual abaya aja, tapi ternyata jual himar dan himarnya juga bermacam-macam model ternyata ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari pasar sekarang mungkin gitu ya, Kak SPC.
1: Sorry,
0: dari pasarnya sekarang dari pasar. Kita ngelihatnya kalau misalnya dari si pembeli SPC ini kebanyakan mungkin yang anak-anak muda kayak kita atau gimana nih sekarang?
1: Nah, jadi dari awal itu SPC memang aku buat dengan kualitas yang bagus sih sebenarnya. Jadi jadi SPC itu aku buatnya dengan kualitas yang baik gitu kan, yang bagus, yang mana aku pengennya kalau muslimah tuh pake nyaman gitu, yang gak panas dipake, yang kayak dulu kalau sebelum aku berjilbab, sebelum aku berabaya, aku tuh mikirnya kayak, kok bau ya gitu. Kalau yang pakai baju gamis yang gede-gede tuh pasti kayak
0: bahannya kurang enak gitu dipakai sehari-hari.
1: Mungkin karena bahannya kurang enak. Jadi ketika aku mulai pakai abaya, kayaknya banyak yang nanya kan waktu itu. Aku lagi main TikTok gitu sih, ngonten. Jadi kayak, Kak, abayanya apa gitu. Jadi kayak pengen deh buat brand gitu kan. Nah, jadi pas aku berusaha untuk buat brand sendiri, ternyata model untuk satu abayanya aja pun udah gede banget gitu. Gitu sih.
0: Oke.
1: Nah, jadi karena modalnya udah gede, gak mungkin aku ngambil keuntungan yang cuman kayak sedikit gitu. Jadi kayak ya udah auto banyak, maksudnya kayak ya segitu, kayak gitulah ya. Terus jadi ambil pasarnya juga bukan yang di menengah ke bawah gitu.
0: Oke.
1: Menengah ke atas.
0: Berarti memang diperuntukkan untuk semua orang yang bisa, nggak cuma anak muda aja, tapi mungkin yang ibu-ibu juga mau pakai juga bisa nih.
1: Bener,
0: bergaya gitu.
1: Benar.
0: Oke. Nah, Kak Putri, apakah di SPC juga menjual untuk pakaian muslim, nggak cuma muslimah aja?
1: Hanya baju muslim sih.
0: Baju untuk kita yang cewek-cewek muslimah aja berarti ya. Oke, tapi kepikiran gak gitu buat baju untuk baju koko misalnya gitu?
1: Oh, kalau baju untuk laki-laki, iya ada juga.
0: Kepikiran gitu ya, nantinya one day nge-create misalnya baju untuk apa namanya, kita bilangnya untuk Idul Fitri misalnya gitu ya.
1: Iya betul. Nah, tapi bukan bilangnya bukan baju koko sih, lebih ke top namanya, kalau untuk yang laki-laki tuh top gitu kan. Jadi biasanya itu tuh bisa by request gitu kalau di SPC. Jadi biasanya kalau ibu-ibu sosialita itu kan biasanya pengennya kayak bareng sama suaminya gitu.
0: Kapelan.
1: Nah,
0: gitu
1: jadi
0: kapel, ya.
1: Kapelan. Jadi kayak ya udah gitu. Mbak mau order dong, tapi mau kapelan sama suami gitu, atau sama anaknya gitu. Oh, kan iya. Bisa.
0: Oke, berarti made by request juga gitu ya, sesuai keinginan. Kalau misalnya mau dibuatkan untuk baju muslimnya, buat baju anak-anaknya, bisa request di
1: bisa.
0: SPC ya.
1: Bisa.
0: Oke, dan nantinya Kak Putri, kita masih bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih di dialog UMKM kita. Dan juga pasti untuk Anda pendengar, pasti karena tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Masih di dialog UMKM mendengar ya dengan tema tampil elegan dengan busana muslim bersama Kak Putri ya, yang merupakan founder dari SPC Official. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar, Salsa mengundang kembali untuk Anda yang mungkin mau tanya-tanya gitu ya sama Kak Putri juga tentang kira-kira ada model apa-apa aja gitu misalnya ya dari busana muslimnya, bisa ikut dari WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Oke, tadi kita mungkin udah ngobrol-ngobrol di belakang ya Kak Putri tentang Kak Putri sebenarnya backgroundnya waktu kuliah itu apa, maksudnya ada keahlian juga kah menjahit gitu, karena kan memang yang dijual itu baju-baju muslim gitu ya. Nah, boleh cerita sedikit nih ke pendengar kita, memang Kak Putri ini mengawalinya itu karena memang jago jahit gitu ya, atau gimana nih?
1: Enggak sih, karena seperti yang aku bilang tadi di belakang, kayak aku dari SMA emang pengen banget sekolah fashion gitu, kalau enggak culinary art gitu. Tapi qadarullah akhirnya aku sekolah kuliah di UPH kan, belajar manajemen, dan akhirnya kayak ih kayak pengen deh bangun bisnis, pengen bangun brand kayak gitu. Akhirnya terciptalah si SPC tadi gitu. Nah, aku pernah belajar jahit, desain gitu di Bandung sekitar tahun 2023 di Bandung, itu sekitar 2 bulan. Nah, tapi kayak emang aku lelah ya kalau untuk ngejahit sendiri, ngapain pola sendiri gitu. Jadi kayak okay, kayaknya emang jualan aja gitu. Tapi setidaknya aku tahu ilmu-ilmu tentang jahit gitu-gitu. Dan tapi untuk saat ini sampai sekarang, kalau ngedesain segala macam, cari referensi, itu aku masih sendiri untuk SPC.
0: Berarti memang kalau untuk desain Kak Putri memang mengembangkannya memang dari ide sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk mengeksekusinya gitu ya, dalam menjahit dan segala macamnya dibantu gitu ya dengan tim produksi misalnya gitu ya. Nah Kak Putri boleh cerita juga dong, biasanya kan kita kalau misalnya busana muslim gitu ya, apakah di luar dari misalnya kayak Idul Adha atau misalnya Idul Fitri di luar Ramadan gitu ya, melihat pasarnya gimana nih Kak Putri? Apakah memang serame waktu di Idul Fitri atau mungkin sedikit berbeda gitu?
1: Kalau penjualan pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha emang banyak banget sih. Memang meningkatnya itu berkali-kali lipat ya. Dan tapi untuk saat ini memang untuk baju syar'i kayaknya banyak diminatin, jadi kayak gak tahu kenapa ya, kayak banyak-banyak banget uang muslimah-muslimah saat ini. Jadi kayak mereka tuh kayak kita ngeluarin apa, atau bahkan kayak produk-produk yang udah lalu-lalu tuh masih tetap dicari juga sih gitu. Jadi kayak mbak ini masih ada nggak ya gitu, mau dong bla bla bla segala macam. Jadi dan SPC itu mengutamakan loyal customer juga sih. Jadi mempertahankan itu kan gak gampang ya gitu. Jadi apa yang mereka minta sebisa mungkin sih untuk kita kabulkan gitu.
0: Oke, berarti kalau untuk stok sendiri ya Kak Putri, apakah memang stoknya itu selalu ready stock, atau mungkin ketika para pembeli request dulu misalnya made by order gitu?
1: Emang made by custom gitu sih. Jadi kayak dan kayak size-nya juga bahkan bisa request segala macam. Untuk ready stock itu awal-awal aku bangun brand SPC aja sih.
0: Oh gitu, berarti awal-awal nge-brand ya buat buat brandnya, itu namanya kita mau memperkenalkan brand gitu ya. Jadi memang di ready stockin. Tapi kalau untuk sekarang pesan dulu gitu ya, pesan baru dulu ada gitu. PO-nya berapa lama Kak Putri?
1: Wah, gak nentu ya. Kadang paling cepet bisa 2 pekanan.
0: Oke, sekitar 2 minggu ya.
1: Tapi paling lama juga pernah sekitar 8 pekan. Oh gitu. Karena itu karena bahan bakunya itu kita ngambil dari Cina.
0: Oh gitu.
1: Untuk kainnya. Jadi kayak harus PO dulu segala macem gitu.
0: Oke, berarti paling cepat mungkin sekitar 2 pekan, paling lama pernah sampai 8 pekan untuk PO-nya. Betul. Ya gitu. Dan kalau untuk struggle-nya sendiri ya Kak Putri, kalau misalnya buat brand muslimah ini sebenarnya apa gitu, misalnya entah dalam memilih kain misalnya gitu kan, karena kayak Kak Putri bilang kan di awal, memilih pakaian muslimah yang enak itu ternyata susah cari bahannya. Benar, gitu. Gimana ini struggle-nya?
1: Nah, struggle-nya itu alhamdulillah waktu pertama kali aku pakai abaya itu aku udah kenal langsung sama bahan anti UV.
0: Oke.
1: Jadi di Indonesia tuh dia ada supplier yang ngejual bahan baju syar'i tapi anti UV, terus habis itu enggak gerah dan kayak meminimalisir bau gitu.
0: Oke.
1: Jadi sebagus-bagusnya kain ya tetap bahan natural fabric ya gitu. Tapi untuk yang bahan polyester tuh kayaknya udah oke sih untuk bahan itu. Dan dia letaknya ada di Solo kalau gak salah. Akhirnya mencoba pakai itu sampai sekarang sih aku masih pakai. Nah, untuk beberapa bulan ini aku ada riset yang pakai kain natural fabric, tapi kendalanya itu ada di pengiriman. Lama banget gitu. Jadi kayak kalau customer kan kadang pinginnya cepet ya.
0: Iya.
1: Customer pengennya cepet, tapi kan jadinya nunggu sampai 8 pekan kayak gitu-gitu. Atau kalau aku berani untuk nge-ready stokin, bisa juga, tapi modelnya sangat besar. Okay. Jadi untuk meminimalisir hal itu kan, jadi aku PO aja gitu. Kalau yang untuk bahan kain itu gitu.
0: Oke, berarti memang ngelihat juga gitu ya, kalau misalnya memang mengeluarkan modal yang besar gitu ya, harus kita pinter-pinter lah gitu ya, menyesuaikan kondisinya gitu ya. Oke, nah kalau mungkin dari range harga nih gitu ya, kalau untuk baju-baju yang ada di SPC Official, kisaran dari harga berapa sampai berapa sih Kak Putri?
1: Kayaknya kalau Himar itu sekitar harganya 400 ribuan sampai ada yang 1,3. Terus kalau abaya dari 900-an sampai 2 jutaan juga ada.
0: Oke, itu untuk abaya berarti ya. Oke. Nah, yang paling jadi apa ya, best seller lah gitu ya, yang paling ditunggu-tunggu nih sama customer, kira-kira koleksi yang mana Kak Putri?
1: Lumayan banyak sih. Kalau pada tahun 2023 itu tuh paling diincar tuh namanya Yumna, Yumna series namanya. Terus abis itu disusul sama Rashida series. And then untuk di tahun 2024 itu ada Haya, dan 2024 ada Signature. Dan itu keren banget sih. Dia kayak coat gitu tau gak? Tapi versi muslimah.
0: Oh gitu. Bahannya apa tuh kalau
1: bahan anti UV, tapi UV-nya dia jatuh gitu. Jadi kayak kita formal gitu. Harusnya tadi aku kesini pakai itu ya.
0: Lupa. Bisa diliatin gitu ya.
1: Jadi itu bagus sih. Itu bagus. Keren. Terus di tahun 2025 kemarin aku lulus kuliah. Jadi akhirnya karena aku kuliah di UPH, nah aku buat series itu tuh pakai Cheongsam.
0: Oh, iya kan lagi model ya,
1: lagi
0: kemarin itu
1: kan.
0: Ya,
1: lagi
0: iya,
1: tren kan kemarin. Tapi kemarin itu aku buat udah ide itu tuh kain Cheongsam tuh. Maksudnya model Cheongsam tuh bukan karena ngikutin tren. Bahkan justru sebelum itu ada. Karena udah terpikir kan kayak pingin deh gitu. Tapi aku kayak lulus kuliah jadi kayak agak-agak berbaur kan. Pakai abaya tapi Cheongsam gitu. Jadi kayak biar keren gitu. Oh, rupanya ya kalah di marketing, jadi banyak banget kan kompetitor yang Cheongsam di mana-mana.
0: Iya, benar.
1: Harganya juga lebih terjangkau mungkin kayak gitu. Gitu sih.
0: Oke, berarti setiap tahunnya ternyata di SPC Official punya ibaratnya jagoannya masing-masing gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, tapi kalau untuk Himar ya, Kak Putri, kan sekarang ini kayaknya anak-anak muda pun kayaknya jadi abaya itu jadi pakaian sehari-hari enggak sih gitu ya. Dibuat keren gitu ya kan. Bukan biasa kan kalau dulu kita tahu abaya itu dipakai sama mamanya kita misalnya, tapi di occasion misalnya pengajian gitu kan atau apa gitu. Tapi sekarang kita jalan-jalan pergi kemana pun kayaknya masih oke nih pakai abaya. Nah, kalau dari Kak Putri sendiri gimana nih ngelihat tren sekarang, kayak anak zaman sekarang itu berjilbab udah pede pakai himar, pakai jilbabnya panjang misalnya, atau pergi jalan-jalan pakai abaya misalnya gitu.
1: Masya Allah sih ya, kemajuan sangat sangat sangat amat berdampak positif sih menurut aku gitu kan, walaupun belum apa ya, belum istiqomah atau apa, tapi setidaknya dengan memulai itu aja dengan punya mindset yang kayak, oh berabaya itu bukan berarti ibu-ibu, bukan berarti kayak bau segala macam, karena semakin kita udah mencoba gitu kan, oh ternyata nyaman ya pakai abaya, oh ternyata cantik ya gitu kan, oh ternyata auratnya juga tertutup sempurna, terus habis itu juga ternyata nggak sebau itu kok gitu kan, maksudnya nggak sih yang buat gerah gitu, iya. Jadi nyaman kok ternyata. Jadi karena ada pemikiran itu sekarang, jadi lebih baik aja sih menurut aku.
0: Oke, berarti abaya itu bisa dipakai untuk semua orang, bahkan yang mau di mix and match pun ternyata bisa pakai abaya tadi gitu ya Kak Putri. Oke, dan tentunya mendengar nantinya Salsa sama Kak Putri masih akan ngobrol-ngobrol juga di dialog UMKM kita di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,3 Bersatu RRI di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog UMKM, pendengar ya, dan tentunya Anda masih bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan tadi kita sudah cerita banyak soal gimana Kak Putri memulai bisnisnya gitu ya, sampai dari pemilihan bahan dan juga produksi gitu ya. Tapi kira-kira Kak Putri untuk kedepannya apalagi nih yang mau dikembangin dari SPC Official?
1: Untuk ngembangin SPC, pengennya punya tim dulu sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena untuk ngerjain semuanya sendirian kayak lelah ya. Jadi itu sih yang semoga tersegerakan.
0: Oke. Okay. Berarti selama ini berarti ngehandle customer gitu, yang jadi adminnya semua.
1: Bener. Jadi kayak kadang sebenarnya jualannya masih suka-suka sih. Masih kayak kapan mood, kapan apa, tapi itu enggak baik kan? Tapi tetap diusahakan untuk terus-terus berjalan sih, walaupun capek gitu. Okay. Tapi kadang dibantuin juga sama mamaku. Kalau sama mamaku itu mamaku nolongin aku di urusan finance. Terus abis itu di dapur, maksudnya contoh kayak pembelian bahan baku segala macam gitu.
0: Oke, berarti selama ini masih Kak Putri bersama mama ya gitu, kadang dibantuin juga gitu.
1: Udah 1 tahun ini atau 2 tahun kayaknya ya, udah aku sendiri sih.
0: Oh gitu, jadi dia handle sendiri.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, jadi kalau kayak mungkin, tapi kalau aku lagi gak bisa terhandle, aku minta tolong sama mamaku gitu.
0: Oke. Nah kalau di zaman sekarang kan apa-apa tuh serba digital ya Kak Putri kan. Kayak kita, itu tadi Kak Putri bilang kalau misalnya semua-semua tuh mulainya awalnya dari upload di sosial media gitu ya. Nah kalau dari POV-nya Kak Putri nih, seberapa penting sih kita nge-branding produk kita di media sosial gitu?
1: Sangat penting ya, karena itu untuk biar produk kita dijual, terjual dan laku gitu kan. Itu yang paling penting sih.
0: Untuk memperkenalkan produk juga gitu ya ke orang-orang. Nah sejauh ini SPC Official udah sampai mana aja nih? Ke apa namanya, kelihat gitu sama orang.
1: Kayaknya Medan udah pasti ya. Tapi untuk kalau yang aku dengar sih, yang aku dengar dari orang mulut ke mulut segala macem, SPC itu lumayan terkenal sih sebenarnya. Dan aku juga punya networking di daerah Jawa kan. Maksudnya teman-teman aku yang punya brand-brand lebih maju lagi itu banyak banget yang di Jakarta gitu. Dan pasar SPC pun rata-rata di Jakarta.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalau untuk di Indonesia,
1: Sulawesi,
0: oh gitu.
1: Kalimantan.
0: Berarti shippingnya lebih banyak ternyata di luar Medan kah, atau malah di Medan sendiri?
1: Iya, justru di luar Medan.
0: Oke.
1: Karena aku juga punya distributor di Malaysia, Singapura, Aceh.
0: Oke, okay. Gitu. Oh ternyata sampai keluar, Bandung. Keluar negeri pun punya distributor berarti ya Kak Putri. Tapi ngelihat dari Instagramnya nih kan, ternyata juga udah ada beli yang sampai ke luar negeri ya. Nah itu pengirimannya biasanya lama kah atau gimana kah?
1: Tergantung
0: gitu ya?
1: Tergantung negara.
0: Oke.
1: Kalau contoh kayak kalau ke Malaysia aja itu bisa cuman 2-3 hari sampai.
0: Oh gitu.
1: Singapura 2 hari sampai gitu. Terus habis itu kalau daerah-daerah Eropa dan sebagainya baru itu kayaknya lumayan lama sih.
0: Okay.
1: Itu bisa 7 harian atau lebih. Tergantung dia pakai jalur apa pengirimannya. Ada yang darat, ada yang apa?
0: Dari laut udara. Juga ya biasanya. Dari pakai kapal.
1: Sorry,
0: ya.
1: Darat. Laut.
0: Laut. Sama dari udara tuh di ship dari pakai pesawat lah kita bilang gitu ya. Oke, berarti tergantung dari pengirimannya mau pakai apa gitu ya. Nah, kalau untuk kedepannya gitu ya Kak Putri, kira-kira selain Himar dan juga Abaya gitu ya, ada kira-kira mau nambah apa lagi misalnya gitu?
1: Pengennya nambah tas sih.
0: Buat tas gitu
1: buat
0: ya.
1: Tas.
0: Kenapa kepikirannya buat tas nih gitu?
1: Karena SPC itu sebenarnya aku gitu. Mencirikan aku, apa yang aku pakai, apa yang style aku lah pokoknya gitu.
0: Jadi pengen kayak apa yang Kak Putri pakai bisa menyalur ke orang gitu, betul, misalnya betul. Ya.
1: Kayak mencerminkan gitu kan.
0: Apa yang di ya memang sehari-harinya Putri itu seperti ini gitu ya. Jadi yang dijual pun apa yang Putri pakai misalnya gitu betul. Ya. Oke. Nah, Kak Putri kalau misalnya nih ya ada orang yang mungkin baru mau mulai-mulai usaha nih gitu. Kira-kira dari Kak Putri apa sih gitu hal pertama yang harus diperhatikan ketika kita mulai berusaha?
1: Niat. Mm-hmm. Jangan kayak yang suka gampang tuh apa sih?
0: Labil
1: ya. Betul. Jangan labil gitu. Karena kalau di tengah jalan labil, kadang kita bisa aja loh kehilangan customer apa segala macem. Atau kayak contohnya apa ya? Kalau kehilangan niat aja gitu, kayak kita nggak tahu lagi kita mau ngapain lagi setelahnya. Itu sih menurut aku. Yang paling penting tuh niat. Terus abis itu doa, ikhtiar, ya. Itu sih.
0: Oke, berarti harus dimulai dari niatnya yang kuat nih gitu ya. Bisa aja ketika kita mungkin lagi males-malesan misalnya nge-handle satu barang yang mau kita produksi gitu kan. Kita juga mungkin kehilangan momennya gak sih gitu ya. Betul. Ketika kita mungkin dapat pasarnya nih gitu, ditunggu-tunggu orang, tapi karena kita males-malesan jadi kehilangan gitu ya. Oke, nah Kak Putri mungkin di penghujung acara kita nih di sore hari ini, kira-kira harapan kedepannya untuk SPC Official dan apa nih kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman yang lagi dengerin siaran kita nih di sore hari ini?
1: Ya semoga SPC semakin dikenal luas ya sama masyarakat Indonesia sebenarnya tentunya gitu. Kalau bisa internasional juga. Dan semoga SPC semakin bisa ngeluarin series-series yang lebih inovatif lagi ke depannya dan bisa digapai atau dipakailah sama yang muda-muda juga gitu. Karena kebanyakan SPC tuh yang pakai sekitar umuran berapa ya? 25 sampai 50.
0: Oke, range-nya segitu gitu ya.
1: Gitu.
0: Nah, mungkin untuk adik-adik mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Pengen juga gitu dilihat sama yang
0: kecil, ya muda-muda kecil, gitu ya.
1: Gitu. Kan mungkin lebih wow gitu. Gitu sih.
0: Oke. Nah, tadi ya sudah hampir 1 jam kebersamaan kita pendengar di Dialog UMKM dan terima kasih juga buat Kak Putri ya yang sudah hadir di Pro 1 sore hari ini. Mudah-mudahan makin banyak yang melihat SPC gitu ya dan tentunya makin banyak juga perempuan-perempuan muslimah yang di luar sana. Amin. Ya,
1: benar-benar.
0: Yang memang awalnya mungkin takut gitu ya mencoba himar, mencoba pakai abaya, tapi karena udah dengar gitu kan cerita dari Kak Putri, akhirnya memantapkan langkah nih gitu ya untuk bisa mulai berhimar, berabaya juga. Dengan berabaya bukan berarti kita gak bisa nge-style tadi ya. Betul. Kak Putri, malah makin keren sekarang gitu model-modelnya. Oke, dan tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Saudara memikul tanggung jawab besar untuk mencatat kondisi ekonomi secara objektif, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghasilkan data yang akurat.
0: Sari berita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan. Badan Pusat Statistik Kota Medan melaksanakan pencanangan dan apel siaga sensus ekonomi 2026. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan pagi tadi dalam rangka open house untuk orang tua dan calon siswa. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Mutiara Lubis.
2: Yang ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan dalam kegiatan open house yang diikuti ratusan orang tua dan calon siswa. Dan kegiatan ini berlangsung di Aula Sentra Bahagia Medan yang menjadi lokasi SRMP 2 Medan. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan konsep sekolah rakyat kepada calon peserta didik dan orang tua sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dalam sambutannya, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan berkualitas. Ia menyebut saat ini Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang telah tersedia sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen yang terintegrasi. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Saifullah Yusuf.
3: Nanti kalau sudah gedung permanen, semuanya akan terintegrasi SD, SMP, SMA. Sementara ini adalah Sekolah Rakyat rintisan yang menggunakan gedung-gedung yang sudah ada. Sudah ada 166 titik yang beroperasi di tahun 2025-2026 dengan menampung lebih dari 15.000 siswa jenjangnya SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sudah berjalan 11 bulan.
2: Ya, pendengar Saifullah juga menambahkan pada tahun ini menargetkan lebih dari 32.000 siswa mengikuti program sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Ia mengatakan program tersebut diharapkan mampu membuka peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat menjadi generasi unggul dan berdaya saing pada masa mendatang. Saifullah Yusuf juga memadukan pembelajaran akademik. Saifullah Yusuf juga memperkenalkan sekolah rakyat ini, yaitu memadukan pembelajaran akademik dengan pendidikan karakter melalui pendampingan guru, wali asrama, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian laporan dari saya, Mutiara Lubis. Kembali ke Prosapo dengan Salsa.
0: Badan Pusat Statistik Kota Medan melaksanakan pencanangan dan apel siaga sensus ekonomi 2026 yang diikuti oleh para petugas lapangan dari 21 kecamatan di Kota Medan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Saudara adalah wajah negara yang akan bertemu langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha membawa amanah yang besar.
4: Badan Pusat Statistik Kota Medan melaksanakan kegiatan pencanangan dan apel siaga sensus ekonomi 2026 di lapangan Balai Desa Kecamatan Medan Helvetia. Kegiatan ini dihadiri para petugas lapangan sensus ekonomi 2026 dari 21 kecamatan di Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas yang menjadi pembina apel siaga sensus ekonomi 2026 mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan upaya negara untuk memahami kondisi perekonomian yang sesungguhnya. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riko berpesan kepada para petugas yang akan turun ke lapangan agar mencatat kondisi ekonomi secara objektif, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang benar akan menjadi dasar lahirnya kebijakan yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
1: Saudara-saudara bukan hanya petugas pendataan. Saudara adalah wajah negara yang akan bertemu langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha membawa amanah yang besar. Saudara memikul tanggung jawab besar untuk mencatat kondisi ekonomi secara objektif, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan jujur, disiplin, teliti, dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah mengurangi kualitas pekerjaan hanya karena mengejar kecepatan. Jangan pernah mengisi data berdasarkan perkiraan. Jangan pernah mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Satu data yang benar dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
4: Lebih lanjut, Riko mengajak para pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap. Riko juga meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait untuk terus meningkatkan sinergi agar pelaksanaan sensus berjalan aman, lancar, dan sukses. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Sebanyak 12 satuan pelayanan pemenuhan gizi SBPG di Tanjung Balai masih menunggu proses operasional dari Badan Gizi Nasional. Hendra Syaputra menyampaikan laporannya.
5: Program makan bergizi gratis di Kota Tanjung Balai terus berjalan dan berkembang. Hingga saat ini, Kota Tanjung Balai telah memiliki 32 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai. Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kota Tanjung Balai, Herman Syah mengatakan, dari total 32 titik SPPG tersebut, sebanyak 20 dapur SPPG telah beroperasi dan melayani program MBG kepada masyarakat. Sementara itu, 12 titik SPPG lainnya masih dalam berbagai tahapan. Proses sebelum dapat beroperasi termasuk 2 dapur milik Badan Gizi Nasional dan 1 milik Kementerian PUTR. Dari jumlah tersebut, 2 SPPG masih menunggu pencairan anggaran dari BGN Pusat. 1 SPPG tinggal menunggu surat keputusan atau SKEP Kepala SPPG. Dan 9 SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan. Ia menjelaskan, untuk dapur saat ini masih menunggu pencairan dana maupun penerbitan SKEP Kepala SPPG. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari BGN Pusat terkait waktu mulai operasionalnya.
6: Untuk saat ini, 2 SPPG yang belum beroperasi saat ini terkendala pencairan anggaran, yang mana arahan dari pimpinan bahwasanya untuk sementara SPPG-SPPG baru yang akan operasional di hold terlebih dahulu. Sekarang kita berfokus pada pemenahan-pemenahan SPPG yang sudah operasional. Bahwasanya segala bentuk kebijakan dalam tata kelola program makan bergizi gratis, kita tetap menunggu arahan dan info dari pusat, dari pimpinan, bahwasanya kita tetap menjalankan, yang mana program makan bergizi gratis saat ini yang berada di wilayah Tanjung Balai tetap berjalan normal. Namun untuk SPPG-SPPG baru akan tetap menunggu arahan dari pusat.
5: Dikatakan Koril BGN Tanjung Balai, untuk dapur yang menunggu pencairan dana maupun SKEP Kepala SPPG saat ini masih menunggu arahan dari pusat kapan mulai beroperasi. Pihaknya masih menunggu informasi terbaru dari pimpinan karena hingga saat ini program MBG di Tanjung Balai masih berjalan dengan baik. Herman Syah menegaskan, seluruh kebijakan terkait tata kelola program makan bergizi gratis tetap mengacu pada instruksi dan kebijakan BGN Pusat. Karena itu, pelaksanaan operasional maupun pembukaan dapur baru masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan BGN. Lebih lanjut, Herman Syah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 2 dapur SPPG yang sebenarnya telah diresmikan atau launching, namun belum dapat beroperasi karena anggaran dari BGN Pusat belum dicairkan. Kedua dapur tersebut berada di Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Tanjung Balai Utara. Meski demikian, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Tanjung Balai sejauh ini tetap berjalan lancar melalui dapur-dapur SPPG yang telah aktif beroperasi, sambil menunggu kebijakan dan dukungan anggaran lanjutan dari pemerintah pusat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi memasuki hari ke-55. Hingga hari ke-13 masa kepulangan jemaah haji Indonesia, Minggu 14 Juni 2026, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba kembali di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya mengatakan proses pemulangan jemaah terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Ia menjelaskan hingga Minggu sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 lebih jemaah. Sementara itu, jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri atas 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 85.000 lebih jemaah.
2: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara untuk memperkuat pengembangan UMKM. Melalui penerapan studi kelayakan usaha, langkah ini penting agar UMKM mampu menarik minat investor. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Kenapa kita harus mendorong UMKM untuk menjadi suatu kegiatan atau...
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara untuk memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penerapan visibility study atau studi kelayakan usaha. Langkah tersebut dinilai penting agar pengembangan UMKM dilakukan secara lebih terukur, berbasis data, dan mampu menarik minat investor. Menurut Bobby Nasution, studi kelayakan akan membantu pemerintah daerah menilai potensi usaha secara objektif, menentukan arah pengembangan UMKM, serta mempermudah akses pembiayaan dari perbankan maupun program bantuan pemerintah. Ia menyebut investasi menjadi salah satu cara menumbuhkan ekonomi, apalagi Sumatera Utara harus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 8%.
1: Kenapa kita harus mendorong UMKM untuk menjadi suatu kegiatan atau unit usaha yang harus kita dorong? Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%. Untuk nasional bisa mencapai 8%, Sumatera Utara itu harus sumbangannya 6,7% sampai dengan 7,1. Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di 2025 masih di angka 4,5% karena ada beberapa persoalan, salah satunya bencana, penurunan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah bencana, daerah-daerah penghasil, daerah-daerah produksi itu sangat terjal sekali, PR kita masih berat. Salah satu untuk membuat pertumbuhan ekonomi itu adalah government spending dan juga investasi.
2: Bobby menjelaskan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, kemudahan perizinan berusaha, serta fasilitasi sertifikasi halal. Selain itu, UMKM juga didorong meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar, serta memperluas akses pasar. Bobby menegaskan inovasi dan investasi merupakan dua pilar utama dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Festival Budaya Madya Molo Fest di Kabupaten Dia Selatan menjadi salah satu program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.
3: Bupati Dia Selatan Sehiatul Laia membuka secara resmi pelaksanaan event Budaya Madya Molo Fest 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. Pembukaan kegiatan yang berlangsung di halaman Desa Ilisi Maitane, Kecamatan Madya Molo ini ditandai dengan penabuhan gendang oleh Bupati dan Wakil Bupati Dia Selatan bersama undangan dan tokoh adat Desa Ilisi Maitane. Dalam sambutannya, Bupati Dia Selatan menekankan bahwa Madya Molo Fest merupakan bukti nyata semangat gotong royong, kecintaan terhadap budaya, dan komitmen bersama dalam membangun daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dia Selatan patut berbangga karena Madya Molo Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan bahwa budaya Dia Selatan memiliki nilai yang tinggi dan layak menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
4: Tema menjaga warisan, membangun masa depan yang diusung pada Madya Molo Fest tahun 2026 mengandung makna yang sangat mendalam. Kita diajak untuk menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan pada leluhur sekaligus memanfaatkannya sebagai modal sosial dan budaya dalam membangun masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
3: Bupati Sehiatul Laia menambahkan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan pada Madya Molo Fest 2026 merupakan kekayaan yang harus dilestarikan dan dipromosikan kepada generasi muda maupun wisatawan dari berbagai daerah. Oleh karena itu, ia berharap melalui penyelenggaraan Madya Molo Fest 2026 akan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas budaya, meningkatkan kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha masyarakat, dan semakin terbukanya peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kepada generasi muda, Bupati juga berpesan agar terus mencintai, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah. Ia menegaskan agar para generasi muda tidak merasa malu menjadi bagian dari budaya Nias, akan tetapi menjadikan budaya sebagai kekuatan dan ciri khas di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Polres Tapanuli Tengah berhasil memediasi kasus dugaan pengancaman yang dipicu kesalahpahaman terkait tiket masuk Pantai Pandaratan. Informasinya disampaikan James Franciscus.
5: Kepolisian Resort Tapanuli Tengah bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pengancaman yang terjadi di kawasan wisata Pantai Pandaratan, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Saruri. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo mengatakan, peristiwa yang terjadi pada minggu sore itu dipicu kesalahpahaman mengenai tiket masuk ke lokasi wisata dan sempat menimbulkan ketegangan antara petugas piket dengan seorang warga setempat.
6: Peristiwa bermula ketika Nur Aini Simatupang, 38 tahun, hendak memasuki kawasan Pantai Pandaratan. Saat itu petugas tiket berinisial EH, umur 40 tahun, memberikan tiket masuk kepada Nur Aini. Namun Nur Aini menolak menerima tiket dengan alasan dirinya merupakan warga Kelurahan Pondok Batu. Perbedaan pendapat tersebut memicu adu mulut antara keduanya. Dalam situasi tersebut, EH diduga melakukan pengancaman menggunakan sebilah parang sepanjang kurang lebih 30 cm. Karena merasa tersinggung dengan perkataan korban, menerima laporan dari masyarakat, personel piket Polres Tapanuli Tengah yang dipimpin Pamapta 2, Ibda dari Aman Saragi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Petugas kemudian membawa EH beserta barang bukti sebilah parang ke Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan konseling dan mediasi oleh pihak kepolisian, kedua belah pihak yang diketahui masih memiliki hubungan kekeluargaan sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
5: Dijelaskan pelaku EH telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Sementara Nur Aini menerima permintaan maaf tersebut. Kesepakatan perdamaian kemudian dituangkan dalam surat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. James melaporkan.
0: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuhan ikut menyaksikan pertandingan bersama personel kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
7: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
8: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
7: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
9: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
7: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Radia, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa di Medan sore hari ini ya, yang menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi-informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di Senin sorenya Anda ya pendengar. Dan sore hari ini tidak seperti biasanya ya, yang kalau sore biasanya Medan diguyur hujan lebat dan juga mendung ya. Di seputaran Jalan Gatot Subroto ya pendengar, sore hari ini terlihat cerah karena di luar Salsa melihat ya halaman RRI itu disinari oleh sinar matahari yang udah mau sunset kayaknya ya. Karena kan biasa kalau udah sore sunset ya kan, kalau pagi sunrise. Yes. Ya tentunya pendengar ya, sore hari ini untuk Anda semua yang sudah pulang beraktivitas, lagi di jalan mau pulang ke rumah, atau mungkin sore hari ini masih punya agenda untuk dilanjutkan ya, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda, karena ada keluarga di rumah yang menunggu Anda sampai di rumah dengan aman, selamat, dan tanpa kurang satu hal pun pastinya ya pendengar. Salsa masih berbani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Pendengar, supporter Jepang kembali menuai pujian di Piala Dunia 2026 kali ini. Karena tradisi aksi bersih-bersih yang dilakukan kelompok supporter Samurai Biru menuai pujian dari publik dunia. Mereka membersihkan area tribun seusai pertandingan melawan Belanda di Dallas Stadium Senin 15 Juni dini hari. Ya, di mana meskipun hasil akhir pertandingan tersebut Jepang versus Belanda 2-2, sesaat setelah laga yang berakhir imbang tersebut, sejumlah video dan foto beredar di media sosial yang memperlihatkan para supporter Jepang memunguti sampah yang tersisa di tribun dengan kantong sampah berwarna biru, pendengar. Jadi aksi tersebut bukan hal yang baru ya bagi para pendukung Jepang, karena kebiasaan membersihkan stadion setelah pertandingan telah menjadi bagian dari budaya mereka di berbagai ajang olahraga internasional. Dan dalam salah satu video yang dibagikan FIFA, seorang supporter Jepang menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Ya, di mana menurutnya budaya tersebut mencerminkan rasa hormat kepada pemain, sesama penonton, serta stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Dan tradisi tersebut pertama kali mendapat perhatian luas saat Piala Dunia 1998 di Prancis. Meski tim nasional Jepang tersingkir pada fase grup, para pendukungnya tetap menyempatkan diri untuk membersihkan tribun setelah pertandingan, pendengar. Dan sejak saat itu, pemandangan serupa terus terlihat di berbagai turnamen besar. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar misalnya, supporter Jepang juga menjadi sorotan publik karena aksi mereka dilakukan setelah membersihkan area tribun seusai merayakan kemenangan 2-1 atas Jerman. Jadi banyak penggemar sepak bola dari berbagai negara memberikan pujian ya atas kebiasaan tersebut, dan mereka menilai tindakan supporter Jepang menjadi contoh positif mengenai sportivitas dan kepedulian terhadap fasilitas umum, pendengar. Wah, keren ya. Mungkin ini jadi salah satu budaya yang sepertinya patut kita contoh juga ya, ketika mungkin kita selesai ya nonton bola gitu ya, atau mungkin pertandingan-pertandingan apapun itu di satu venue, kita juga pastikan selalu membawa sampah-sampah kita keluar. Jadi walaupun mungkin kalau misalnya aksi besar seperti para supporter Jepang ya, pendengar, dengan membersihkan stadion itu adalah suatu hal yang besar mungkin gitu ya, kan memerlukan banyak orang untuk membersihkannya, tapi setidak-tidaknya gitu ya, dari diri kita sendiri ketika kita mungkin pergi ke suatu tempat gitu ya, apalagi menonton pertandingan, sebaiknya ya pastikan sampah-sampah yang sudah kita bawa dari luar kita bawa kembali, dan kita pastinya menempatkannya di tempat sampah yang sudah semestinya ya, karena memang menjaga kebersihan itu adalah suatu hal yang memang harusnya kita jaga gitu ya, apalagi kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat umum ya kan, jangan sampai meninggalkan sampah yang berserakan. Ini jadi salah satu event tahunan yang dilakukan supporter Jepang sepertinya ya, karena di setiap Piala Dunia mereka selalu membersihkan stadion dan juga venue yang dipakai untuk Piala Dunia ya, mendengar. Jadi walaupun timnasnya mereka kalah ya, walaupun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi mereka tetap menjalankan budaya ini terus-menerus. Jadi walaupun tidak menang ya, tapi mereka tetap membawa sampah-sampah mereka, bahkan membersihkan satu stadion yang dimana menjadi tempat berlaga para timnasnya mereka. Ini jadi salah satu hal baik ya, pendengar, yang seharusnya kita patut untuk dicontoh. Jadi pastikan kalau misalnya kita berpergian, jangan tinggalkan sampah dimanapun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional, BSN menargetkan peningkatan jumlah produk berstandar nasional Indonesia sebagai upaya memperkuat daya saing industri nasional. Target tersebut sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Pelaksana tugas Kepala BSN Doni Purnomo mengatakan BSN mendapat peran dalam sejumlah prioritas nasional, yang diantaranya mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, hingga penguatan daya saing produk nasional. Menurut Doni, dalam RPJMN 2025-2029, BSN ditugaskan meningkatkan persentase produk ber-SNI dari 10% pada 2025 menjadi 20% pada 2029. Selain itu, persentase produk ekspor Indonesia yang telah menerapkan SNI juga ditargetkan meningkat. Ia menjelaskan, untuk produk ekspor ber-SNI, target peningkatan ditetapkan dari 3,3% pada 2025 menjadi 4,6% pada 2029. Sementara dalam rencana kerja pemerintah 2027, produk ber-SNI ditargetkan naik dari 18,8% menjadi 19%. Adapun persentase produk ekspor Indonesia ber-SNI ditargetkan meningkat dari 3,7% menjadi 4% pada 2027. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Yeah.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET untuk pengolahan air limbah dan pemurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan juga ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Badrut Tamam Ibnu Ali mengatakan, selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik tetapi harganya relatif mahal. Ia juga mengungkapkan limbah botol plastik PET dipilih karena merupakan jenis plastik sekali pakai yang jumlahnya sangat besar dan banyak ditemukan di lingkungan. Jadi melalui pendekatan rekayasa material, plastik tersebut diolah menjadi membran filtrasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencernakan air sungai maupun limbah industri. Pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan PDAM untuk mengembangkan penerapan membran dalam pengolahan air baku sungai. Dan teknologi ini, proses pengolahan air dapat dibuat lebih sederhana karena mampu mengurangi tahapan konvensional seperti sedimentasi dan juga koagulasi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 lebih waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda hingga nantinya pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan penyujuk hati One Day One Ayat ya hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026 bersama Ustadz Zulfadli Dalimunti ST dengan topik Melawan Allah Pasti Kalah. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dali Munti ST dengan topik Melawan Allah Pasti Kalah. Sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hud ayat 36 hingga 38 yang dibacakan oleh Syafron Dali Munti. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal Qur'an la raiba fi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta angkasawan angkasawati. Semoga senantiasa sehat dan afiat dalam kerja-kerja produktifnya, membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di Surah Al-Anfal, di Surah ke-8, tentunya di ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqqillaha wa rasulahu fa innallaha shadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, ayat ini mengkisahkan kepada kita betapa hebatnya pertolongan Allah itu kepada orang mukmin. Artinya, pertolongan Allah kepada orang mukmin juga menyangkut sadar atau tidak sadarnya strategi manusia. Yang pertama, orang kafir kenapa kalah dan orang mukmin kenapa harus kalah? Orang kafir mereka menyembah berhala, patung yang tak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Itu menolak fitrahnya manusia. Ya, sementara orang mukmin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kafir ini dia selalu menentang kebaikan-kebaikan yang menurut fitrah manusia ini harus dilaksanakan. Sementara orang mukmin merasa benar, ya, karena mereka tak memiliki halangan apapun. Kebaikan menolong orang, kebaikan tidak membunuh anak perempuan, kebaikan untuk berbagi sumur, ya, supaya bisa minum dengan air yang seadanya, tak memiliki halangan karena pernyataan mereka benar. Dan kemudian kenapa juga orang kafir dan orang mukmin ini kafir kalah dan mukmin menang? Karena Allah sudah menitipkan rasa khawatir di dalam diri orang kafir, sementara Allah sudah menitipkan malaikat dan bantuan totalitas dari Allah kepada orang mukmin. Maka sahabat Qur'ani, sahabat rahimakumullah, hari ini orang mukmin tak boleh bersedih karena di setiap langkahnya akan selalu senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjut dengan kajian kita. Hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku pelatih solat khusu Al-Aqsa. Ada Ustaz Mahyudin Tanjung SPDI, kepada beliau falitafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Julfadli Dalmonte yang telah memberikan kesempatan waktunya. Alhamdulillah sahabat RRI, sahabat inspirasi dimanapun berada, dari ayat yang ke-13 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang sangat keras bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sikap pembangkangan tersebut menjadi penyebab utama diturunkannya siksaan, baik berupa hukuman di dunia seperti di dalam perang Badar yang terjadi maupun di akhirat kelak. Dan ini sebenarnya menjadi iktibar bagi seluruh manusia, ya, kisah bagaimana iblis, ya, dicampakkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ya, akibat daripada pembangkangan, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk pokok kandungan utama dalam ayat ini, yang pertama, sebab azab. Hukuman diberikan karena orang-orang kafir secara terang-terangan menentang, memusuhi dan membangkang terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian sifat Allah. Yang kedua ini adalah sifat Allah. Ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah bersifat syadidul iqab, maha keras siksanya terhadap siapa saja yang melanggar batas dan menolak kebenaran. Kemudian yang ketiga, ini merupakan peringatan, menjadi pengingat bagi manusia, umat manusia, untuk selalu taat kepada hukum-hukum Allah dan menjauhi sifat pembangkang agar terhindar dari siksaannya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RA rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Nur Kiram selaku wakil ketua IKJ Sumatera Utara, ada Ustaz Sarul Idrus MA, pada beliau al-Falil tafaddal mashkuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, di surah Al-Anfal ayat yang ke-13 ini, ya, kita melihat bagaimana akibat daripada orang yang mendukung kezaliman. Itu yang pertama kita melihat, ya. Jadi dalam hal ini kita melihat kaum penentang, kaum kafir Quraisy tersebut dalam perang, ya, kita melihat mereka itu secara sadar, ya, mereka itu secara sadar memusuhi Nabi Muhammad. Kemudian secara sadar mereka memihak kepada kesesatan. Itu adalah pilihan mereka kalau kita melihat, ya. Jadi kita melihat bahwasanya kata-kata syakuri dalam ayat ini, mereka memilih sendiri, ya, hal tersebut. Nah, itu dia. Jadi jangan turun-turun nanti Allah. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi Allah pun mempunyai sifat yang tegas, ya. Allah Maha Pedih siksaannya itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sangat keras siksaannya. Ada yang demikian, maka harus kita perhatikan, ya. Maka oleh karena itu kaum muslimin sekalian, dan hukum kalau kita melihat dalam hal ini, hukum Allah itu tidak berubah, ya, bukan kepada kaum kafir Quraisy saja, tetapi bagi siapapun sekarang, kepada yang memihak kepada kezaliman, ya, macam Israel sekarang. Sadarlah, ya, para pendukung-pendukung Israel yang mendukung mereka itu dalam membantai rakyat Palestina, tinggal tunggu masanya. Lihatlah, ya, kalau Allah sudah mau menolong, istilahnya dalam pepatah Melayu, kalau Allah sudah mau menolong, sebatang lidi itu bisa jadi gergaji. Seperti itu. Maka berhati-hatilah, ya. Hukum Allah itu tetap. Dan kita melihat ini tanda-tanda kemenangan masyarakat Palestina, ya. Sudah dibombardir, dikeroyok oleh berapa, disekat negerinya, diembargo, tapi mereka masih tetap bertahan. Dan ini saya melihat, ya, akan ada titik balik atas kesabaran dan keteguhan iman mereka. Wallahu a'lam.
3: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz kita yang muda, ustaz muda kita selaku founder Budaya School, ada Ustaz Muhammad Hanif MA, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
4: Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan keistiqomahannya selalu senantiasa hingga akhir hayatnya, bahwa sesungguhnya annahum syaku adalah syadidul iqab. Sesungguhnya syadidul iqab Allah itu akan diberikan, Allah akan datang kepada siapa? Yaitu pendengar, Allah akan mengazab kita, akan Allah hukumi kita bagi siapa-siapa yang ingkar, yang kufur kepada Allah. Dan tentunya itu adalah pilihan kita sendiri. Sudah Allah datangkan Rasulullah, adanya Al-Quran, tuntunan Rasulullah, hadis dan sunnah-sunnahnya, namun kenapa kita masih saja ingkar? Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur, bahwa pilihan itu, hidup kita itu, fa'alhamma fujura wa taqwa, kita mau beriman, faman syaa'a falyu'min, silakan, monggo, kata Allah. Enggak ada masalah, tidak ada kepentingan Allah, tidak mesti harus wajib kita bagi Allah untuk beriman. Seandainya semua umat atau semua manusia yang ada di muka bumi ini kufur, ingkar kepada Allah, maka tidak akan sedikit pun mengurangi ataupun merendahkan kedudukan derajat Allah sebagai Jalla wa'ala, Jalla Jalaluh. Namun sebaliknya, seandainya semuanya, semua kita beriman kepada Allah, bertakwa, maka tidak mungkin bisa menambah kehebatan keagungan Allah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha, yang sangat-sangat tidak bisa kita sedikit pun menyentuhnya atau menyamai, bahkan menyamainya. Mudah-mudahan keimanan itu bisa kita dapatkan sehingga jauhlah kita dari syadidul iqab, dari azab Allah, baik azab dunia maupun azab akhirat.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI yang mulia. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 13, yaitu melawan Allah dan para utusannya hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder sahabat Qur'an Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pembelian aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah.

0: Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
3: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
4: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
2: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Jagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
8: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
7: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5 nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan. Aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbukti, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
15: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
16: Kira-kira balik modal nggak?
15: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruan. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruan, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Buddha malam hari ini bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, Sukihontu Namo Buddhaya. Semoga Anda semua berbahagia, terpujilah Buddha. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya pernah menyampaikan mengenai Kumatong karena ada yang bertanya kepada saya. Seperti yang kita ketahui, pada kesempatan sudah saya jelaskan kesempatan yang lalu, Kumatong artinya bocah atau emas. Orang yang masih muda lah, bocah itu ya. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini sering disamakan pesugihan. Bagaimana pandang agama Buddha mengenai pesugihan itu sendiri? Ibu bapak dan saudara-saudara, kesempatan ini kita bahas. Kata pesugihan berasal dari kata sugi yang artinya kaya dalam bahasa Jawa. Mendapat awalan dan akhiran, pe dan an. Pesugihan kalau kita melihat artinya yang sebenarnya adalah cara atau alat menjadi kaya. Menjadi kaya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara. Tetapi makna ini, arti kata ini mengalami pergeseran makna. Pergeseran arti dipersempit, pesugihan dihubungkan dengan praktek spiritual atau ritual memperoleh kekayaan dengan cara yang pintas. Ini ritual gaib. Ya, ujung-ujungnya ada konsekuensinya ibu bapak dan saudara-saudara sedama. Nah, pandangan agama Buddha mengenai ini bagaimana? Karena ada sangkut sedikit mengenai Kumatong, seperti yang diceritakan pada kesempatan yang lalu, di Thailand ada dulu nama bocah emas, ini dibuat keyakinan orang Thailand, karena Thailand tuh juga berkembang agama Buddha ya, terkadang nggak bisa dipisahkan mana itu agama Buddha, mana tradisi budaya. Orang luar akan memandang ini agama Buddha. Nah, Kumatong sendiri jelas ada tradisi budaya di Thailand. Tidak tercatat di dalam kitab suci Tripitaka. Tetapi banyak biku yang di sana turut berpartisipasi membuat Kumatong. Mereka membuat ada yang berupa patung, arca. Ada yang berupa semacam yang kita sebut amulet, yaitu jimat. Itu liontin kecil, gambar anak kecil. Nah, ini realita yang ada di Thailand ya. Nah, mengenai hal ini sudah dalam mimbar sebelumnya saya bicarakan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sedama, saya tidak akan berbicara ini banyak lagi. Nah, pada umumnya mereka yang membuat di Thailand ada para biku yang tidak terpelajar, biku-biku di kampung. Ada juga 1-2 biku yang terpelajar, tentu dengan motivasi yang sebenarnya baik. Dan banyak juga para dukun-dukun, terkadang mereka perhalus dengan menyebut praktisi spiritual yang membuat. Nah, yang sering terjadi pemahaman umum, loh, kalau bisa mengadopsi amulet Kumatong, maka ibu bapak dan saudara-saudara perlu kita berikan makanan seperti anak kecil, susu, bonbon, dan makanan kecil yang lain kesukaan anak kecil, yang sesungguhnya ini bukanlah praktek dalam agama Buddha. Nah, dikatakan bila kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan membantu kita. Banyak mereka beranggapan jadi usaha mereka akan lancar, toko mereka akan rame, banyak pembeli. Demikian juga mungkin mereka yang di bidang lain akan lancar usahanya. Nah, jadi benar-benar motivasi adalah motivasi duniawi, mencari keuntungan, memanfaatkan makhluk-makhluk dimensi rendah. Inilah yang terjadi sesungguhnya ibu bapak dan saudara-saudara. Bukan hanya di negeri Thailand, di negeri kita juga banyak. Maka kata pesugihan mengalami pergeseran makna, yaitu semacam praktek spiritual atau supranatural yang bisa menjadikan seseorang menjadi kaya. Ini berhubungan dengan pribadi makhluk tertentu, entitas tertentu yang kelak membantu kita. Tetapi ibu bapak, ini tidak gratis.
katanya ada tumbal, ada konsekuensinya. Nah, oleh sebab itu, terkadang ini mereka mengerti, mereka menyebut pesugihan hitam ya. Jadi terkadang dibedakan, tetapi makna pesugihan bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya lebih kurang seperti tadi, cara memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar, memanfaatkan makhluk-makhluk tertentu seperti jin agar kita bisa menjadi kaya, menjadi sejahtera. Inilah pengertian secara umum. Nah, Ibu Bapak, bagaimana pandangan agama Buddha mengenai hal ini? Yang jelas kalau kumatong maupun pesugihan, cara menjadi kaya dengan cara-cara demikian, memanfaatkan makhluk-makhluk dimensi rendah ini tidak sesuai dengan dhamma. Dalam agama Buddha, makhluk-makhluk demikian terjebak mereka karena tidak mengerti dhamma. Jadi, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, pembacaan parita dalam agama Buddha yang berisi sutta-sutta juga, ajaran-ajaran Sang Buddha, ini sebenarnya bukan sekedar kita pahami bersama, tetapi makhluk di sekitar sana kita ajak mereka memahami ajaran Buddha dengan harapan mereka bisa berubah tabiatnya yang tidak baik. Mulai mereka menjadi rajin, mereka mengenal dhamma, mereka bisa membantu seseorang, ya mereka melakukan karma-karma baik. Ini menjadi modal membantu mereka dapat terlahir di alam yang lebih baik, bisa kembali menjadi manusia atau di alam-alam yang lebih tinggi sesungguhnya. Jadi kelahiran sebagai manusia, kelahiran di alam yang lebih tinggi dan pandangan agama Buddha ini adalah hasil perbuatan kita. Jadi kita berharap kita membacakan sutta-sutta Buddha, ajaran-ajaran Buddha, makhluk demikian tersadarkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, mereka berbuat baik, ini modal bagi mereka untuk terlahir dalam keadaan yang lebih baik. Inilah yang perlu kita pahami. Dan kita tentunya tidak sekedar mengenalkan mereka ajaran Buddha, tetapi kita juga mendoakan mereka, melimpahkan jasa pada mereka dengan pengharapan mereka tergugah hatinya. Apa yang kita lakukan, inilah yang dinamakan patidana. Dan mereka bisa bergembira menyetujui kalau dalam sutta disebut mereka punya kata sadhu. Sesungguhnya tidak mutlak mutan sadhu, tapi mereka setuju, mereka tahu, bisa menghargai. Nah, ini artinya mereka melakukan karma baik. Kendati pun sedikit, mereka bergembira, setuju dengan apa yang dilakukan kita yang baik-baik. Nah, ini berarti muncul pikiran yang baik. Ini diharapkan mengkondisikan mereka terlahir di alam bahagia. Ini namanya patanumodana. Patanumodana adalah yang bersangkutan bersuka cita, bergembira, mutat sadu atas perbuatan baik yang kita lakukan. Mereka bergembira, bersuka cita. Inilah yang perlu kita pahami, Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Jadi mereka adalah makhluk-makhluk dimensi rendah yang sesungguhnya lebih membutuhkan pelimpahan jasa pengenalan dhamma. Bukan kita perbudak misalnya. Seperti yang kita lihat beberapa hal, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kalau bicara kumatong, oh saya memberikan makanan kepada Anda, apabila Anda membantu saya, usaha saya, bengkel saya lancar, atau toko saya laris, maka saya akan mempersembahkan makanan yang baik kepada Anda. Kalau tidak, tidak saya berikan. Jadi kita jadi memperbudak mereka. Di sisi yang lain, banyak di tanah air, kita melihat orang mencari pesugihan, semacam ada kontrak, ada janji dengan makhluk dimensi rendah. Ujung-ujungnya nanti, bisa saja keluarga atau yang bersangkutan sendiri atau orang lain dikorbankan pada mereka. Dan mereka akan menjadi budak di alam sana. Tidak jarang yang saya ketahui, mereka yang mencari pesugihan dengan cara-cara demikian, kelak mereka akan membayarnya. Ketika mereka mati, mereka akan jadi budak dari makhluk yang bersangkutan. Tentu dalam hal ini, ya semacam kita janji pinjam-meminjam, beliau menganugerahi Anda dengan kekayaan tertentu, tetapi ujung-ujungnya Anda menderita, bahkan lebih menderita lagi. Ibu Bapak,
tindakan demikian tentu tidak sesuai dengan karma. Dalam agama Buddha, kita memahami bahwa apa yang terjadi pada kita selain upaya kita, ibu bapak dan saudara-saudara, juga karena karma kita di masa lalu yang berbuah. Jadi oleh sebab itu, kalau dalam kehidupan kita sekarang kurang baik, bisa jadi upaya kita kurang, sehingga kita juga tidak bisa melihat di sekeliling kita apa yang kita lakukan. Kemudian kita terkadang juga bermalas-malasan. Ada juga mungkin bibit yang kita tanam, ya belum waktunya matang. Beberapa membutuhkan waktu dan proses. Jadi kalau kita mengenal karma, mengenai hukum karma, hendaknya kita lebih giat berusaha dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kelak membuahkan kebahagiaan bagi kita. Jadi mencari dengan cara demikian di dalam agama Buddha identik dengan penghidupan yang tidak benar, penghidupan yang menyesatkan. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Jadi dalam agama Buddha kita didorong agar kita berusaha. Lebih lanjut, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, dalam agama Buddha diajarkan kepada kita di dalam Digha Janu Sutta. Pertama, tekun berusaha. Dalam hal ini, ibu bapak dan saudara-saudara, kita memiliki mata pencaharian. Apakah profesi kita, misal seorang guru, seorang dokter, seorang pengacara, tekun kita berusaha. Jadi tidak bermalas-malasan. Kemudian, ibu bapak, apabila kita sudah tekun berusaha, masih belum membuahkan karma baik, kita hendaknya bersabar dan kita mengubah cara-cara pendekatan bagaimana agar usaha kita bisa tumbuh dan berkembang, pekerjaan kita bisa membuahkan hasil yang baik. Kemudian berkaitan dengan kekayaan, Buddha juga mengajarkan bagaimana kita hendaknya menjaga kekayaan yang telah kita miliki. Misalnya kita ada usaha, kekayaan kita biar tidak jatuh, tentu menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya, memiliki sifat-sifat yang bermoral dan baik. Terus misalnya ada di usaha kita, misalnya mesin rusak atau peralatan rusak, ini dikatakan Buddha di dalam kitab Anguttara Nikaya, hendaknya kita memperbaiki barang yang telah rusak sehingga tidak rusak menjadi lebih parah, kelak akan membuahkan pengeluaran yang lebih banyak. Jadi menjaga kekayaan yang telah dimiliki dengan baik artinya seperti ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan bermoral, memiliki sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang bermoral. Terkadang salah pergaulan, ibu bapak, ini juga menyebabkan hancurnya kehidupan kita, hancurnya usaha kita, hancurnya pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita hancur, kalau usaha kita hancur, ibu bapak, bagaimana dengan pendapatan yang diperoleh? Jadi, ibu bapak, ini kita perlu pahami bersama. Kemudian, selanjutnya di dalam Digha Janu Sutta dikatakan, hidup seimbang, tidak boros, tidak terlampau kikir. Jadi tidak hidup seimbang, tidak boros, tidak kikir juga. Tidak boros di sini artinya kita memanfaatkan kekayaan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan memuaskan hawa nafsu melulu sehingga yang tidak perlu ini menjadi pengeluaran yang kelak akan mendatang kesulitan bagi kita. Tidak kikir, kita hendaknya juga bisa memberikan kekayaan yang telah kita miliki, berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dalam hal ini misalnya, agama Buddha menyebutkan, kita bisa berdana kepada mereka yang sakit, yang membutuhkan dana. Kita bisa berdana, bisa memberi kepada para pertapa, kepada para pemimpin agama. Kita juga membantu mereka, bisa berdana kepada orang-orang yang sudah tua, yang lemah. Nah, selain berupa materi, tentu perhatian kita kepada mereka termasuk memberikan bantuan-bantuan sosial ketika suatu tempat terjadi bencana. Jadi ibu bapak,
Ini penting bagi kita. Lebih lanjut, Ibu Bapak, diuraikan secara terperinci dan boga sutta. Kekayaan kita miliki dapat kita gunakan untuk yang pertama, kesejahteraan bagi diri kita sendiri, orang tua, keluarga, termasuk istri dan anak karyawan. Jadi apa yang kita miliki, kita bisa berbagi kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Orang tua tentu berjasa, keluarga, anak istri yang paling dekat, karyawan. Jadi Ibu Bapak, kenapa ini kita lakukan? Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, dengan kita memakan secara bijak, termasuk kepada kedua orang tua yang jasanya tanpa batas kepada kita, kita berbakti kepada mereka, diyakini bahwa ini juga akan memudahkan rezeki kita, menjadikan diri kita sejahtera. Jadi ini pesugihan dalam agama Buddha dan pengertian yang positif. Kedua, kita juga bisa menjamu tamu, para sahabat, sanak famili yang datang, orang-orang membutuhkan. Dengan kekayaan kita miliki, kita berbagi. Selanjutnya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ini juga bisa kita lakukan untuk kepentingan kita, sanak keluarga yang dekat dengan diri kita, terutama berupa keselamatan. Misal kita sakit, nah, maka kita perlu bekerja dengan baik, memperoleh kekayaan, kita bisa menggunakan secara bijak maksudnya. Kemudian juga untuk membayar pajak, pengorbanan pada negara. Negara telah melindungi, negara telah hadir. Jadi pada saat ini kita bayar pajak, ya demi kepentingan bersama, demi pembangunan berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu Bapak, tadi saya sudah menyebutkan juga, ini di Boga Sutta disebutkan kembali, menyokong para pertapa, para pemimpin agama, ruanin agama. Mereka adalah orang-orang mengabdi demi agama, mereka bekerja demi agama, terkadang mereka memiliki penghasilan yang kurang, kita bisa berbagi pada mereka. Dengan kita berdana, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ini juga melancarkan usaha kita, pekerjaan kita, doa mereka kepada kita. Inilah yang perlu kita pahami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, cara menjadi kaya menurut agama Buddha, pesugihan agama Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Suki Hontu, Namo Buddhaya.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Aku adalah anak yang disayang oleh papa. Papaku selalu memberikan cintanya kepadaku. Aku rasa tangki cintaku penuh darinya. Aku menyayanginya, sungguh. Sedangkan di sisi lain, mamaku adalah orang yang selalu menuntutku untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap hari. Awalnya, aku merasa ini hal yang positif dan baik untukku, bisa menjadi motivasiku. Seiring berjalannya waktu,

0: menunjukkan bahwa diriku tidak pernah cukup untuk mama. Aku selalu kurang di matanya, sedangkan di mata papa, aku dan diriku sudah cukup. Begitulah duniaku berjalan.
1: Vin, kok nilaimu turun sih? Semester kemarin kan bagus. Gimana sih? Pokoknya belajar lagi lebih serius ya. Mama mau kamu nilainya selalu naik.
2: Iya, Ma. Nanti Vina belajar yang lebih giat.
0: Beranjak dewasa, aku tumbuh menjadi seseorang yang tidak percaya diri. Aku butuh validasi dari orang lain. Kurasa hal ini tumbuh karena aku selalu dituntut lebih. Aku menjadi anak yang sibuk mencari validasi atas segala hal yang kulakukan. Aku menjadi anak yang haus perhatian, dan aku rasa ini hal yang semakin menyebalkan bagi orang di sekitarku.
3: Ini kemarin waktu aku diminta menjadi moderator di acara kampus kemarin loh.
4: Wah, kamu cantik banget waktu itu. Kamu bertalenta banget, Vina. Keren, sumpah kamu keren banget.
0: Jika seseorang memujiku, aku sungguh senang. Aku tumbuh menjadi orang yang selalu memperlihatkan kemampuanku dan menunggu untuk divalidasi. Namun, ketika tidak ada yang memberikan pujian, aku menjadi gundah, memikirkan apa aku sudah cukup baik dan cantik di mata orang lain. Aku selalu mencari validasi ke siapapun. Bahkan, ketika aku punya pacar, aku menjadi sosok yang harus terus divalidasi.
5: Sayang, menurut kamu, kemarin aku bagus nggak nyanyinya?
6: Bagus kok, kamu juga cantik. Kamu pasti lolos ke babak selanjutnya. Aku yakin.
0: Seperti anak yang semakin bertumbuh dewasa, waktu dengan keluargaku berkurang. Aku memiliki banyak waktu di luar dengan duniaku. Pekerjaan, hobi, pasangan, dan teman-teman. Sehingga aku lupa bahwa orang tuaku semakin bertambah usia dan menua. Sementara aku sibuk mencari kepuasanku sendiri dengan menunggu pujian dari teman-teman dan orang terdekatku. Sampai suatu waktu, mamaku sakit. Aku merasa aneh. Aku merasa asing terhadap orang yang paling dekat denganku. Yang sudah mengenal aku, bahkan saat mereka tahu bahwa aku hadir di dalam perutnya. Aku merasakan tidak apa-apa memiliki hobi yang membuat kita lebih merasa kuat untuk menjalani hidup di dunia yang sungguh berat. Tidak apa-apa kita menghabiskan waktu untuk membuat diri kita jadi jauh lebih baik. Bahwa tidak apa-apa menjadi anak yang memiliki dunianya sendiri. Tapi aku sadar, orang tua kita juga butuh kehadiran anaknya. Karena anaknya adalah dunianya. Aku tahu bahwa setiap insan akan kembali ke pemiliknya. Maka, jangan pernah lupakan waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. Entah kapan waktu itu diambil, aku tidak mau kita akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan. Berikan waktu kepada mereka yang menjadikan kita dunianya, bahagianya, dan harapannya.

duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar ya. Selamat berhari apa ini? Berhari Senin ya. Gimana Senin harinya hari ini ya? Semoga semuanya lancar ya. Ini sudah masuk ke pertengahan bulan ya, sudah di tanggal 15 Juni 2026. Dan pastinya untuk Anda ya, hari ini malam ini ya, ada Rafika Putri menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Tapi ingat nih, malam ini ya kita akan mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Belgia versus sama Mesir ya. Jadi adakah yang nonton bareng hari ini itu di jam 11 malam ya, malam ini enggak apa-apa. Nanti sama-sama bakal kita dengarkan siaran langsungnya di RRI Pro 1 Medan. Oke, dan sudah pasti Ruang Rindu bakalan ada ya sampai di jam 11. Dari jam 9 sampai jam 11 tuh nanti Anda bisa request lagu-lagunya untuk Anda semuanya untuk menikmati istirahat malam ini. Kalau gitu Vika mau putarkan dulu nih satu buah lagu dari Leto dengan Ruang Rindu. Tidak.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

sesuatu di Jogja ya. Kalau udah ngomongin Jogja itu memang apa ya, yang ada tuh selalu kenangan-kenangan indah. Ada yang bilang kayak gini, Jogja itu tercipta ketika Tuhan itu sedang jatuh cinta, katanya seperti itu ya. Ini kita lanjut lagi ya, Vika, ada informasi ini dari komunitas afiliate Pekalongan, ini jadi motor ekonomi digital dan bantu pelaku UMKM ya. Dan dilansir dari rri.co.id, di tengah tantangan kemiskinan dan keterbatasnya lapangan kerja formal, sektor ekonomi digital mulai menunjukkan peran strategis sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang muncul dari akar rumput adalah gerakan komunitas afiliate Pekalongan melalui kegiatan edukasi dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya. Komunitas afiliator Pekalongan yang menggelar Kopi Darat atau Kopdar ini bertajuk TikTok Affiliate bukan sekedar konten jualan, di Cafe Taman Ceria ya, Kecamatan Wono Priyonggo, Kabupaten Pekalongan. Dan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Pekalongan, Batang hingga Tegal. Jadi enggak sekedar jadi aja ini nggak aja cuma jadi ajang silaturahmi aja, jadi kegiatan ini juga jadi ruang belajar bagi masyarakat yang mau memanfaatkan platform digital untuk memperoleh penghasilan tambahan maupun membangun usaha secara mandiri. Ada pasti kalau di Medan ada juga ya, tapi mungkin apakah ada komunitasnya atau kayak sekedar seminarnya gitu, mungkin ada ya, karena kan namanya in this economy ya, apapun yang bisa menghasilkan cuan pasti kita ikutin gitu. Banyak nih affiliate-affiliate. Salah satu yang Vika tahu ini ya, dari media sosial, affiliate sukses itu Reizuka Ari gitu ya namanya. Katanya itu salah satu affiliate sukses gitu, bahkan sampai miliaran gitu. Karena katanya kuncinya bukan cuma sekedar jualannya, tapi dari storytellingnya, cara dia menyampaikan si produk itu. Mungkin kita tuh semuanya bisa, tapi itu tadi, belajar dulu lagi, sekalian kita jualan, sekalian kita belajar nih bagaimana cara kita mempromosikan si produk yang kita jual ini dengan cara yang menarik sekali.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pamungkas dengan To The Bone ya. Ini lagu ini selalu mengingatkan Vika pada zaman-zaman waktu kita masuk di fase-fase COVID-19 itu ya. Ini lagunya tuh banyak viral di situ juga tuh, dijadiin soundtrack-soundtrack setiap video orang. Kita lanjut lagi ya. Ini dari Kota Sibolga. Kenapa? Karena dengan julukan negeri berbilang kaum ini rumah bagi berbagai etnis, mulai dari Melayu, pesisir ya, melalui pesisir, Batak, Toba, Angkola, Mandailing, Minangkabau, Nias hingga keturunan Tionghoa, dan harmoni ini enggak luntur. Jadi melainkan makin diperkuat oleh komitmen anak-anak muda Kota Sibolga yang menolak sekat-sekat primordialisme atau sikap yang mengaunggungkan identitas yang melekat sejak lahir. Jadi sekarang ini ya, tantangan yang menjaga kerukunan tentu berbeda. Jadi menyadari besarnya potensi gesekan di media sosial, generasi muda Kota Sibolga ini mengambil peran aktif sebagai agen perdamaian nih ya. Jadi melalui berbagai komunitas kreatif, organisasi kepemudaan, dan forum lintas agama, gencar menyuarakan narasi yang positif. Jadi kami di Sibolga tumbuh dengan kemajemukan yang alami. Jadi sejak lahir kami terbiasa hidup berdampingan, dan tugas kami generasi muda Sibolga sekarang ini memastikan media sosial dan politik tidak merusak warisan leluhur yang ada. Tapi pastinya Vika setuju sekali ya, karena kita itu walaupun berbeda, kita tuh tetap satu, yang namanya kerukunan itu tetap wajib dijaga biar dunia ini udah sumpek ya. Jadi jangan ditambah sama hal-hal yang ngebuat kita tuh malah ribut sana sini. Pokoknya ya udah, jalanin aja, saling damai, saling support yang positif-positif aja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Vika mau mengucapkan dulu nih selamat malam untuk Anda semua yang baru bergabung bersama Vika di RRI Pro 1 Medan, yang lagi di jalan, di rumah, di tempat tidur ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Kita sudah ada di segmen Ruang Rindu ya, dan malam hari ini Ruang Rindu tetap berjalan seperti biasa, tapi nanti sampai di jam 11 aja ya, karena nanti ada pertandingan sepak bola. Apa sih tadi yang main, Vika lupa. Nah, nanti kita lihat ya. Dan untuk Anda seperti biasa, Vika persilahkan untuk menggunakan nih line telepon kami dari WhatsApp kami di 0811-616943. Request lagu-lagu yang mungkin membawa Anda pada kenangan dulu ya, atau mungkin yang ya udah untuk dinikmati malam ini aja ya. Nah, hari ini di jam sudah ada yang telepon nih. Kita coba jawab dulu ya. Kita jawab dulu ini. Selamat malam. Halo, ibuku.
1: Selamat malam, sayangku.
0: Iya. Ibu lagi ngapain?
1: Lagi dengar Vika lah.
0: Mantap kali. Iya. Ibu mau request
1: sehat kan?
0: Vika sehat, alhamdulillah.
1: Ibu sehat. Alhamdulillah. Kan? Udah makan malam.
0: Vika sudah makan malam sore tadi.
1: Lu mantap.
0: Ibu mau request lagu apa nih, Ruang Rindu?
1: Ruang Rindunya Rindu Kali lah ya, sama lagu lama-lama.
0: Betul.
1: Lagu nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Kalau bisa dicariin lagu Rano Karno, Kau Yang Tersayang.
0: Iya. Oke, kalau misalnya nanti lagi nggak ada nih, kira-kira mau lagu apa?
1: Kalau nggak ada,
0: iya.
1: Desember Kelabu aja lah.
0: Desember Lulu. Desember Kelabu, oke. Udah deh, nanti Vika puterin ya.
1: Oke, makasih Non.
0: Sama-sama.
1: Sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Tetap mendapatkan jodoh yang setia dan soleh.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni di Martubung di MLI kali ini. MLI. Kok MLI sih? Nah, di apa nih namanya ini? Ruang Rindu, Bu Ratni, Rano Karno yang sangat ku sayang ya. Tadi kan katanya yang tersayang, tapi di sini adanya yang apa tadi, yang sangat ku sayang. Coba nih Vika puterin dulu lagunya ya. Kira-kira yang ini nih. Tunggu sebentar. Nah, nanti di jam 11 ya. Di jam sebentar, mana ini tadi lagunya? Ini dia yang sangat di jam 11 nanti malam hari ini ya. Itu ada Spanyol versus Tanjung Verde, itu ya namanya Tanjung Verde. Ini Vika baru dengar sih ini, atau mungkin Vika yang kurang pengetahuannya. Tapi nanti kita saksikan bersama-sama. Sudah pasti Vika akan mendukung Spanyol ya. 3-1 lah skornya. Boleh lah ya. Tapi tetap yang akan Vika jagokan tahun ini adalah Portugal yang bakal memenangkan. Kalau kita nih Vika langsung sudah ada. Kita jawab dulu. Kita jawab dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Iya, ada abang siapa di sini? Halo, abang siapa di sini?
2: Halo.
0: Iya, halo. Abang bisa dengar suara Vika?
2: Udah dengar.
0: Sudah merdu, Pak. Oh, sudah merdu. Abang mau dengan abang siapa nih dulu? Vika lupa.
2: Dengan Bang Jeffrey Fatin, kita selalu kenal ya.
0: Iya, lagi di mana Bang?
2: Ya?
0: Lagi di mana?
2: Ini posisi lagi di mana nih?
0: Di jalan tuh ya?
2: Pancing nih kayaknya.
0: Oh, di jalan pancing. Aman ya perjalanan malam ini?
2: Gimana?
0: Aman ya perjalanan malam ini?
2: Ya, lebih aman lagi ada penyanyi Mbak Sita.
0: Ini luar biasa, iya. Kalau gitu nih Abang Jeffrey Al-Fatih, mau lagu apa nih Vika puterin malam ini?
2: Ya gak bisa terulang lagi ya. Bisa lah Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah?
2: Ada?
0: Kisah Kasih di Sekolah dari Krisya ya?
2: Iya boleh.
0: Oke, ya udah deh nanti Vika puterin ya.
2: Ya, boleh ditunggu.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Vika, saya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jeffrey Al-Fatih mendengar ya, lagi di jalan juga. Bang Jeffrey, nanti jangan lupa untuk mendengarkan siaran langsung ya, Spanyol versus Tanjung Verde. Ini kalau gitu nih Vika langsung saja puterin lagu permintaan dari Ibu Ratni dulu ya, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Udah Mika Putra, ini lagu permintaan dari Ibu Ratni dan juga dari Abang Jeffrey Al-Fatih. Ini untuk Anda yang mau ikutan request, masih Mika persilahkan ya di WhatsApp kita di 0811616943 ya. Dan malam hari ini Mika mau puterin lagu kali ini dari perempuan yang luar biasa multi talenta juga dan cantik juga. Ini dari Mulan Jamila dengan Cinta Mati.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada dari Padi dengan Terbakar Cemburu. Nih Vika mau menyapa nih untuk Kak Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Kakak mau request lagu apa? Nanti bakal Vika puterin ya. Boleh telepon Vika di 0811 616943 ya. Oke, dan mana lagi nih tadi? Nah, ini juga nih lagu mana ini? Nah, ini lagu ini diminta sama Kila ya. Kila mau lagunya dari Ariana Grande dengan Beauty and the Beast. Ini kalau Vika mengingat filmnya ya, kalau dulu kan zaman-zaman kita tuh liatnya princess-princess gitu kan, si cantik dan si buruk rupa, terus dia akan berubah menjadi pangeran tampan ketika ada satu gadis yang tulus mencintai nya gitu. Dan tapi semakin Vika gede ya, lagunya ini jadi relate gitu ya, kayak wow, lagunya berkelas sekali gitu. Kalau dulu kan cuma sekedar penggemar dari salah satu kayak Disney gitu-gitu ya. Oke, nih Kak Farida boleh ya hubungin Vika lagi di 0811 616943. Dan untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan Vika di Ruang Rindu kali ini, boleh juga chat di nomor WhatsApp yang sama tadi. Kalau gitu nih langsung saja dengan Ariana Grande, Beauty and the Beast.

94,1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, pendengar, dan kita masih ada di ruang rindu ya. Tadi dari Jikustik dengan Saat Kau Tak di sini. Kita mau lanjut lagi ini, bacain WhatsApp dari Rani di Tebing Tinggi. Kak, puterin lagu ya, apa aja terserah kakak, yang penting ini lagu lama gitu. Oke, kalau gitu nih Vika bakal puterin. Jadi lagu ini ya, Vika sih dengernya ini waktu Vika SMA sih, dari Pas Band dengan Kesepian Kita.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ini tadi kalau lagi siapa nih? Kak Faridah dari Palu nelpon, pasti lagi enggak kejawab nih. Vika coba telepon ya. Aduh, karena enggak enak gitu. Karena setiap nelpon pasti enggak kejawab Vika. Lagu lagi muter lagu gitu. Dan nah, untuk Anda masih Vika persilakan di 08116169 43 nih, sudah terjawab. Selamat malam. Halo kakak, selamat malam. Kak Farida, tidak ada suaranya. Ini gimana sih? Nah ini coba, ini ya, kita coba ya. Halo, selamat malam Kak Farida.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada suaranya ya?
1: Iya, tadi pas lagi ini tabrakan teleponnya.
0: Benar. Ini gimana kabarnya? Ini di Palu ya, benar, di Sulawesi Tengah?
1: Iya, di Palu.
0: Gimana kabarnya Palu malam ini?
1: Palu aman cerah ya.
0: Aman cerah. Di Palu lagi musim apa?
1: Sini banyak ya musim buah-buahan, musim hujan, ya itu.
0: Ada musim hujan ya. Oke. Okay. Ya, tapi kok buah apa sih yang paling bukan yang paling ganteng? Buah-buah apa yang paling terkenal di Palu? Yang paling ini kalau udah ini pasti ini Palu gitu.
1: Durian.
0: Oh.
1: Karena satunya penghasil durian terbanyak itu Sulawesi Tengah.
0: Oh, di Sulawesi Tengah. Oh, luar biasa sekali ya. Iya. Ya udah deh kalau gitu. Iya. Ini Kak Farida mau mau lagu apa nih?
1: Ini lagunya tahun berapa?
0: Terserah nih, boleh lagu kapan aja nih?
1: Boleh dari Pasha Ungu, Hampa.
0: Hampa, yaudah deh, nanti Vika puterin ya. Oke deh kalau gitu.
1: Okay. Terima kasih. Satu kebanggaan buat Bu Farida, luar biasa malam ini ya.
0: Kenapa?
1: Malam yang indah, tiba-tiba ada yang nelpon. Aduh, alhamdulillah, syukurlah. Iya, luar biasa.
0: Iya, tadi enggak kejawab soalnya.
1: Iya. tadi di Padang, aduh lama ngobrolnya ya.
0: Oke, iya, deh gitu.
1: Iya, mau kirim salam.
0: Boleh. Silahkan
1: semua-semuanya ya. Mm-hmm. Dari Sabang sampai Merauke ya, dari A sampai Z. Salam sehat untuk sahabat-sahabatku ya. Mm-hmm. Salam kompak selalu, salam bahagia. Apalagi yang bertugas ya. Aduh, suaranya merdu ya.
0: Amin.
1: Amin. Darabal alami, selamat bertugas ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Farida ya di Palu, Sulawesi Tengah. Ini untuk Anda masih Vika persilahkan juga ya. Tapi ini coba Vika mau menghubungi salah satu rekan kita ini ya. Ini ada salah satu reporter RRI Medan yang saat ini sedang berada di lapangan Astaka di Jalan William Iskandar. Jadi Abang Nismu ini ya malam ini sedang menghadiri pembukaan MTQ Provinsi Sumatera Utara ya tahun 2026. Kita coba menghubungi beliau. Nah, alhamdulillah kita sudah terhubung ini. Selamat malam Bang Nismu.
2: Oke, ready.
0: Oke, selamat malam Bang Nispu. Bisa mendengar suara Vika?
2: Malam.
0: Baik. Bang Nispu, silakan laporannya.
2: Baik. Saudara pendengar Pro 1 RRI Medan, dimanapun Anda berada, saya Nispu Fitri Sirait saat ini sudah berada di lapangan Astaka, Jalan William Iskandar, Pancing di Kabupaten Deli Serdang. Tentunya pada malam hari ini termasuk menjadi malam yang best ataupun momen terbaik bagi Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, karena di lapangan Astaka ini sedang berlangsung acara malam pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Provinsi Sumatera Utara yang ke-40 tahun 2026. Hadir dalam acara pembukaan ini Wakil Menteri Republik Indonesia Kyai Haji Muhammad Syafi'i, Gubernur Sumatera Utara tentunya Hobi Apip Nasution, dan Wakil Sumatera Utara Haji Surya. Hadir juga Ketua LPTQ Sumut Haji Sulaiman Harahap. Peserta MTQ dapat kami laporkan kepada pendengar bahwasanya peserta MTQ Sumut tahun ini diikuti 25 kabupaten dan 8 kota se-Sumatera Utara. Adapun tema pelaksanaan pelaksanaan MTQ Sumut tahun ini, yaitu satu irama tilawah, satu tekad, kolaborasi Sumut Berkah. Dapat kami informasikan juga bahwa suasana di lapangan Astaga ini begitu khidmat, begitu sejuk, karena hadirnya Muhammad Jian Fahreji, yaitu Kori Internasional asal Nusa Tenggara Barat, yang langsung dihadirkan tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan seluruh para tamu undangan dan juga masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Medan sekitarnya, dan juga kapilah. Terjadi tadi pawai kapilah untuk memperkenalkan 25 kabupaten dan 8 kota se-Sumatera Utara. Juga nanti akan dibuka replika Al-Quran sebagai tanda dibukanya MTQ Sumut tahun ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa rencananya Gubernur Sumatera Utara akan sesaat lagi akan membuka secara resmi pelaksanaan MTQ ke-40 tahun 2026 ini. Mungkin nanti juga bersama dengan Wakil Menteri Agama. Itu saja yang dapat kami laporkan untuk sementara dari lapangan Astaga William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Nismo, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah itu tadi pendengar ya, langsung dari reporter kita Abang Nismo Fitri Sirait, langsung dari lapangan Astaka di Jalan William Iskandar. Kalau gitu nih Vika puterin dulu lagu permintaan dari Kak Farida di Palu tadi ya, ada Ungu Hampa.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi Every Loving Day and I Will Be. Ya, ini waktu zaman-zamannya Vika pertama-tama mengenal lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, jadi si wanita luar biasa inilah yang Vika dengarkan pada waktu itu. Nah, di Ruang Rindu ya masih ada lebih kurang 30 menit lagi waktu kita di Ruang Rindu, karena di jam 23 nanti kita akan mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Spanyol dan Tanjung Verde ya. Ini ada Elo spesial untuk Anda semuanya dengan Pergi Untuk Kembali.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Hampir di jam 23 ya, ada 15 menit lagi nih waktu kita di Ruang Rindu. Kali ini Vika mau puterin lagu permintaan dari Fajar, dari Ari Lasso ya, dengan Cinta Sejati.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

94,1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut ya, ini ada dari Andika. Assalamualaikum Kak, ini Andika di Krakatau. Lagunya Best Jam, bukan Pujangga. Yaudah nih, langsung aja Vika puterin nih dari Best Jam. Ih, kok gak bisa, mana sih? Aduh, mana sih? Bentar. Dari Andika, Best Jam. Kenapa ini tidak bisa? Oke deh, Andika, karena ini lagi tidak bisa diputer ya, aku puterin dulu ya untuk Andika dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti.

0: Dan mendengar, saatnya kita akan ikuti pertandingan siaran langsung ya, Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Langsung kuasa bola sebelumnya kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente, mencoba bantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi, kreatif sejedak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan, drak tubuh sendaknya masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-katik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini, kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan, kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamkila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatifus nak dia, tarik ke belakang lagi, kuasa Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengabatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasa bola sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang, kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Pau Kubarsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Verde, terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau

0: menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Perdik. Namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ia ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Perdik. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Perdik penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Perdik untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Perdik dengan kostum merah emas putih mencoba mengirim bola, namun karena sekipan Spanyol kuasa sepenuhnya, ada Amerik Laporte di sana kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkar tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Perdik ini. Namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kiri kanan sikit pemain Spanyol. Sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte. Tenang-tenang saja dia, umpan ke belakang. Untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perdik ini. Namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Perdik. Kini Tanjung Perdik membangun serangan dengan cepatnya, menggiring bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepatnya berlalu melewati garis tengah sudah, mendekati kotak penalti lawan. Dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Perdik, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini. Kirimkan lagi pendek, cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdik dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perdik nomor punggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdik, kirim umpan. Satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebagai pemain-pemain Tanjung Perdik di sektor bek kanan dari sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Tanjung Perdik, kita nantikan segera lokasi sudah. Oh, ternyata masukkan untuk Spanyol, sudah pendek saja salah umpannya. Kandas di pemain Tanjung Perdik, kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha, umpan pendek saja yang dituju adalah pemain seks sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol dan kini tekanan kembali dibangun Perdik, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sementara dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara. Mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perdik yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihat kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak-atik sebenarnya. Ah, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde, hanya menggesekkan yang ke dalam. Spanyol kini melawan serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara. Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan, ini kirimkan pada Tern Torres, Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente. Llorente teruskan ke tengah pada Rodri. Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekati kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Verde umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Verde, nampaknya Spanyol umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Verde, umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui 3.5 sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi. Gavi mencoba ketekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marquez Gura, tetapi kali terjadi perebutan, oh terjatuh kami lihat pemain Tanjung Verde, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara, bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres mencoba melakukan terobosan dia pendek lagi pada Marcos. Ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi keluar, top goal terjadi di sana. Ah, tidak ada pemain-pemain Spanyol. Ah, datang lagi serangan dari belakang. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara. Sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih melayangkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dan bermain bola-bola pendek kini kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya kop. Ah, hampir saudara-saudara. Untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde Pozinha, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Pada, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento. Tetapi apa daya, memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol, yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak, dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Rus, Fabian Rus kepada Gavi, Gavi tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya, melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Verde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Verde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Verde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya, tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Verde ini. Kita nantikan kiri Spanyol berserang dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menuju tanah, menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun Ostani pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini, masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari pemain, 4 pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka, ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis, bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain. dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral, dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bom.
2: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan. Dan kali ini ada Aymeric Laporte, pada siapa diberikan, ada Marco Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz, utak-atik dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Marco Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya, ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol, sudah dilakukan Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola. Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali kembali gagal Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, seperti Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang ada Pau Kubarsi bermain bola dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan ada Marco Cucurella kembali lagi back pass ke belakang, masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Iya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dixon Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya. Dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus dalam melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika disundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir berapa ya
2: 70%
1: ya sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
2: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan namun belum ada yang benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonsinya memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral umpan jauh ke depan memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar. berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya, ada Mark Cucurella yang memberikan umpan, langsung tendang dari Fabian Ruiz. Sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi berikan kepada Pedri utak-atik sebentar, kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella maksudnya umpan langsung. Sayang sekali Mark Cucurella, tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Mark Cucurella hendak melakukan umpan namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Mark Cucurella, tadi ditendang oleh Mark Cucurella dan Mark Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja, dia ringan kepada Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri umpan langsung ke depan. Sayang sekali berhasil ditangkap tadi, maksudnya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde namun bisa dibaca oleh back dari Tanjung Verde yaitu Dini Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Stephen Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya berikan kepada Stephen Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3 Dini Borges umpan lambung jauh memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali mendengar jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol yaitu Gavi, Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Mark Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Jadi bayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri, saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka, dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan, berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan dorong saja ke depan, ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres, berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sydney Borges. Sydney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya, dan ada nomor punggung 22, Stephen Moreira. Ah, sayang sekali, offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi tidak terburu-buru, kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan, berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Kurela. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sydney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sydney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sydney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri, melewati beberapa pemain lawan, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal, jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente, masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Kurela, sayang sekali. Gol! Tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Kurela yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Kurela menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
0: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kotak kedip semuanya angkat mudaman. Oh, satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada peran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mereka jarak kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Kurela di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz. Lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adris itu melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak tubuh senaknya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari orang tembak, tidak jadi. Gerak tubuh senaknya masih kutak kandik sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Kurela. Marco Kurela tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekat dari kotak nanti teruskan kepada Rodri. Gerak kotak di sebenarnya satu dua diberikan pada Marco Kurela. Kof pengukalan lepas. Sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kozinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozina, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozina kecantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat, nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, polis sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kop dua terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Pozunda. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakkan di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Dewi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas. Dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain-pemain Tanjung Verde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kini tak, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menyosok dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros di sana, Jamiro Monteiro kutakkan di kundar, dia ke belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia, memasuk ke dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kutakkan di sendar dia, dibayang-bayang Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara. Meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi, Gavi tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laforte di sana. Mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres. Kembalikan ke lagi kepada Subarsi, masih di lingkaran tengah dia. Teruskan melebar kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri. Mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan, pertahanan ke sebelah sana Spanyol. Kini melakukan ada Torres di situ, kotak di sebentar dia. Mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Pade turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pade juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol, sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan, masih bermain bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru. Mereka terkena lagi, berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibu sinak dia, gerak tibu sekutak di sebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak, karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibu atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga dengan demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini, dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol, sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor punggung 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Bailen Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bola jatuh kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung diberikan ke tengah saja. Andres Rakyat melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencoba serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, ataupun kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Amerik Laporte cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla, angkat gawang berbahaya, lepas tembak. Satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya, sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi, melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Amerik Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ada pun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan saudara sekini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Peluitkan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Cucurella ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain
3: Tanjung Priok, umpan ke mulut gawang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Perde, dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinha, menjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara, tentu saja yang merupakan salah satu pemain dari Tanjung Perde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang, oh, gagal saudara. Meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Posinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada ke dalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berumur 4 menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, Pico Lopez umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan, yang ada lawan diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung kirim kepada Marcos Llorente. Llorente yang melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi, oh ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang dia jauh, kerja sama lagi dengan rekannya, ada di situ Torres, kreatifus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan, kutakkan di sebenarnya melebar ke lawan, lepas tembakan doang kop dua kemungkaran. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Posinha, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan, namun bersama dengan kami lihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fozinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
1: Iya, kalau saya lihat selain Fozinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke-38, dari menit ke-38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fozinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup, selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri, dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
2: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal, ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng. Namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9, dan ini yang apa mereka timnas Spanyol masih belum sepertinya belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bung ya.
1: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan iya, mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Iya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti, karena iya, ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya yeah, dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral, ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres yeah, walaupun dia beberapa kali melakukan shoot bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
2: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
1: Kalau menurut saya Lamine Yamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Lamine Yamal, karena sama-sama Barcelona mungkin yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Lamine Yamal dengan kondisi seperti ini, Lamine Yamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih kecepatan, dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain Keverde ini normal-normal saja ya, artinya yeah, dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackle keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona yeah, permainan zonanya, terutama zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka yeah, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
2: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
1: Iya, realitasnya kan mereka
2: jajahan Portugal ya, Bung?
1: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di Keverde besar di akademinya Portugal yeah, dan hampir dari semua pemain mayoritas kan bermain di luar Keverde. Ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Cape Verde banyak pemainnya berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Cape Verde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
2: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21.

0: mampu. Karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka bisa bersaing dengan Spanyol. Karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba. Bahkan tadi Serian Mendes di menit ke... ada catatannya tadi di menit, sekitar menit ke 40-an. Ada sebuah umpan balik, terangan balik Kai VVD 41 tadi, Durtete, Lars Durtete masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung. Walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
1: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.183.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa berbeda bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodrigo diburu ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati draft lemah kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedak dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek gerak tubuh sejenak bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepak dia terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Mike Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mengasah 11 penuhnya tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11 tahun Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia kerja sama lagi dengan Aymeric Laporte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kotak di sebentar dia mundur jauh ke belakang kerjasama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan. Gerak tubuh sebenarnya kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kotak di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi yang dituju adalah Aymeric Laporte mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol di dekat lawan nanti melebar ke sektor kiri ada Mikael di situ nanti ataupun nomor 20 yaitu Pedri menggunakan juga angkat bulu kawan. Kop 2 terjadi lepas. Oh ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang lepas di belakang tutupan. Go! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedak dia bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Empat orang berbahaya, Gavi bebas sendiri dia kali ini bolanya lepas kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde berganti tekanan menggiring bola dia tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Baku Kurela. Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi disikat teringkaran tegak tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Lalu kembali break ke depan dia kepada Carlos maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubarsi. Kubarsi menggiring bola angkat lagi kepada Aymeric Laporte. Laporte mencoba dekat ke Pedri berikan kepada Cucurella tetapi kali ini bola berikan kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan berbahaya lepas tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya kali ini patah lagi di tengah jalan datang lagi pemain-pemain belakang langsung saja Tanjung Verde keluar tendangannya keluar kotak penalti maksud kami yang dituju adalah pemain depan kini bagus serangan umpan terobosan berbahaya serangan dari Tanjung Verde tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Lipra Mamento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu pemain Spanyol namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang
2: Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan melakukan dari sentra sebagai lepas tembakan gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum babak kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah ada Verdi di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang di jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke mulut gawang. Yang ditunggu adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha, dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana, tetapi salah umpannya. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari tujuan pegarangan di sana, kotak kanan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asal tiba suara penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Masuk ke daerah lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan, angkat bergawang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha. Dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol, melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya. Kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol, namun berhasil dihadapkan oleh Pico Lopez. Tendang sudah ke depan, dan tinggi adalah pemain depan di sana, kembali cepat menggiring bola, tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihat tanapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor tusuk kiri jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencapkan tekanan, kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha, dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan. Lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk melakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar. Ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Perdeh. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri jantung pertahanan Ante Perdeh mencoba melakukan tekanan di Akuta Kedek sebentar. Masih Tanjung Perdeh, masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Baku Kurela. Kukurela Akuta Kedek sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi. Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain, bawa ke gawang. Terlalu lemah, saudara-saudara. Lemah sekali Fabian sundulan kepalanya, sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola belakang ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Perdeh. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Perdeh yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Perdeh. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri tarik ke belakang dia, masuk kutak adik sebentar dia, kebesarkan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara bergar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Perdeh melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan yang ada lawan, kiri berkati tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat mulut kawan, coba diheading ataupun dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Ambil ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perdeh sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang. Oh, kali ini di heading saja pemain belakang kesebelasan Tanjung Perdeh, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Perdeh. Kutak kali sebentar dia ada di situ, kami lihat Merrick Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kekuatan, angkat ke kawan, kop dan terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Perdeh ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Kini tekanan dibangun oleh pemain Tanjung Perdeh, masuk ke daerah kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Pada juga gagalan kini memberikan titik. Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pada nomor punggung 3 yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
3: Ufan Cabral.
2: Ufan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
3: Dan sudah mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini atau dini hari ini. Larus Duarte, Ufan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Willy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola, kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol, tidak terburu-buru. Rodri mencari rekannya, 1-2-3, pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri kepada siapa akan diberikan, melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri, 1-2-3 pemain berhasil dilewati. Sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1-2-3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde, namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan, sayang sekali bola kembali disapu tadi, maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1-2-3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik, sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
4: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya. Kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke-47 sampai menit ke-57 ya. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi dua center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Keverde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
3: Ya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar, De La Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Paco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsi. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia dibayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan, sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang. Ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsi. Kepada siapa Pau Cubarsi memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde, sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte, ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada Sengkapten Rodri. Rodri berikan kepada Marc Cucurella. Tiki-taka dia, umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri. Asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol. Rodri, Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan? Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Cucurella. Marc Cucurella apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bupista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bupista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marc Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5 Marcos Llorente, dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi ban kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol, mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri kepada siapa bola akan diberikan. Ada Lamine Yamal menusul dari sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan ini telah Lamine Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges, dan keluar terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan selusuh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama dengan Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat mundur gawang, heading top goal terjadi, ada Cucurella mundur gawang. Lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Cucurella, agak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Saudarakan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente masuk proses pemain-pemain. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin, selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak di sebentar dia berada 3.5 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Cucurella. Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte, reporter ataupun report mencoba lakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya, mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan
2: Tanjung Perdes sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan, akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pergi ke depan dia, Rodri terang-terang saja dia masuk di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas, duduk ke belakang lagi, dia coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke kotak penalti tetapi patah di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba mengukur tekanan, dia dibayang-bayang belakang, kerja sama dengan Rodri, Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pendek, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joe Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pendek ini, lempar ke dalam, silakan bekam pada Rodri, Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat dulu kawan, berbahaya, satu lepas tembakan dulu kawan, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Perde ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susi sekali kelampanya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Perde. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde, berikan bola pendek depan kepada Rodri, Rodri mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Porte, Laporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini, umpan ke depan lagi kepada Rodri, Rodri mundur lagi jauh ke belakang, dia mencoba kepada bola gerak aktif sejenak, kembali akan dikirimkan melerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa, bola tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Ayer Mikrofon, silakan kerutunya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Pedri, terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kontak kedik sebentar, dibayangin dua pemain, oh akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu, datang lagi serang dari belakang, mencoba menggirim bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana, tetapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pandai yang melakukan tekanan dengan cepat menggirim bola, mencoba dari kotak, tetapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya, apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perde? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Perde mencoba melakukan serangan dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung dikirimkan ke tengah, salah umpannya kalah sebagai pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yamin Jamal, 40 gawang, berbahaya saudara-saudara, ada Omar, lepas tembakan, satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde, dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gerak musnah dia kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kontak milati oleh pemain belakang Tanjung Perde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kontak milati, ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Perde. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi, sayang salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ, akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Verde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Utak-atik jebjar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri. Pertekanan kesebelasan Tanjung Verde mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kelipatan tiga jalan. Tanjung Verde berikan jumlah tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan. Pertekanan kesebelasan Spanyol berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Verde berakota nanti tadi ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan dulu kawan. Oh, jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini, ya Kevin. Tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi, menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompoknya lupa, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde. Untung saja penjaga gawang Unai Simon Balon Pesci yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukurela mereka sektor sebagi berikan pada nomor 17 kepada William, angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru. Saudara-saudara, ya ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Verde. Langsung kembali gawang, terjadi kop dua di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Kukurela tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sendak dia mencoba mencari kondek berdiri bebas, melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Perdi melebar, kembalikan lagi bola pendek dia, cepat menggiring bola, merangsuk ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Jamil Abang, angkat kembali gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membuka serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Verde dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Verde tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditunjukkan oleh Kukurela, bebas dia, kutakan di sebentar dia masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang di kuasa sepenuhnya. Ada Perdi di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan di sebentar dia masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondor bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Verde mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Verdi mendapat kartu kuning, ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Verde, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkasih tekanan, kita lanjutkan Yamin Jamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, namun kali ini patah di tiga jalan. Dibayang-bayangi di belakang, kini pemain Tanjung Verde mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya. Kuasa belasnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes. hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung PDA. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Mende, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini wasit sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol wasit sebelah sebelumnya. Ada Yami Lama angkat gawang, oh berharap dengan kop dua lisan, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out dengan penjuru nampaknya untuk Spanyol. Dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung jekor ke mulut gawang. Oh, sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan gak demikian, bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Adam Makadami, membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perde tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perde, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai, atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Perde. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Perde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit, berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
3: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung, iya. Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
4: Betul.
3: Kalau kita bicara terkait Unai Simon, Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
4: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan tipe pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia memang dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha mampu memaksimalkan hal itu.
3: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa

0: ketika bola lepas dari Willy di belakang dari João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Jamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
0: Justru credit point-nya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
1: Yeah.
0: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
0: Ya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
0: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Yamin Lamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo. Menit 75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal, ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Zabal ini menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Tempe.

Ya, selamat Dini Hari Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro 3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga Timnas Belgia menghadapi Timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah, pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai itu, prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang seringkali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim sepak bola Pro Tiga RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke.
0: Setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit.
1: Salah.
0: Rudy Garcia
1: dong.
0: Ya?
1: Nggak kena aja gitu.
0: Oke. Dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan

0: Nikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
2: Portugal, betul. Okay. Iya.
1: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
2: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke, nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas, kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
2: Iya,
1: ada kualitas
2: betul.
1: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
2: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afri?
2: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
2: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
2: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
1: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
2: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
2: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
2: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
2: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
2: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
2: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
2: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
2: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya gitu sih.
1: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
2: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
2: siap
1: juga
2: Mbak, amin,
1: nanti
2: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
2: siap, amin, terima kasih Mbak.
1: Edisi-edisi
2: kasih,
1: sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
5: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
4: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
5: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
4: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
5: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
4: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
5: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
4: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paroh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
5: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Yeah. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri imbang atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangan.
0: Oh di bangku cadangan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh. Bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi. Dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti. 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari Pak Achtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu.
2: Iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dan itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Baik. Makasih. Kalau Pak Hartong jagoin siapa? Malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir,
0: ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Patoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga
0: ya. Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol. Iya,
3: dukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih? Pokoknya
3: untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bung Patoni.
3: Iya. Ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musamah Salah itu ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya. Jadi lebih mengunggulkan.
3: Bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah. Oh, enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Baguslah.
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Mas Aswa. Yo, selamat ini hari. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
1: Iya,
0: skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya cocoknya di mana dan lain sebagainya pasti seperti itu ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
0: Bajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Padahal di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini kita menang karena dia dari bel sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
6: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa di.
0: Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu kalau nggak salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man begitu.
0: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Baik Pak Daniel, makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku dan Detekerer yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa di bangku cadangan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari Pak Opu, pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi mah.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang juara jagoannya.
7: Imbang karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia.
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya efek lagi nih.
0: Oke. Baik, makasih.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fato nih?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu, karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih, ya.
1: Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
1: balik ke
0: Mesir Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak,
0: apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip, atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah, dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya, bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya.
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Sejati. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya, olahraga selalu. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas.
8: Oh. Tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung, silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan, ya. Berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih?
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan Mesir,
0: ya. jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya, Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bunga Patil yang di video itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya dulu, harus memang
0: siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
9: Iya. Okay. Lebih banyak yang
0: Oke, okay, okay, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Apa si
1: Doku?
0: Ketelaer. De Ketelaer.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmoush juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmoush adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang dan di depannya itu ada Marmoush.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini, sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Salah di depan.
0: Oke, okay, dan jangan lupa juga di bawah mistar gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fata nih?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans. Dia bisa mengontrol permainan, tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 asis. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan. Seperti Musiala dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, okay, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung Fathan? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, okay, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu goalkeeper. Muhammad Elsanawi kiper. Iya, itu enggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Elsanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, ya, cadangan.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti
0: yang oh.
1: Saya sempat singgung di awal di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena Elsanawi itu udah 37 tahun usianya. Oh.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya ya, gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, iya Maroko.
0: Maroko. Yes, ya. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir striker ya, nomor 9 kalau nggak salah Hamzah Abdel Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Nomor 9. Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdel Karim ini.
1: Karena melihat usianya yang
0: masih muda.
1: Kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
11: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara

Kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik, saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi, dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih, tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana, namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini, sang kapten Mohamed Salah menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5
19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua ke-11.

0: Hasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard, tadi masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans, masih kali ini Belgia. Mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang, masih mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans, kali ini ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang, mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang, dituju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
2: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
1: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leandro Trossard tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Trossard sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10 namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. pemainnya Zakit. Umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi, tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muenier. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri, berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir, arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola, Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih, ada 4 pemain. Umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan, kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh, tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah? Satu pemain ini Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut, atau ya, tendangan sudut di sebelah kanan kawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Muenier. Pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia. Kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan Thomas Muenier, bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati 2 pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Attia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy, bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Muenier, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir, dorong lagi kali ini dari sebelah kiri, ada masih pemain Belgia maksud kami. Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani, dorong ke sebelah kanan, kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Mohamed Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Mohamed Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castagne, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Mohamed Salah, membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan, lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi, kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Kastan. Kalian Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan nampaknya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini, Bung Tovani, di hampir 15 menit awal.
2: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
0: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola. Kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah. Berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir. Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke 19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashour tadi, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Hazard bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
0: Ya.
2: Emon Asur.
0: Imam Asur, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Nissel. Kali ini Ngoy kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
2: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor, melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya baik, saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
2: yeah.
0: Atau false nine.
2: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
2: Ya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia. Yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan. Bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
2: Iya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing, namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Ndoku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman. Kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Ndoku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Ndoku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Ndoku di sana. Masih Ndoku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Ndoku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Ndoku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tilman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan. Bola terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Kataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tielemans kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola, kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja Tielemans tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanje tadi. Tielemans sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola, ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
1: Memasuki menit ke 31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku, kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir tadi. Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah, kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy, kali ini semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosat dan Rob Kolasinac tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi, yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Zaki. Dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke kanan tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat, dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Oh, tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatoh. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Terangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Munir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri, kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi, nggak keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar, kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan kemang Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak-kotik bola. Oh, kali ini Muhammad Salah, kali ini Muhammad Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastanje, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastanje. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi, pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir, Sober, alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini, didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timans, yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy, masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan kepada nomor 17 tadi, kata Lear. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk di kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir, arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir, arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir, tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosad kali ini berada di tengah bidang pertandingan, nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya, hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor, kali ini masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoi kali ini masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad, mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi, sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Assor. Tahan di situ dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih, agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini, tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini masih Michel. Umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi Assor dengan tendangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi, tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan nilai kebuahan oleh Assor, bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43, akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi, masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel, sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia, coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Assor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat, membantu serangan kali ini Assor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri, umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir, dan pelanggaran bagi tim Belgia.
0: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil, dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fati dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassin tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaer, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
0: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir kepada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmus. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Cibor Kotoa tadi, setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi nampaknya. Masih beruntung tadi tendangannya, masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois. Namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asyur. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendangan langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi, nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassin tadi, melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja pemelu terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bung.
2: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
2: Terlepas dari tentunya Eman Asur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
2: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
0: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
2: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
0: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Cataler, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Cataler ini?
2: Ya, kita lihat de Cataler malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. The Cutler ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
0: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
2: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
0: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
2: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih mulai kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
3: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah ketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
2: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dengan Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick-off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja, bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur maksudnya ke depan kepada Zico tadi, terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fatoh tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan, masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans. Berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Servi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan 7 kali ini, geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23 Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastelier umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih seorang pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku, dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir, arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoi ataupun Doku. Ngoi kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel dorong lagi kepada Ngoi ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel dorong lagi masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi Castalier umpan baik sekali kali kepada Kevin De Bruyne dapat kontak penalti Doku melewati dua pemain terjatuh tadi tapi agak sedikit entrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku namun biasanya nanti akan ada cek VAR tapi sepertinya memang bukan penalti sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier masih Castalier berduel tadi oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia berhasil kali ini keluar dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini tendangan sudut bagi Belgia menit 60 Dat Dik Duser bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti tetapi diusir lagi-lagi tendangan kaki kiri tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya tinggal meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir berbahaya memang mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam umpan ke tengah lagi bermain 1-2 kali ini oh Doku yang kali ini menjadi striker dia ambil kali ini dalam kotak penalti Castalier umpan ke tengah David oh kaki kanan lagi-lagi terlalu lemah bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier posisinya tidak terjaga namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir aman lagi gawang dari timnas Mesir kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62 pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah akan ditenang kali ini cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne satu pemain juga disiapkan kali ini bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku sebelah kanan kali Castalier coba lagi angkat ke depan lagi maksudnya dorong kali ini masih bermain 1-2 oh Doku kali ini dari sebelah kanan masih dijaga dua pemain dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia cepat dilakukan kepada Doku kali ini Doku masih Doku dengan ancang-ancang balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne umpan dengan kaki kiri melambung kali ini ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63 perubahannya sudah terlihat Bung Tavani dengan memasukkan beberapa lagi tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih
3: ya dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi hampir saja Omar Marmous tadi Bung Tovani ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani, seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu Bung?
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku, kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Ternyata gol. Langsung Bung
3: Tovani. Efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
3: dari
1: Rudy Garcia. Belum 1 menit Bung ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua bek dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa Bung tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudy Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah oh nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi, Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Celeman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi, masih Raskin kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola, maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola. Kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini. Masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini. Masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Kuiper. Masih Kuiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim de Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan, ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamzah Abdel Karim, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamzah Abdel Karim kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir. Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah. Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia. Pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri. Ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tielemans tadi, Yuri Tielemans bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan. Angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26. Coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini, memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri. Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini. Terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan. Sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim geser kepada Afmeh Fatoh, dorong ke depan 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang tuju ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi Hamdi Fati oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim. Kali ini dari tengah lagi masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk Zizo, masih terus meliuk-liuk dia Zizo, belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2 bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyamak kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamak kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir, ancang-ancang memberi kode kali Kevin De Bruyne melambung menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir, belum berhenti di situ Timan. Sekali ke depan ada apa tuh Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 ini Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani, coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan ke kanan, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fato, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia, jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi lebih santai lagi memasuki menit 84. Osal lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir, sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romero Lukaku, kan ini Kevin De Bruyne bermain 1-2 kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romero Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
3: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan. Kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Lukaku sundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia, dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. Dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
3: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir, karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior usia 30 tahun untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
2: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
3: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
2: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain timnas Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan. Romelu Lukaku kali ini bermain 1-2, coba diusir lagi ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, dihadang lagi. Lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, baik, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamzah Abdel Karim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hamzah Abdel Karim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmed Said Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nikola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
3: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
1: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
3: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir. Seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Emam Asur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya, hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
1: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karim. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
3: Ya,
1: Anda hanya beberapa menit ya tadi tampil.
3: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
1: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini

0: pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
1: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik, dan salah satu raja Asia nih ada Iran dan juga Selandia Baru.
0: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, sebentar saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru.
0: Pertandingan antara kedua tim
3: maksudnya. Oh, kedua tim juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga, karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
0: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir, tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
3: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
0: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
3: Oh iya,
0: terkait
3: iya.
0: Persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
3: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
0: Amerika
3: ya.
0: Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
3: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak sekali yang mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan, setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan tuh. Apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
0: Sebenarnya kalau dari babak kedua, apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama, di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Yeah. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
3: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
0: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang

0: digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku, terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat atas nama gol bunuh diri, yeah, Mohamed Hani, yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
1: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
0: Ya, yeah, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
1: Baik kalau gitu. Kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Tovani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Selamat pagi.
1: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat.
1: Iya, iya. Oke, di Piala Dunia bagaimana Pak warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan diceritakan. Ada,
2: disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan Pak sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi, ya silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan. Yeah. Ini bukanya setiap hari Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh, oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton
1: siaran
2: bareng. Untuk nonton bareng ya?
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya?
1: Oke. Okay.
2: Macam semalam kadang kan siapa di jam 12 semalam ya. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Iya. Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan Pak di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi? Kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah? Atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sound systemnya ini kan masih awal mulai ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke, okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yos Kupi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan? Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
1: Oke, okay. Tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
2: dari jarum.
1: Oh oke okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik.
2: Ada jadi, teman-teman kan, yang enggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kupi ya untuk
2: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
1: Diperbantukan kan, juga ya?
2: Pasti ya kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya? Cadangan. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya?
2: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke, okay. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya?
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: kalau
2: geprek, nasi goreng.
1: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payus Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa ada kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu di apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu. Nah, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari itu bisa. Nah,
2: singkatan di sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan. Kalau bahasa aslinya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
2: Ya, kira-kira sekitar berapa ya? Aduh. Puluhan lah paling ya.
1: Oke. Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Warung Kopi Payus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya
1: apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi menjelang ya. Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Oke. Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
2: Pasti, biar kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Bang Fit, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih. Jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan
1: RRI
2: Tempoh Tengah, Blok Semawe.
1: Oh, RRI Blok Semawe, baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih Pak Yus, makasih. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, pendengar pemilik Pak Yus Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
0: Wawancara Pro3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Ya,
5: karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar. Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai. Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pak Usman ya.
5: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh. Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
4: Wah.
5: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
4: Wah, begitu kan,
5: karena dihadiri kepala negara kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Gitu.
4: Baik, ya, hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
5: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
4: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
5: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Pengarsif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong, yang bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

Latin. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Selasa, 16 Juni tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4 lebih 54 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama Ustazah Haja Estiva SAG dengan topik Ukukul Walidain. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita mulai segmen Mutiara Pagi kita hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Hari ini bersama dengan Ustazah Haja Estiva yang akan membawakan tema Ukukul Walidain. Dan tentunya saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Salsa.
0: Apa kabar hari ini Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Salsa, gimana teman-teman semuanya?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Ustazah juga. Baik, untuk
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baik untuk itu Ustazah, boleh disampaikan mukadimah kita pagi hari ini tentang Ukukul Walidain. Untuk itu dipersilakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi bini'matihi tatimus salihat hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, yang ini merupakan akhlak nabi, demikian juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membahas tentang lawan daripada birrul walidain, yaitu uququl walidain. Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua, dan uququl walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua. Telah dijelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah puncak tertinggi dari akhlak seseorang, dari etika seseorang. Karena merekalah yang paling layak berhak menerima adab kita, muamalah kita, serta akhlak yang terbaik dan lagi mulia dari kita seorang anak. Oleh karena itu, durhaka kepada kedua orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dan etika, ya, serta akan mencerminkan akhlak yang kurang baik, akhlak yang buruk, ya, bahkan banyak sekali ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keburukan akhlak, yaitu berupa uququl walidain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sangat berat, ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan tegas dan dalam banyak hadis ataupun tentang dosa besar daripada durhaka kepada orang tua. Pendengar yang dirahmati Allah, larangan durhaka kepada orang tua dan ancamannya banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau tidak, aku beritahu kepada kalian tentang dosa besar, insyaallah. Ya, ini ada dosa besar yang paling besar. Beliau mengulangi ucapan ini hingga 3 kali. Maka para sahabat mengatakan, tentu, tentu wahai Rasulullah. Ya. Lalu beliau bersabda, yang pertama adalah asyirku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah berkaitan dengan hak Allah. Demikian juga durhaka kepada orang tua berkaitan dengan hak manusia. Maka pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita tahu bahwa dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua, bagi kita yang masih memiliki orang tua ataupun sudah meninggal, kita pun bisa dikategorikan sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sudah meninggal tapi tetap kita termasuk, ya, wal'iyadzubillah, bisa menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah karena kita tidak pernah atau lupa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Demikian juga Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan terhadap orang-orang yang durhaka kepada ibu. Inna Allah Azza wa Jal harrama 'alaikum 'uququl ummahatik. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian untuk durhaka kepada ibu. Ya, kemarin kita bahas mengapa ibu diberikan kelebihan untuk dibaktiin kita kepada mereka tiga kali di atas ayah. Maka demikian juga bentuk uququl walidain yang paling dahsyat adalah ketika menyakiti ibu. Tetapi bukan berarti ketika menyakiti ayah tidak mendapatkan hukuman, tetap kedua orang tua itu ayah dan ibu. Ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Rasul juga mengajarkan kepada kita ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal'iyadu billah. Kemudian kita tahu bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak orang tua. Bisa kita gambarkan bagaimana kehidupan kita tidak mendapatkan keberkahan. Di antaranya adalah dengan sebab Allah murka kepada kita. Apa sebabnya Allah murka? Di antaranya ketika seseorang anak, dia tidak birrul walidain, dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah ancaman-ancaman ya dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang uququl walidain. Allah mengharamkan surga, Allah melaknat orang-orang yang birrul orang-orang yang uququl walidain. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana agar anak birrul walidain kepada kita, ya. Tetapi bagaimana kalau kita dapati anak-anak kita wal'iyadu billah atau anak-anak yang ia tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua? Karena ujian anak terhadap orang tua sejatinya ini adalah teguran, ya, teguran dari Allah tabaraka wa ta'ala agar kita senantiasa sadar ada sesuatu yang tidak baik. Pendengar yang dirahmati Allah, ada fenomena durhaka kepada kedua orang tua sangatlah banyak. Apa di antaranya bentuk kedurhakaan? Adalah membuat mereka berdua menangis, membuat kedua orang tua bersedih, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun yang lainnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu pernah didatangi seorang laki-laki yang dia mau berbaiat ya kepada Rasul untuk berhijrah, sedang ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kalian ya, buat orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Maka ini fenomena bagaimana seorang anak durhaka. Tidak boleh seorang anak membuat orang tuanya bersedih ya, orang tuanya menangis. Kemudian di antaranya lagi adalah membentak dan menghardik kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 Allah berfirman, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Janganlah kamu membentak keduanya ya dengan ucapan, dan ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melarang ya dengan sebuah kalimat keluhan ya, dengan ucapan ah ya, wala taqul lahumā uffin. Jangan kalian sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan kalimat ah begitu. Itu hanya terdiri dari dua kalimat. Bagaimana kalau ada kalimat ah ibu loh sebel sekali, masya Allah ya, ada berapa kata itu. Maka pendengar yang dirahmati Allah, peringatan Allah kepada kita semua tidak lain adalah ingin ya semua manusia ini bertindak baik, berlaku baik. Inilah fungsinya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Diceritakan tentang kebalikan daripada akhlak yang baik, yaitu akhlak yang buruk agar kita menjauhinya. Diberitakan akhlak yang baik agar kita pun melaksanakannya. Di antara bentuk kedurhakaannya lagi adalah memasukkan atau mengusahakan perbuatan-perbuatan mungkar ya, di depan orang tua, seperti meninggalkan sholat di depan orang tua dengan sengaja, ya, waliyadu billah, membuat orang tua sedih, atau meminum minuman keras, ya, mendengarkan musik yang keras di depan orang tua. Nah, ini termasuk dari bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Demikian juga mencela makanan yang disediakan, ya, oleh orang tua, oleh ibu. Ya, perbuatan ini mengandung larangan pertama mencela makanan. Ya, dilarang kita mencela makanan, ini tidak boleh. Yang kedua adalah bentuk durhaka tadi kepada ibu yang telah membuatkan makanan, membuat beliau marah. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah, tidak membantu kedua orang tua dalam mengerjakan tugas. Seorang anak yang melihat bagaimana kesibukan, kerepotan orang tua dalam mengurusi rumah tangganya, ya, Masya Allah, rumahnya. Maka seorang anak yang membiarkan ibunya, ya, orang tuanya tadi menyelesaikan sementara dia diam saja, maka jangan dianggap bila ini juga termasuk daripada mendurhakai atau durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga seorang anak yang tidak mau mendengar kata-kata orang tua, dia justru mengatakan kepada orang tua, ah, orang tua kolot gitu ya, orang tua zaman jadul gitu ya, nggak modern seperti ini. Ini termasuk dari bentuk kenyataan orang tua malah mendebat pada kedua orang tua. Kemudian seseorang yang tidak mau mendengar atau mengambil pendapat dari orang tua, ya, sebagian orang tidak mau bermusyawarah dengan orang tuanya, ya, tidak minta izin kepada kedua orang tuanya ketika melakukan suatu perkara, maka ini pun termasuk daripada bentuk-bentuk kedurhakaan anak terhadap orang tua. Atau seseorang itu menciptakan problem di dalam rumah, ya, anak datang ke rumah orang tuanya, lalu ia bercerita, berkeluh kesah, aku begini bu, aku begini, hidupku begini. Ini menciptakan problem, orang tua menjadikan apa? Ia bersedih. Cukuplah, orang tua kita lelah dalam mengandung kita, melahirkan kita, ya, kemudian menyusui serta membesarkan kita sampai usia dewasa, cukup. Ya, susah payah kedua orang tua. Jangan kita berikan beban dengan problem kita atau anak kepada kedua orang tua, ya. Karena ini juga termasuk dari bentuk-bentuk uququl walidain. Kemudian termasuk di dalamnya adalah melakukan kemungkaran di depan orang tua, ya. Apakah itu merokok ataupun mengajak teman-teman main di rumah tetapi teman-teman yang buruk, ya, membuat orang tua bersedih, ya, waliyadzubillah. Kemudian masih banyak lagi, ya, membebani orang tua dengan banyaknya tuntutan. Sudah menjadi anak, sudah dewasa, masih menuntut orang tuanya, ingin beli ini, ingin beli itu, ya. Subhanallah, pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa kisah-kisah Nabi, ya, atau kepada kedua orang tua di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ayah, ya, yang ia sedang dipukuli oleh anaknya. Nah, kemudian orang-orang, kenapa dia sampai memukul ayahnya seperti itu? Datanglah Abdullah bin Umar, lalu ia melihat siapa mereka. Ya, lalu orang itu mengatakan dia adalah anak terhadap orang tuanya. Kenapa sampai seperti itu? Maka Abdullah bin Umar, ia ingin jadi katakan, sudah nak, jangan kau pukul ayahmu. Maka ayahnya yang sedang dipukuli tersebut, dia membiarkan selesai. Lalu orang itu, orang tuanya dipukul, diseretlah sampai ke suatu tempat. Setelah itu barulah ayahnya mengatakan kepada anaknya, cukup nak, cukup, ya. Dulu aku pun pernah melakukan hal seperti ini persis terhadap ayahku. Maka hari ini aku pun dibalas persis, ya, seperti aku telah memperlakukan ayahku di usia anakku sekarang ini. Waliyadzubillah. Inilah ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat durhaka kepada orang tua, ya, di antaranya kita lupa untuk mendoakan kalau yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu pendengar yang dirahmati Allah, wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi bisa ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustazah sudah ada pertanyaannya masuk dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Selamat Tahun Baru Hijriah Ustazah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita sehat walafiat dan dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kalau seorang anak selalu ceplos-ceplos bila ngomong dengan orang tuanya, mungkin dia merasa bercanda. Apakah itu termasuk melawan orang tua, Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
1: Baik. Barakallah Ibu Aslah, selamat tahun baru Hijriah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semua memaknai hijrah kita dari kejahilan menuju ilmu, dari kesyirikan menuju tauhid. Barakallah. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang anak selalu berbicara dengan orang tua, ini menjadi suatu tabiat, ya, ceplos-ceplos gitu ya. Nah, apakah ini termasuk daripada uququl walidain? Iya, termasuk daripada uququl walidain. Karena ceplos-ceplos di sini, ya, bisa mengeluarkan ia dari adab yang baik, ya. Bagaimana bentuk penghormatan seorang anak terhadap orang tua, walaupun anak dengan orang tua itu sudah seperti teman sendiri lah, ya. Maka bentuk ceplos-ceplos di sini menunjukkan kurang adabnya, ya, dalam berbicara dengan orang tua, ya, demikian juga dalam bergaul dengan orang tua, maka ini termasuk dari bentuk kedurhakaan, ya, karena dari ceplos-ceplos tersebut, satu menunjukkan adab yang tidak baik, yang kedua kemungkinan anak tersebut dalam mengucapkan itu ada kata-kata yang menyakitkan, ya, yang menyinggung orang tuanya, yang mungkin apabila orang lain mendengar, ya, dia akan sedih, kok anak seperti itu, ya. Maka itu termasuk bagian yang bisa menjumuskan pada uququl walidain yang lebih besar lagi, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ketika seorang anak yang belum bisa berbakti kepada orang tuanya dan pada saat itu sudah berkeluarga, kehidupan anak pun berubah. Namun orang tua pun sudah tidak ada lagi. Bagaimana caranya agar anak tersebut menebus kesalahannya kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dan anak tersebut ingin berbakti kepada orang tuanya? Silakan dijawab Ustazah.
1: Ya, Masya Allah. Pak Noh di Palu-Palu. Bagaimana ketika seorang anak, ya, yang dulu ketika belum menikah lah, ya, belum sempat berbakti, atau mungkin sudah menikah tetapi belum sempat berbakti, barulah ia menyadari ketika orang tua itu sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua tadi disebutkan, ya. Karena apa? Tanya ridallah fi ridal walidain wa husnullah fi husnul walidain. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ridhonya Allah, kasih sayang, semuanya kebaikan dari Allah akan datang manakala seorang anak berbakti kepada orang tua. Tetapi suktullah fi suktil walidain, murkanya Allah pun dengan sebab orang tua murka. Ya, maka di rumah tangga atau kehidupannya dia tidak mendapatkan keberkahan. Lalu bagaimana cara kita menebus, ya, kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada orang tua? Yang pertama, dia berdoa, ya, kepada kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus sebanyak mungkin, karena kita belum jangan dikatakan berbakti kepada orang tua kalau sehari sekali ya, 2, 3, 4, 5 kali ya mendoakan orang tua, terus doakan orang tua kita ya. Allah mau mendengar, maka doa dari anak tersebut akan diijabah oleh Allah ya. Jadi Pak Noh yang pertama itu berdoa. Lalu yang kedua adalah sambung silaturahmi ya. Apa sambung silaturahmi dari kedua orang tua? Kalau kedua orang tua masih memiliki paman ya, memiliki bibi ya, atau mungkin pakde, bude seperti itu, sambunglah silaturahmi padanya ya. Kemudian teruskan kebiasaan baik. Manakala seorang anak tahu bahwa kebiasaan orang tua adalah berbagi, selalu memberikan apa namanya sedekah di seseorang yang ia cintai ya, maka lakukan tadi ya, terus menjadi kebiasaan orang tua, teruskan. Begitu Pak Noh ya, jadi seorang anak bisa terus berbakti dengan apa namanya, walaupun orang tua sudah meninggal, insya Allah ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Aini. Assalamualaikum Ustazah, saya pernah melihat ada seorang anak yang sejak kecil sering dimarahi dan diperlakukan dengan keras oleh orang tuanya. Setelah ia dewasa, ia tetap memenuhi kebutuhan orang tuanya, tetapi hatinya sulit untuk dekat dan sering muncul rasa kecewa ketika mengingat masa lalunya. Dalam kondisi seperti ini Ustazah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan luka yang masih ada di hati. Apakah perasaan kecewa tersebut termasuk bentuk durhaka Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
1: Iya, baik. Ibu tentang anak yang sering dimarahi ketika kecil ya, mungkin karena kondisi ekonomi, karena anak yang mungkin sulit diatur ya, membuat orang tua marah dan sebagainya ya. Tentunya orang tua marah kepada anak ini pasti ya ada sebabnya. Tidak mungkin anak itu lagi baik lalu dimarah-marahi gitu lah ya. Dan memang pada kenyataannya seorang anak yang terus-menerus di dalam dimarahi ini akan membuat mental anak ini tidak stabil. Ibaratnya ketika dewasa dia akan menjadi orang yang pendendam mungkin, tidak percaya diri mungkin ya, atau ternyata tadi ya ada kekecewaan dalam hati setelah ia dewasa, setelah ia bisa lah ya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, tetapi dia selalu ingat terus tentang kekecewaan orang tua terhadap dirinya. Jangan dilakukan seperti ini ya, karena apa, ini namanya mengingat-ingat dosa, ini sama saja dengan seseorang itu dendam ya. Memang tidak ingin membalas, tetapi dia itu masih saja ingat. Padahal kebaktian yang paling besar adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dengan perasaan yang demikian, walaupun ia dilakukan dalam hati ya, kemudian di dalam hati ada tentu kekecewaan sehingga dia ingat di masa lalu, berhati-hatilah ya. Karena apa? Karena orang tersebut dia memiliki penyakit hati. Penyakit hati itu adalah mengingat-ingat keburukan yang pernah dilakukan terhadap dirinya. Apalagi yang melakukan adalah orang tua. Betapa banyak kita mampu memaafkan orang lain, memaafkan sahabat kita, kenapa tidak bisa memaafkan kedua orang tua ya, agar hidupnya berkenan ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa menghilangkan. Yang pertama yang diingat adalah itu termasuk dosa besar yang mengakibatkan ancaman-ancaman Allah tadi ya. Allah melaknat, Allah tidak ridho, Allah akan murka. Nah ini kalau kita sudah mengingat hal itu, maka ini akan menjadi berubah. Lalu yang kedua, ingat ya, apa yang pernah dilakukan kita terhadap orang tua nanti akan terbalas. Bukankah kita anak tidak ingin dikecewakan oleh anak-anak kita? Sekalipun mereka memberikan materi kepada kita, tetapi dalam hatinya ada ketidaktulusan, pasti kita sedih sebagai orang tua. Maka tadi ya, posisikan kita sebagai orang tua dan lihat bagaimana anak kita apabila memiliki sifat seperti kita tadi. mengingat kekecewaan di masa lalu yang terus menerus diingat, ya, segera cari ridhonya, minta maaf. Pertama bertaubat kepada Allah, setelah bertaubat kepada Allah baru dia minta maaf kepada ibunya, mumpung masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal, yang terjadi adalah penyesalan. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang bertanya, Ustazah, ada anak yang setiap hari merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Tapi karena lelah, terkadang ia merasa kesal dalam hati atau mengeluh ke orang lain. Apakah rasa lelah dan keluhannya ini termasuk tanda kurang berbakti kepada orang tuanya, Ustazah? Bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam merawat mereka? Silakan dijawab, Ustazah.
1: Iya, baik, hamba Allah, tadi pertanyaan seorang anak sedang merawat orang tuanya yang sakit yang cukup lama, ya, insyaallah. Lalu dalam merawat itu pastilah, ya, ada rasa lelah, mungkin capek dan sebagainya tadi, ya. Bagaimana kalau dia mengeluhkannya, lelahnya itu pada orang lain? Nah, ini hati-hati, ya, ini pertanda dia tidak ridho dalam mengasuh orang tua, masya Allah. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, orang tua terhadap anak menginginkan anaknya itu tumbuh kembang sukses, tapi anak terhadap orang tuanya menginginkan agar orang tuanya cepat meninggal, terutama pada saat-saat orang tua ini sakit, ya, karena ini sangat menyita. Aku harus aktivitas, tapi aku harus merawat orang tua. Aku mau ada urusan, tapi aku harus, ya, menjaga orang tua. Nah, maka keluhan-keluhan seperti ini sesama saja kita sedang mengeluhkan Allah kepada manusia. Bukankah yang menjadikan orang tua sakit adalah Allah, lalu yang menjadikan pahlawan melalui seorang anak berbakti kepada orang tua, bukankah itu berbuah pahala? Ya, tetapi orang mengeluhkan tadi. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak mengeluhkan? Yang pertama, kita segera istighfar, ya, karena orang tua itu mendidik kita, anak-anaknya mungkin ada 5, ada 10, tidak pernah mengeluh. Tapi anak, ya, anak 5, anak 10, anak berapapun, merawat orang tua isinya keluhan. Nah, inilah, ya, yang tadi saya katakan. Anak senantiasa bukan mengharapkan, kebaikan, tetapi sudahlah selesai ibaratnya. Maka caranya adalah setelah kita bertaubat kepada Allah, posisikan diri kita. Ketika Allah mengatakan jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, maka siap-siaplah, ya. Ketika seorang anak mengeluhkan tadi terhadap orang tuanya, siap-siap ketika dirinya di hari tua, anak-anaknya pun akan mengeluh, ya, ketika mereka merawat kita sebagai orang tua. Waliyatubillah. Kalau kita sudah mengingat itu, pasti kita akan mengatakan, enggak, aku tidak akan anak-anakku mengeluh ketika merawat aku. Oke, sekarang kondisi kita hari ini sehat walafiat. Kita tidak ada yang tahu, karena manusia itu akan kembali ke seperti asal lahir dalam keadaan lemah, nanti kembali melemah. Begitu, wallahu ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir di Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah, bisa disampaikan penutup dan juga doa.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk, ya. Kita senantiasa meminta kepada Allah akhlak yang baik. Kemudian akhlak yang terbaik adalah kepada kedua orang tua, dan kejahatan yang paling jahat setelah kita durhaka menyekutukan Allah adalah durhaka. Semoga kita terhindar dari akhlak yang buruk itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Haja Estiva yang sudah menyampaikan ceramahnya di Mutiara Pagi kita kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pastinya pendengar dan juga sahabat budaya. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ada lebih dari 100 titik tahun ini dibangun, salah satunya adalah di Kota Medan, di mana tanah disediakan oleh pemerintah Kota Medan.
2: Ada 3 orang perempuan yang tadi sudah kami sebutkan inisialnya, bahwa dari 3 orang perempuan kita amankan 9 bungkus yang diduga sabu dan 800 yang diduga peroin.
0: Sari berita, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kota Medan telah mencapai 87%. Ditargetkan mulai digunakan pada tahun ajaran 2026-2027. Polres Asahan mengamankan 3 wanita diduga kurir yang membawa 9 kg sabu dan 800 vape mengandung etomidin. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RR Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Lebih dari 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia sudah dibangun, salah satunya di Kota Medan yang menggunakan tanah Pemko Medan dan saat ini sudah rampung 87%. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Ada lebih dari 100 titik.
4: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan kemajuan. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu telah mencapai 87% dan ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli mendatang. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengatakan, sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang saat ini telah dibangun

0: Lebih lanjut, Saifullah mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Medan akan menampung sekitar 270 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang memperoleh kuota 90 siswa yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Saifullah menegaskan tidak ada sistem pendaftaran terbuka karena calon siswa dipilih melalui proses verifikasi oleh pendamping sosial, dinas sosial, BPS, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyampaikan pembangunan sekolah tersebut berjalan sangat cepat dan dikerjakan dengan perencanaan yang matang. Pemerintah Kota Medan juga terus mendukung penyediaan akses menuju lokasi sekolah, termasuk peningkatan infrastruktur jalan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
1: Ya, untuk pembangunan akses tersebut, contoh misalnya drainase dan peningkatan jalan. Drainase dan peningkatan jalan di sekitar tersebut masih ditampung dan sekarang dalam pekerjaan dan jalan. Intinya pemerintah Kota Medan terus mendukung bersama dengan dinas sosial Kota Medan untuk memverifikasi. Tapi saat ini sudah diverifikasi, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai berjalan.
0: Lebih lanjut, Riko optimis Sekolah Rakyat Medan dapat segera beroperasi tahun ini dan menjadi sarana pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Tahun ini sudah bisa mulai berjalan.
2: Badan Pusat Statistik Kota Medan menerjunkan 1.547 petugas lapangan yang melakukan pendataan secara door-to-door dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Medan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Pendataan door-to-door dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Medan mengerahkan 1.547 petugas lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Medan. Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprilia mengatakan, seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan dan melaksanakan pendataan secara door-to-door sesuai standar yang ditetapkan BPS. Pendataan berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Hafsah menyebut, berdasarkan hasil sensus ekonomi sebelumnya dan perkembangan usaha di Kota Medan, BPS memperkirakan terdapat sekitar 320.000 usaha yang akan didata, termasuk usaha online dan ekonomi digital.
3: Pendataan door-to-door dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Petugas kami akan mendata selama 2,5 bulan. Berdasarkan hasil sensus ekonomi sebelumnya dan perkembangan usaha di Kota Medan, diperkirakan sebanyak 320.000 usaha, masuk usaha online, ekonomi digital, masuk dalam sektor perdagangan, penyedia makan minum. Kami mengharapkan dukungan seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha di Kota Medan untuk menerima petugas dan memberikan jawaban yang benar serta lengkap. Jadi partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan.
4: Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas meminta para pelaku usaha dan masyarakat Kota Medan untuk jujur dan terbuka dalam memberikan informasi kepada petugas. Riko juga meminta seluruh perangkat daerah dan Forkopimda menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
5: Saya mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Medan. Pada para pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat, saya berharap agar petugas dapat diterima dengan baik serta berikanlah informasi yang benar, jujur, dan lengkap. Pada seluruh perangkat daerah dan unsur Forkopimda, saya mengajak untuk terus meningkatkan sinergi dengan memberikan dukungan sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan aman, lancar, dan sukses.
4: Lebih lanjut, Riko mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan upaya negara untuk memahami kondisi perekonomian yang sesungguhnya. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat Kota Medan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai swasembada pangan menjadi bagian penting dari kedaulatan bangsa. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat di Kota Medan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui gerakan swasembada pangan. Menurutnya, kemandirian pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Milad Aisyah ke-109 di Kota Medan. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa

0: Julhas tersebut menegaskan pemerintah terus memperkuat sektor pangan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara mandiri dan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama petani.
1: Kita harus swasembada, kita harus berdaulat. Swasembada berdaulat itu kehormatan.
0: Julhas juga menyebut kondisi pangan nasional saat ini dalam keadaan aman, meski situasi dunia tengah menghadapi berbagai gejolak.
2: Ya, jadi pangan kita aman, beras cukup. Di tengah kecamuk dunia seperti itu, kita harga-harga stabil, bahkan ada yang turun seperti telur dan ayam.
0: Ia juga menjelaskan kebijakan pangan yang hanya bergantung pada mekanisme pasar bebas dapat membuat Indonesia terus bergantung pada impor. Hal itu dinilainya dapat melemahkan sektor pertanian nasional dan menghambat peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga ketahanan pangan melalui dukungan terhadap program swasembada pangan. Isbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
4: Info Haji RRI Medan 2026.

0: 357 jemaah haji dan petugas kelompok terbang kloter 12 Debarkasi Medan kemarin tiba kembali di tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Medan Zulkifli Sitorus berharap jemaah haji agar menjadi teladan di lingkungan masing-masing, menebarkan kemaslahatan, menjaga kedamaian, dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Sebanyak 357 jamaah haji asal Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan yang tergabung dalam kelompok terbang 12 Debarkasi Medan kemarin tiba di tanah air. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Medan Zulkifli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Lebih lanjut, Zulkifli Sitorus juga mengingatkan bahwa kemakmuran haji harus tercermin dalam perilaku sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Para jamaah haji, khususnya kelompok terbang 12, diharapkan menjadi teladan di lingkungan masing-masing, menebarkan kemaslahatan, menjaga kedamaian, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berbagi dengan seksama. Dan itu adalah salah satu tanda haji yang mabrur.
2: Tapi yang boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Berdasarkan data dari PPIH Debarkasi Medan, dengan kedatangan kloter 12 Debarkasi Medan, sebanyak 4.305 orang atau 71,87% dari total 5.990 orang jemaah asal Provinsi Sumatera Utara telah tiba ke tanah air. Sementara 1.679 atau 28,3% masih berada di Arab Saudi. Sementara itu, jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 13 asal Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Kota Medan, siang ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: Satres Narkoba Polres Asahan menggagalkan upaya penyeludupan narkotika menuju Kota Medan melalui jalur perairan di Asahan. Dalam pengungkapan itu diamankan 3 wanita diduga berperan sebagai kurir saat membawakan 9 kg sabu dan 800 vape berisi cairan mengandung etomidin. Berikut laporan Hendra Syaputra.
1: 3 wanita ditangkap bawa 9 kg sabu dan 800 liquid vape diduga mengandung etomidin. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan 3 orang wanita yang diduga sebagai kurir narkotika jenis sabu-sabu dan ketrik liquid vape di Dusun 5, Desa Seapung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 18.00 WIB. Ketiga wanita berinisial M, KS, dan FD yang merupakan warga Kota Medan itu diamankan saat membawa barang haram yang diduga berasal dari Malaysia dan akan dikirim ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya. Kapolres Asahan, AKBP Repin Nurfelani, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di wilayah Dusun 5, Desa Seapung. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, ketika tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang berinisial B yang diduga berperan sebagai perantara antara pemasok dan penerima barang.
2: Pada prinsipnya ini semua informasi dari masyarakat yang masuk kepada kepolisian, khususnya Sat Narkoba. Dari informasi yang masuk kami lakukan penyelidikan, pengembangan, dan akhirnya bisa melakukan penangkapan terhadap 3 orang perempuan yang tadi sudah kami sebutkan inisialnya. Bahwa dari 3 orang perempuan kita amankan 9 bungkus yang diduga sabu dan 800 yang diduga vape etomidin.
1: Barang-barang tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Medan untuk diedarkan. Ketiganya dijanjikan upah Rp22 juta jika barang haram tersebut sampai ke Kota Medan. Saat ini, ketiga tersangka telah diamankan di Mapolres Asahan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan serta menangkap pelaku utama yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika lintas negara tersebut. Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk untuk peredaran narkotika yang masuk melalui jalur perairan di wilayah hukum Polres Asahan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Berikut laporan Andreas Purba.
3: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
4: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi, Transformasi Digital untuk Masa Depan, berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
3: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas. Bisa juga menyejatkan itu tatkala penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
4: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
5: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z, itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
4: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Virji Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrur Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Andreas Purba melaporkan.
5: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyebut bantuan stimulan tahap ketiga seperti jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi telah mencakup lebih dari 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan kini masih berada pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pemkab Tapteng kini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data tahap ketiga untuk memastikan bantuan stimulan Kementerian Sosial Kemensos benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Ketua Komen Center Siada Tapteng Faisal Lubis pada Kamis 11 Juni 2026 menjelaskan proses pendataan penerima bantuan stimulan tahap ketiga ini telah mencakup lebih dari 20 ribu kepala keluarga dan masih berada pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Menurut Faisal, data yang masuk tidak begitu langsung dikirim ke pemerintah pusat, melainkan harus melalui sejumlah tahapan yang ketat untuk menjamin akurasi dan transparansi.
7: Ada sekitar 20 ribuan kakak dan cacakang ini itu masih berproses di tahan untuk dilakukan verifikasi yang lebih detail, di mana akan nanti di sana akan dilibatkan juga camat untuk melakukan penandatangan fakta integritas data yang dikirim kepada pemerintah Kabupaten Tengah untuk kita jadikan nanti BNBA untuk dibuatkan surat keputusannya diajukan ke pemerintah pusat itu pun akuntabel dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kami juga berharap kepada seperti yang disampaikan oleh Bu Taris tadi bahwasanya data ini bukan ujung-ujung jadi. Ada tahapan yang dilalui oleh masyarakat yang dilalui oleh data ini. Yang pertama itu data ini masyarakat melakukan pendaftaran di posko kecamatan. Kemudian diadakan sinkronisasi kepada data nasional kependudukannya. Kemudian ada perbaikan data padan, data tidak padan. Kemudian ini kita lempar ke camat untuk dilakukan penandatangan fakta integritas. Setelah itu, baru nanti ini kegiatan-kegiatan ini di-review oleh Inspektorat Kabupaten Tengah. Setelah mendapatkan review, kemudian ini kita ajukan kepada Muspida Kabupaten Tengah. Selanjutnya diajukan ke Kementerian Departemen Sosial di Jakarta.
6: Faisal juga meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan kepada tim yang bekerja di lapangan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik. Bagi masyarakat calon penerima bantuan stimulan, isi hunian, pemulihan ekonomi, dan rumah rusak, kata Faisal, kiranya tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar terkait pencairan bantuan karena seluruh bantuan masih dalam tahapan verifikasi, validasi, dan pengajuan ke pemerintah pusat. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Bersatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Ilham yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Ilham dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Pak Falsa di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Ilham, perkirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Utara untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cerah berawan di wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan di Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Simalungun, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari berawan dan masih berpotensi hujan sedang hingga lebat di Langkat, Deli Serdang, Karo, Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Pada dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Langkat, Deli Serdang, Medan, Karo, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Adapun pantauan titik panas atau hotspot yang terpantau pada tanggal 15 Juni 2026 di Sumatera Utara, terdapat 7 titik yang tersebar di Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat diserai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Bang Ilham untuk info perkiraan cuacanya pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik yang akan terus menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga di Pasar Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gundi, persilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke, siap. Hari ini kalau kita lihat perkembangan harga kebutuhan pokok ya di sejumlah wilayah di Sumatera Utara terpantau bergerak stabil ya, tidak banyak mengalami perubahan. Dan kita melihatnya itu perubahan harga yang terbentuk pun juga masih relatif menunjukkan adanya kondisi di mana harga-harga yang terbentuk itu tidak menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan. Kita mulai dari cabai rawit yang masih sama di kisaran angka Rp36.000 per kilogram, di mana kenaikan harga cabai rawit ini kalau kita lihat cabai rawit di angka 32 maaf, di mana harganya relatif mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp38.000. Cabai merah di kisaran angka Rp43.000 atau masih bergerak sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Harga cabai hijau di angka Rp26.000 juga masih bergerak sama ya, sedikit mengalami kenaikan dari Rp24.000 di posisi sebelumnya. Menyusul kemudian ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp41.000 per kilogram, ini juga masih bergerak di level yang sama. Bawang merah berada di kisaran angka 32 atau 35, sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan yang sebelumnya sampai menyentuh Rp45.000 per kilo. Cabai caplak berada di kisaran angka Rp46.000 atau masih bergerak relatif turun jauh ya, setelah sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram pada perdagangan sebelumnya. Disusul kemudian ada harga daging ayam yang pagi hari ini masih stabil di kisaran angka 30 hingga 35 ya, walaupun realitanya ada 26 hingga 30 ribuan. Selanjutnya ada harga daging sapi masih 145 hingga 160.000. Jadi di beberapa wilayah sudah Rp160.000 per kilogram. Disusul kemudian ada harga telur ayam yang bergerak di kisaran angka 1.600 hingga 2.100 atau 2.200 per butirnya. Selanjutnya ada harga beras masih sama 13.800 hingga Rp14.300 per kilogram. Ini juga tidak banyak berubah. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah masih sama di kisaran angka 19 hingga Rp21.000 per kilo. Dan ada harga gula pasir yang berada di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol ya yang bergerak di kisaran angka 33 ribuan, tidak banyak mengalami perubahan. Gencis disama juga bergerak sama di kisaran angka 33 ribu. Menyusul kemudian udang ini sedikit naik ya dari posisi sebelumnya dari 60 ke Rp70.000 per kilo. Ikan gepung berada di Rp40.000 per kilo atau mengalami penurunan dari posisi sebelumnya di angka Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas ikan segar sejauh ini juga masih bergerak sama ya, tidak banyak mengalami perubahan seiring dengan masih stabilnya dari sisi pasokan maupun demand yang tidak begitu mengalami peningkatan. Disusul kemudian ada harga buncis yang ada di kisaran angka Rp13.000, ini juga masih relatif sama. Ada daun sopre yang berada di kisaran angka 25 atau 27, ini kalau kita bandingkan dengan harga pada pedagang kemarin mengalami sedikit penurunan ya. Ini sebelumnya di angka 28, kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilo atau relatif stabil atau sedikit naik ya. Kalau yang beberapa pedagang itu mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram, tapi umumnya sih masih bergerak stabil. Terus ada tomat yang berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Ini kalau kita lihat mengalami penurunan ya dari posisi sebelumnya sempat Rp16.000 atau Rp17.000 per kilogramnya. Secara keseluruhan kita melihat harga terbentuk pada hari ini masih relatif tidak begitu jauh berbeda, kecuali memang di beberapa komoditas cabai yang sedikit mengalami penurunan ya untuk beberapa jenis, dan ada penurunan cukup signifikan pada komoditas cabai caplak. Secara keseluruhan kita tidak menemukan adanya gangguan-gangguan distribusi ya dari pasar induk Lauci. Tadi malam kita juga memantau harga yang terbentuk itu masih mencerminkan kondisi di mana petani juga masih melakukan pemanenan dan distribusi barang tidak mengalami gangguan. Tidak ada gangguan faktor cuaca maupun gangguan dari masalah distribusi akibat libur satu Muharram ini. Semuanya masih relatif terkendali dan diproyeksikan harga akan tetap sama ya hingga di akhir pekan mendatang, walaupun memang nanti di beberapa komoditas tertentu ya seperti cabai masih berpeluang untuk bergerak sangat volatile, tetapi itu sangat bergantung dengan kondisi cuaca nantinya. Namun kalau kita lihat dari sisi pembentukan harga, kemungkinan besar masih akan berada di kisaran angka Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga ya pasar di Sumut pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Dan untuk itu pastinya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini. Dan nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan, ya, kita akan bergabung ke dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.